bebas dari kabut asap lintas batas atau transboundary haze pollution pada 2030. Target itu akan dicapai dengan memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau CARHUTLA, memanfaatkan teknologi pemantauan titik api, serta meningkatkan kerjasama antar negara. Komitmen tersebut dibahas dalam Technical Working Group atau TWG dan Ministerial Steering Committee atau MSC dan Transboundary Haze Pollution ke-27 yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengatakan seluruh negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan agar kabut asap lintas batas tidak lagi menjadi ancaman di kawasan. Menurut Menteri Jumhur Hidayat, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla. Hal itu terlihat dari menurunnya jumlah titik panas dalam beberapa tahun terakhir berkat penguatan langkah mitigasi di daerah rawan kebakaran, terutama lahan gambut. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wek, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
4: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
3: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
4: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
3: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya. Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu, pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.
5: Pro 4, RRI dan Pasar. Suara Budaya, Bali.

Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin katun musiknya Niki, Ring FM 106,4 MHz, sarang dayu hari, sampung keranjir, ringgalah jam kutus makin gih, sampung lintang rolas menit puniki, kantun nyarang rakyat air yang program acara Rajang Bali, sanimotang inde, informasi makemiwa tembang-tembang. Ingin kantun mau sang nilin inde, napi wasane, kawintanan air beras, kantun gih, tawi, wintan sanin, mau sang banyu, kantun ya, tapi ini kita ngambil mata air berasnya yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wos sampun make sane uning ya, napi wastane ring kami tanah air beras digunakan untuk napi dan juga masih diterapkan yang terus makin. Lalu niki ke bawah warisan juga niki nge, saking leluhur dumun kenten nge, niki sampun dirasakan juga manfaatnya. Sane makin niki lu galing titang tuh mau sang tawi nyobain informasi ke dumun kenten nge, sedurung membahas sering manfaatnya ngirim kenalan juga dengan air beras minaplah kerais nedereng uning kenten ge air beras nike memang bisa dimanfaatkan atau tidak kenten manten rancu nanti ya. Nah ini ki air beras kerais ge memang air yang digunakan untuk mencuci berasnya sebelumnya ya, sebelum dimasak. Jadi saat proses pencucian nike sebagian kecil niki kandungan beras nike ikut larut ke dalam toyo tawi air. Jadi kandungan nike memang napi wasane niki ke bawah kandungan pati ataupun karbohidrat ya. Jadi minta sedikit protein juga, vitamin B, mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, taler niki sejumlah kecil senyawa antioksidan. Ya, walaupun niki rakarai jumlahnya tidak terlalu banyak, kandungan niki sampun ge sane presiden ngawinang ireng air beras nike madue niki berbagai potensi manfaat kanten ge. Jadi penelitian juga niki menunjukkan bahwasanya ireng kawintenan air beras niki mengandung senyawa bioaktif, sane kantun nikinge masih terus diteliti ya pemanfaatannya dalam bidang pertanian pemekasnya nih ring pangan taler ring kosmetik. Oke, pasti kan sampun niki mengenal dengan manfaat yang pertama tadi sudah digubris ya. Niki sampun kebosan di wawu untuk manfaat yang paling sering dilakukan niki untuk menyiram tanaman dengan air beras. Kenapa ya rakyat ini percaya lagi ya niki titiang izin untuk napi asane nyoba informasi dumun nggih. Niki keduane kandungan pati miwah mineral ring napi asane ring air beras niki dan di dalamnya niki dapat menjadi sumber nutrisi tambahan bagi mikroorganisme niki nggih sane baik yang hidup di tanah dari tanaman punika. Nah, ring mikroorganisme puniki sampun sane ngewantu untuk menjaga kesuburan tanah, niki presiden mendukung pertumbuhan tanaman niki nggih. Dan juga beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa air beras niki rakarai nggih bisa difermentasi melalui sane memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik. Jadi rakerai niki presiden dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang cair. Ya, jadi nintan jawanta disiram langsung ya, bisa juga niki didiamkan, difermentasi secara alami kentennya niki presiden dados pupuk organik cair. Namun perlu diingat juga rakerai niki perlu diperhatikan juga bahwasanya air beras niki bukan pengganti pupuk utama ya. Jadi gunakan mantan niki secukupnya, misalnya 1 hingga 2 kali dalam seminggu kentennya. Jadi jika digunakan terlalu sering kenten niki sisa pati justru bisa memicu pertumbuhan jamur juga nih kenge, taler menimbulkan bau ataupun menarik serangga. Tapi tetap niki harus digunakan dengan bijak jadinya dengan pertimbangan kadi punik kenge rakerai. Taler niki kalau dipikir-pikir ya rakerai presiden niki membantu untuk mengurangi limbah rumah tangga ya. Pasti kesampun tiap hari rumah niki kan pasti kesampun merantenan ya memasak nasi setiap hari ya. Artinya setiap hari pula pun ada air cucian beras yang biasanya langsung dibuang. Jadi ketika dimanfaatkan kembali, Ragu Sarang Sami sampun menerapkan prinsip

0: rasa kulit Nika menjadi lembab ya, jadi tidak perlu skincare katanya. Bagi yang tidak lumayan paham katanya, Nika adalah skincare alami ya. Sana presiden memperkuat lapisan pelindung kulit, jadi napi wasane bisa menghilangkan flek katanya. Kadi Mbak Hindra juga ya, yang Sri juga tadi di bawah sampun presiden Ranje menghilangkan jerawat juga dalam beberapa hari katanya. Tapi Nika cocok-cocokan juga nih, rakyat ini sampun kerasa medu kulit yang sensitif sampunan demen nganggen ge. Oke, wawu makin ngeranjing ke napi asane pesawat interaktif ya. Ngirin rakyat sana presiden yang nyarengin makin terus ngeranjing ring 0361 223361. Inge sangreti tiang dumun. Oke, sabar. Om swastiastu.
1: Am swastiastu yastun sampun tengahi presiden ngeranjing ke kangeyang sudayu.
0: Kangeyang ampun nge, pasti niki ketara ampun metanginya nih ke tengahi.
1: Sampun setu nih dawa gombiang yoga, sampun wau bangun ampun kalang.
0: Yang yoga tadi bangun jam berapa ya?
1: Ada. Macam Niko jaga lumo ke Kintamani kentengnya.
0: Iya, jaga tirtayatra.
1: Pasti ke ampun Niki di Jabo lewat Niki di Pasar Payang.
0: Iya, kebarnya tanganan yang yoga Niki simpan.
1: Kalau kesedihan Niki tau yang
0: anget Andre. Enggak. Nah, yang yoga nak senang kenten toyo jahe Niko tante.
1: Oke,
0: okay, dah. Dan juga, tiang.
1: Wow, kan ampun piragi kede-kede tope ten kenten banyun beras. Kan? Aduh,
0: adi madu, Ben.
1: Tanto nak ngeratang gede-gede asino, tanto ngeratang.
0: Adi.
1: Man makan sendiri.
0: Abe lah tuh racur nih. Kemarin telepon dah dayu. Mereka ngajangin ten.
1: Ayo disapu napi kati dua hari ten selas ban.
0: Masa nge?
1: Ya sih. Tapi sino ane kampun nak sino ane sino makan.
0: Sino panci nih gede nih kan nge.
1: Sino ane model nagangan malah gede ampun nak lalu seno
0: agangnya uning dia ukurannya sama ember nih ketan.
1: Ampun kan makin banyak mangku dorong presido kayaknya nih menang dong
0: menang lemesang
1: ampun ketan. Yang contoh Jerman pangunik gak mangku nang ratang sino rame ampun.
0: Nih, grunyung ampun, grunyung.
1: Dagang kambing milu. Sindo, kangen.
0: Aduh, sindo.
1: Ampun, kenton banyon, nanti kenton dah juga.
0: Iya, banyon,
1: aku beli dumun dagingin toyo, kumah dumun, satu kali ini kok bang, dumun penghilang, dakin, itu kenton.
0: Iya.
1: Mer kedua kali, bedek yang dagingnya toyo, baja, ketenang beras, kan. Aka boleh nih ke banyonannya buka. Sugian tante lah nih ke.
0: Oh, sugian Jawa napi Bali. Oh, dan. Oh, merau. Uning. Sugi, agen beras.
1: Samelan tante megening ya, nampun masugi aja banyon bahas.
0: Ah, gending napi nih ke, aduh.
1: Putih mulus, harum wangi,
0: kenten.
1: Ampun kenten, karena nih kau kenten, kangen aduh mon, pegelangan jari nih kau usap-usapin, kenten enak itu.
0: Dupet lu.
1: Mane wangi
0: ngire
1: ampun kenten wau badan wau lantosna kaki batis niko
0: semua penjuru kena ya semua
1: pokoknya kental lah pang kental banyo niko kare niko wau punyan-punyanan
0: ombera tuh engken jahasannya punya niko usut lah tanto. Milacur punya ne kok kene kangyang kudiang
1: punya sabio Enggak.

0: ko bakat angin susah yung masa.
1: Begitu
0: kan ke pasar lantas nak tante.
1: Okay.
0: Ibu jerau enten orang tante masih di pasar.
1: Okay.
0: Ni benar makin kene muka nampun itu merawap aji banyun berat.
1: Kan ni kerada semua.
0: Sampun kan putih. Putih ni kau sebedik.
1: Putih sebedik.
0: Dada sebedik ni kau putih nak kelas banyun bahas ngetan rato boleh.
1: Tanrat.
0: Ini santap milu dan santap
1: milu.
0: Santap.
1: Aduh.
0: Sebedik nyeblang banyun.
1: Poleng lah dah sudah niketan. Kangen bener. Me, monto ben tante sampun tapi wes menerapkan skincare mangke nempun toyo beras. Da wek nika ampun boreh kunyit pangnya putih masih kuning payu. Niku
0: beli tapi wes tan cara mangke skincare.
1: Nggih skincare.
0: Adinya ampun alit-alit cara mangke ke spesialis kulit kene iki
1: mangke nek kito.
0: Treatment.
1: Tapi tante nonton. Miring, tante nanan angin keramas nih kan nanan?
0: Angin keramas dan.
1: Oh, ton ya.
0: Nanen ini ke badin ini jadi marah tante jadi berhenti ini.
1: Nah, sampun.
0: Tante niki keramas pakai air daun pucuk.
1: Oh, air.
0: Ampun kenten daun kapuk niki kan tis niki ampun nawinan dumun sama dan hitam rambut tante. Mangke ampun kijo kadang nakon. Lah, gidat mangke ngelingat-lingat.
1: Ada curiga tiang mangke keramas angin daun pucuk, terus angin mesiram angin do air beras. Nyak jadi tanaman napi tante nih. Inge, susah banget niki, Nini Jerman, ibu tiang, tante tiang teler nge, sakit bidang payangan sampunya rengi. Inge, memang suatu menghibur nih, inge ibu tiang siki ya, moseng dan nindik beras juga ternyata juga digunakan ya, dimanfaatkan oleh tante ya, lian ring menyiram, tapi astane tanaman, tapi menyirami badan juga bisa. Inge rakerai, sering makin niki tiang wacan dumun sendiri yang WhatsApp, kenten nge mantan opak tiang malih niki sudah ramai sekali ya kayaknya niki nge sampun absen nganggen toyo beras kenten. Inge niki mantan ibu youtuber sampun nyarangin dawak tinggalah jam tengah pitu di wawu kenten nge bu youtuber nyarangin dayu cantik susama ibu youtuber sehat selalu ya. Mantan niki mantan ibu putri manggis tata nyarangin dayu hari hehe inge tidur semua bangga niki bu putri manggis. Ah niki titiang senggol langsung sarang buah mangku prajepati kena staten niki buah mangku ingge lantan niki benten nah kak angga nge raja semua raja ngemargian swadharma monggi stata kena larahayu semua kak angga toler nge titip salam salam keluarga niki lantan niki benten ibu janura bangli ingge raja semua dayuri cantik simpatik ramah taufik taufik topik niki nge ini air beras yang titiang pakai untuk menyiram anggrek. Ah, jakti memang anggrek niki nggih sangat berpotensi sekali bikin ring ngariani niki ring tanaman anggrek niki subur ya. Tanaman yang lain salam tanaman yang lain juga maksudnya kenten. Oke, siap. Berarti memang lebih sering dipakai untuk napi wasane menutrisi tanaman ya. Berarti ring ibu janura niki nanten nganggen ring perawatan ring wajah, minap tawi ring badan niki mungkin bisa sharing majem boske. Talon niki ibu janura kocar niki salam rahayu dari cantik susema dari ibu janura sih sema niki sehat kenana kita tuh kok kita tuh guys setate kan tengah ibu janura nggih titip salam sarang keluarga inge langsung niki bu ninda kubum nggih nyarangin dari cantik lucu dayu air beras angin tiang nyiram anggrek jepun kenten nggih katanya tiap hari jepun tiang membunga dayu aduh ya pasti asri sampun dados nggih bu ninda nggih niki ring cuaca gesit gati dayu cantik molek lucu. Menten manten gelarnya di belakang. genten ke. Oke, ini mau usah ini cuaca mungkin titik yang update informasi malih nggih niki ring genah titik yang bertugas makin margi hayam buruk nomor 7 dasar dan pasar. Cuacanya niki sangat bersahabat sekali genten nggih. Ai sampun menten sampun nyenter niki nggih. Kemawon ten je seperti terik sekali panasnya nggih. Nggih sekarang api jebas-jebas kone ke margi aktivitas duwe margi antar genten nggih nenten-nenten kapi ambang ring cuaca. Ingin lantan iki wenten ini hayuna Om Swastiastu Rajang Semang Dege dibagi sarang sabi sata kena yen tiang air beras nika angge nyiram anggrek tedayu driki cuaca cerah. Oh kenten ini hayuna nge patah berarti ya sama niki angge air beras nika ring anggrek niki nge pasti kesampun ring anggrek nika bers apa nge buahnya nika preside subur kenten dada kok buah ya bunga. Ingin lantan iki wenten kak gaul niki saking keramas rahayu bok dayu rahayu mewali. Lantan iki wenten dek oleh tukang prade Uli Darmusaba nggih rajang oles-oles lan penyiar RRI rajang tugas suksema nunas tembang adik kencana judulnya bebas. Oh nggih coba cingat tiang dumen nggih wenten ten ring setting niki adik kencana yen nenten kang yang dumun nggih. Oke yang lanjut iki kak Naira Lotundo selain ngangge nyiran taler disaring dan diminum rasanya ngap kenten nggih ngap nika kadinapi mungkin bisa di lebih detail lagi informasinya ya niki kak Naira. Nggih, kena sata niki sarang keluarga nggih. Taler niki terakhir ada Mbah Egik. Lah tadi rajin tugas tiang nyarengin sampun mirengang resepne Bu Jeru Jerman. Ya, coba ya niki nggih Bu Mbah Egik nggih apakah ampuh ngariana badan niki putih secara instan. Napi poteh putih poleng-poleng kede. Iya, sengaja terhibur niki rakarai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI dan pasar. Kenten nggih. Kemarin niki mau sang ngenenit indek toyo beras ane preside bermanfaat majang re niki kehidupan sehari-hari ya nenten preside male dibuang begitu saja kemauan preside dimanfaatkan male. Oke sane mangke niki retita rakaraya untuk pesan dekan dumun kita niki pacang mirengan niki teman-teman sane jaga atur tiang taler informasi sane jaga lewat ngiring biar sayang.
2: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kekerab. Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, rakyat para pendengar setiap pompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, kanton sekian serang titian dari hari ini FM 106,4 MHz peniki ring program acara Dwi Rajang Bali, sanimutang indi informasi makin mewah tembang-tembang.

Inggih rakrai diwo sampun niki nggih napa asane taler niki titi nini Jerman kenten nggih sampun nyarengin ring ambare puniki ring sesi ketiga nggih sampun mongsong nini nindik pemanfaatan akhir beras punika. Sene mangke niki granditi yang tentunya wohin malih kenten nggih antu manfaat kulit atas kulit nggih toyo beras punika. Sene preside antu perawatan pemangkasan niki perawatan rambut ya ternyata. Inggih, di dangutip beberapa sumber nih kira-kira inggih, sahabat perempat budaya niki minap sampun naler nain napa stan nainin mirengang kaitan nggih. Bahwasanya kawintenan niki perempuan di Jepang ataupun Tiongkok nike saking dumun sampun menggunakan air beras niki untuk merawat rambut ternyata nggih. Ya ini memang sudah pernah diteliti ya rakrai, yang toyo beras nike mengandung asam amino, vitamin, mineral serta senyawa bernama inositol. Ya penelitian niki menunjukkan inositol ini presiden ngewantu untuk melindungi batang rambut yang rusak dan tetap berada di dalam rambut meskipun sudah dibilas nge. Nah ulian ini sampun nge rakarai mainan presiden make niki nge nganggen toyo beras sebagai bilasan rambut, maknanya presiden lebih halus dan mudah diatur ya. Tapi perlu juga diperhatikan nge rakarai ya, untuk hasilnya mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang nge, dan bukan berarti menjadi solusi untuk semua masalah rambut juga.

Ingi rakerai taler dikit kita nyoba informasi taler malih ya untuk fakta menarik lagi ya rakerai mana presiden sami unik puniki dan beberapa negara Asia kita ngi rakerai toyo beras nike dan tanjawanta dimanfaatkan untuk tanaman atau kecantikan saja ngi peneliti taler niki kantun mengembangkan pemanfaatannya sebagai bahan fermentasi pupuk organik saler ngiring media pertumbuhan mikroorganisme bermanfaat hingga bahan baku produk ramah lingkungan. Nah niki presiden ya menunjukkan bahwasannya sesuatu yang selama ini dianggap limbah ternyata masih memiliki nilai guna jika dikelola dengan tepat. Nah jadi rakyat tertarik ya tan, tapi pastinya sudah mengetahui makin ya sampun uning untuk kementenan manfaat saking toyo beras, toyo cucian beras kenten ya, ten toyo beras ya. Nah niki mangda presiden manfaatnya lebih optimal niki menten beberapa hal sani perlu diperhatikan kenten ya rakyat. Ya niki pertama titian sobiahin niki ya gunakan air cucian pertama utawi kedua niki sesuai kebutuhan kemanten. Ampun baca di bawah sampun niki diterapkan sareng beberapa rakyat sani sampun presiden ranjing ring interaktif kenten ge dan juga niki taler gunakan air beras yang masih segar ya tapi jangan disimpan terlalu lama. Jadi untuk tanaman niki rakerai menten tipsnya juga ya. Jadi niki rakerai gunakan 1 sampai 2 kali seminggu kemanten dan jangan berlebihan. Dua ini niki presiden memicu pertumbuhan jamur juga panten yang terusak ring tanamannya juga nggih. Jadi untuk ring kulit kaitan nggih utawi rambut niki pastikan beras niki dicuci dalam kondisi bersih juga dan lakukan uji tempel terlebih dahulu panten nenten napi wastane menten iritasi efeknya utawi kalau sudah sadar kan tengge maksudnya mengetahui kantor kementan ring rambut atau kulit yang sensitif sampuna ngangge niki kecuali sudah dianjurkan oleh dokter juga nge. Nah niki yang paling penting juga niki rakerai hindari menggunakan toyo cucian beras nike yang sudah berbau utawi mengalami fermentasi kecuali memang difermentasi secara khusus untuk pupuk nge. Mantan nenten keliru nanti toyo berasnya sampun didiamkan selama berminggu-minggu sampai nge nike digunakan lagi sampunan nike nge memicu pertumbuhan mikroorganisme yang jahat juga kaitan bakteri-bakteri nih kan ya sangat tapi asalnya tidak baik untuk kesehatan juga niki cari untuk tanaman niki durus.

0: Tiara Kerai, ternyata itu ya cucian beras nikes yang selama ini sering kita anggap limbah kentan Tiara Kerai memiliki beragam potensi manfaatnya juga, dan ini sampun didukung beberapa penelitian, ada juga yang masih menjadi kebiasaan ya turun temurun dan terus diteliti nyantos manggen nge nyening ring grie tawi jero Tiara Kerai sarang sami punapi kentan nge apakah masih dibuang ataupun justru dimanfaatkan kentan nge. Pastikan sampun sami memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, tapi kebanyakan niki nasami sampun kayaknya sepeigum kentenge sudah disepakati bahwasanya untuk rita nama niki memang banyak sekali manfaatnya ring toyo cucian beras niki sudah terbukti ya, beberapa raker ayu sudah niki membuktikan yang mana toyo napi asane tanaman sane sampun kedagingan anto pupuk toyo beras niki taler sane cian sane dereng kentenge dan ada perbedaan yang signifikan. Ingin rakerai ya kadia sampun nikah sampun tapi asalnya topik ring semai mungkin sampun margi taler rakerai sampun antusias kenten gak nyarangin titian rekan baru pun ingin untuk ring program acara jam wali sani mau tanya benda informasi makemi wah tembang-tembang. Memang terkadang solusi untuk hidup lebih hemat nikah dan ramah lingkungan justru berasal dari kebiasaan sederhana ingin rakerai di rumah masing-masing, dan toyo saking cucian beras niki tapi air dari cucian beras yang selama ini kita anggap limbah ternyata masih memiliki nilai manfaatnya terutama di tanaman, lingkungan, dan beberapa penggunaan tradisional dalam perawatan kulit maupun rambut ya. Meski begitu, kita juga perlu bijak nih rakerai membedakan mana manfaat yang sudah didukung penelitian dan mana nikinya rakerai senencan niki yang masih nih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan begitu, astungkara kentangnya presiden niki dimanfaatkan toyo beras niki secara aman, tepat, dan tidak mudah percaya pada klaim yang belum terbukti. Ingin rakerai malih 9 menit kita langkung ke pacang nyari pun ini tinggal jam sih ya meja bos pacang kedagin anto tapi asalnya obrolan komunitas meja bos kesarengin jerum gede mekel madis kade kentan ke ini mogi-mogi taler rakerai presiden nyarangin ini tinggal jam sih ya nyantos jam dasa seni mangke dirin yang rakerai musane kandumun ke pacang yang ngatur titian tembang-tembang mandep paling semangat ya, lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas kentan nge, taler susumu banget sampun nyarangin titiang, reyang bareng nge, pesawat telepon, taler yang whatsapp sampun monitor, kentan nge astungkara tetap kompak, kentan nge rakerai, sobar budaya, perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali ngiring masyarakat numen iki rakerai, pacang katurang informasi, taler tembang-tembang seni jaging lintang
1: udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
2: Beli nasi goreng yuk di kantin.
3: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
2: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
3: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
4: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
2: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
4: Stunting? Hello? kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya, Yes. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
5: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk

Raga Rai, pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Bali resmi memasuki tahap pembangunan dengan kapasitas mengolah 1.200 hingga 1.650 ton sampah per hari yang diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 30 MW atau MW. Pembangunan PSEL ditandai dengan penandatanganan sponsor agreement dan perjanjian jual beli listrik atau PJBL antara PT PLN Persero sebagai off-taker, PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera sebagai perusahaan induk proyek, dan PT Wiming Nusantara Bali New Energy selaku badan usaha pengembang dan pengelolaan BUPP PSEL Bali di Denpasar Selatan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pengolahan sampah menjadi energi merupakan langkah penting untuk menghadirkan solusi berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai tambah dari sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan. PSEL Bali dirancang mampu mengolah 1.200 hingga 1.650 ton sampah setiap hari dengan kapasitas pembangkitan listrik mencapai 30 watt. Energi yang dihasilkan akan diserap ke dalam sistem kelistrikan PLN melalui perjanjian jual beli listrik. Secara nasional, proyek ini menjadi bagian dari pengembangan PSEL di 11 lokasi yang ditargetkan mampu mengolah hingga 14.928 ton sampah per hari dengan potensi kapasitas pembangkitan mencapai 310,3 MW. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Ingira kerai para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge makin mulai-mulai serang titian di Wari Ring FM 106,4 MHz. Kanto nyarangin akar lain ini dengan barai ringgalah makin jam sia lintang 12 menit kintan nge sani pacang kedagingin anto obrolan kuantitas kesarangin jiru gede nge jiru mekel madi suka denge. Ingira kerai ring rahinan makin rajang dumun titian aturan kintan nge makin sampun ngeranyi ring rahina sani cara tanggal 11 Juli kali talinam liku. Lalu niki ring studio niki titian nentang jenewe malih kan tadi niki sampun hadir nge jiru gede niki Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu budaya wari. Inge
0: titian pun api gak terus.
1: Astungkare dumugi sami rahajeng rahayu.
0: Astungkare inge. Niki pasti kan sampun baca ngangkat topik kan kenten nge jiru gede niki mendapatkan ketenangan hidup kenten nge. Angge sampun api niki rakerai sampun ke saya ge mirengang pun niki sampun api sani ke bos ketenangan hidup kenten. Niki cuma jaring jero gede sampun saya geng ya.
1: Ngiring
0: niki galahnya ni aturan titi yang dulu.
1: Nggih, suk semua budayu ari nggih. Hidedane sareng sami sane wang yang titi yang ring di jaya megena. Niki titi yang sida nagingin request ring pendengar kita nggih. Napi mawian dan kadiasa punika wenten sane maosang datang ke rumah gitu ya. Bukan persoalan dia tidak punya uang gitu. Uangnya berlebih tetapi dia tetap bingung. Ini salah satu contoh kita harus bisa memanfaatkan ilmu-ilmu leluhur yang harus kita wariskan kan begitu ya. Raris konsep hidup tenang itu yang panggil hari sejeronin sumbernya nih kan ke bawah sering karma tatwa purana ya. Di sejeronin karma tatwa purana ke bawah sang yang ilaga hidup tenang. Pertama, gumanti mang deside ngayunin di sejeronen pikayun sungsut kapapun kapanpun itu harus disadari bahwa hidup ini adalah sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial artinya kita harus saling bantu. Harus saling membantu siapapun dia. Nah, res nalar ke bawah sang dasar pikayun sane ning mang desi de becik ngemangi hari sejeronin hidup ring kauripan kade puniki iraga ka pertama harus selalu hidup itu harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita sudah nikmati. Kalau hidup kita penuh dengan rasa syukur, sudah tentu benten proses yang harus kita jalankan. Ingian punika ada kebawah si cejeronin kauripan. Hidup itu harus kita memikirkan kebutuhan yang utama. Nah, iraga medue jina, medue napi tetap unsur kebutuhan yang utama yang harus kita penuhi. Sampunang ngayunin keinginan. Kalau keinginan kebawasan ini kan nenten sida untuk nagingin. Benten nalar kebawas. Selama sungguh iraga metang tuun, tidak akan pernah penuh dengan isi yang apa kita inginkan. Nah, itu apa?

0: apa namanya pertiwima yang diberikan di dalam sastra ini. Okay. Oleh karena itu kehidupan kita yang pertama di samping kita harus bersyukur gitu. Hmm. Di dalam menjalani hidup ini kita harus sabar yang pertama, yang kedua kita harus sadar. Ah, ini
1: sabar
0: yang
1: dan sadar,
0: ini
1: ya?
0: yang sabar dan sadar. Hmm. Sabar kita harus bisa berpikir secara tenang, secara sejuk, secara dayuh gitu ya. Yensan pun dayuh di sejeronin pikayun kan. Raris kita harus sadar. Sadar dengan diri. Hmm. Kemampuan kita hanya memiliki kadang mungkin uang 1 juta kadang misalnya untuk 1 bulan kadang raga hidup di desa ni kan sudah berlebih ni kan.
1: Berlebih.
0: Kalau di kampung yang katakan uang 1 juta dengan kehidupan di kampung itu sudah berlebih. Hmm. Kenapa yang katakan berlebih? Karena di kampung itu sehananin apa istilahnya ajeng-ajengan apapun itu sudah terpenuhi dari alam lingkungan sendiri. Ya kan?
1: Betul.
0: Nah, uang 1 juta itu kita gunakan untuk apa? Ring kampung ni ke banyak kegiatan suka duka di sejeronin desa pekeraman. Kalau buat ajang-ajangan di kampung ni ke, kalau ide dana ni ke kreatif ni kan, tidak akan susah untuk ngajengan ni kan, tidak akan susah.
1: Jadi,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Minimal kalau kita suka ikan, minimal kita harus punya kolam, ayam. Apakah di kampung itu kan sangat mudah seperti itu ya. Siosan punika uang 1 juta ni ke paling dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan anak cucu sekolah muah sana siosan. Ni ke kan bawas minimal 1 juta. Jangan kita meremehkan atau merendahkan semeton kita di kampung ya. Minimal di kampung mungkin dari wewidangan desa minimal berdua sampai 2 ngakit, 3 ngakit, 4 ngakit. Berapa harga sapi sekarang itu ya? Tetapi walau kelihatan mereka itu remeh, tetapi sebetulnya ibarat seperti kepundung tuh istilahnya. Kepundung tuh ni kan ya tidak akan pernah kurang isinya, tetap berisi. Diambil pun dia akan berisi, diambil pun akan tetap berisi. Itu kan simbol-simbol kehidupan ring kampung. Maka dari itu jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita di kampung. Kan begitu? Kan banyak kan dalam masuk kampungan tak tahu apa. Jangan begitu. Ya, kehidupan saya juga dari kampung, ada seorang yang dari kampung, ya. Kalau kita betul-betul kreatif untuk di kampung itu tidak akan kekurangan makan, tidak akan. Yang penting kita bisa mengelola manajemen kehidupan kita. Kan begitu?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah sabar dan sadar itu kita akan tidak pernah kecolongan, yakinlah. Sadar dengan diri ngelapis mone kang wang jimone. Ngelapis mone kang wang jimone. Kalau kita lihat ukuran mayatnya, jangan kita apa melihat kekuatan beriatnya dengan mejor-joran seperti itu. Tidak. Kita kembali ke agama Tirta kita. Disebutkan bahwasanya yang disebut utama itu adalah berapa milik kita untuk kita beriatnya, itulah yang utama gitu. Nih, jangan kita jor-joran untuk melihatnya, karena di dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Yang diajarkan adalah lihatnya itu tulus, ikang, ikhlas. Nah, itu yang penting gitu. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa hidup dengan selalu bersyukur, tetap berusaha memiliki skill yang tidak sesumbar, saudara kita di kampung tidak akan kekurangan apa-apa.
1: Betul.
0: Ya kan? Itu yang penting. Kalau kita hidup ingin ongkang-ongkang, tidur, makan, minum, ya jelas kurang seperti itu. Ya. Harus disadari bahwa hidup ini kita rasakan sebagai sastra mengatakan hidup itu adalah sangat dinamis. Dinamis artinya terus berkembang gitu.
1: Betul.
0: Coba kalau kita zaman tiang dumun sekolah tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal itu. Pakai baju pun punya baju 1 setel untuk 1 bulan.
1: Syukur juga ya.
0: Bersyukur juga gitu. Yang penting kita harus sadar. Itu yang penting ya. Sadar dengan diri memiliki kemampuan seperti ini ya Kang Yang untuk ini gitu. Tapi yang penting kita harus mengutamakan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk apa? Yang penting idang sekolah gitu, pakaian itu masalah kedua itu. Itu yang penting ya. Helengang ide dani sarang sami tetap bersyukur, tetap berusaha, tetap harus sadar, tetap harus sabar, dan harus menggunakan kepentingan hidup itu pertama kebutuhan dan bukan keinginan. Ya,
1: diprioritaskan yang mana?
0: Kalau sudah seperti itu tetap akan tenang gitu. Ya. Nggih, ya, saudaraku yang datang ke rumah itu yang ingin berusaha dengan beberapa uang kan M. Tapi dia bingung untuk apa gitu kan. Membacakan horoskopnya cocoknya apa dan lain sebagainya. Silakan Anda berusaha sekuat mungkin. Kan begitu. Orang berusaha dengan modal besar pun orang paling sekarang. Ya karena banyak contoh-contoh yang dilihat gagal dan lain sebagainya. Kalau kita ingin berusaha itu jangan dari besar dulu, dari kecil lah dulu. Ya. Dari kecil berkembang, jatuh dari kecil, jatuhnya kecil kan ruginya juga kecil gitu. Jangan sekaligus belum punya pengalaman sudah besar seperti itu, jangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boyo Kedit yang menggurui tidak, Niki dasar sastra kita mau seperti itu. Kita harus pandai-pandai hidup di saat ini.
1: Betul gitu. Sekali.
0: Dan jangan tergoda oleh pikiran orang lain. Gunakan pikiran kita sendiri. Harus yakin dengan pikiran kita sendiri. Nah, kalau kita terganggu dengan orang lain, ngidang nak di samping beli mobil, bingung kira-kira. Ngidang nak udah beli rumah di kota, bingung kira-kira. Ya, jangan seperti itu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Mungkin itu pakeling yang kita yang sampaikan. Sarang ida dane, dumugi sami, sideng mangihin kehidupan angayu bagio sarang-sarang. Mungkin itu, Bu Dayu.
1: Ya, sukses banget Niki juga gede ya. Terkait topiknya memang sangat relevan sekali ya. Jadi makin zaman sekarang.
0: Sampai kapanpun ini relevan.
1: Betul sekali. Sih namanya, tidak dipungkiri memang makin banyak orang bingung gitu nggih Pak ya. Tapi wasannya tidak bisa membedakan mana yang harusnya diprioritaskan ataupun mana yang disebut dengan keinginan.
0: Betul. Masyarakat itu, kita sekarang Bu Dayu lebih bingung kalau mengikuti media sosial.
1: Media sosial karena pengaruhnya banyak sekali dari sana.
0: Luar biasa. Yang bengelah pipis di kantong ancok-ancok dagang napi wenten di media sosial.
1: Betul sekali itu
0: yang harus dipikirkan seperti itu. Jangan lagi masuk ke judi itu, lain lagi masalah.
1: Betul sekali. Napi Malia makin sudah direfleksikan dengan konsep hidup tenang, yaitu karma tatwa purana. Jadi ada beberapa
0: karma
1: proses
0: karma tatwa purana.
1: Kapanpun,
0: artinya kehidupan kita ini akan mendapatkan karma sesuai dengan usaha kita.
1: Sesuai dengan usaha kita. Dan tentu ada prosesnya juga ya.
0: Betul,
1: yang dapat dari petik yaitu dengan istilah sabar dan sadar.
0: Sadar.
1: Iya, sabarnya kita bisa merefleksikan diri ya, introspeksi diri juga.
0: Betul.
1: Dengan kayun seni hening, mana seni hening. Jadinya kita sadar gitu. Rakerai kadia munika dumun sebagai pembuka reng galah mangkin ketan nggih, meje pos mali lancuran titian iki duani mentan sane jagi ngelintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ditian
1: nggih mok tiange
3: saking ten meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hingga Rakerai, para pendengar setiap Rompat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ini kantor Sikian Serang Titiang dengan FM 106,4 MHz, Taler, Niki, Wenten, Jero Gede, Jero Mekel, Madi Sukade, Kenten Nge, Sani Kantun, Nyaringin Rakerai, Renggalah Mangkin. Hingga Kadidi Wawus sampun dijelaskan secara lebih detail dan rinci, begitu juga ada refleksi sastranya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk
1: melangkah.
0: Ya, betul, melangkah untuk kedepannya, kembali dalam zaman Kadi Mangkin ya, agak susah sekali. Yang kesadaran gitu bagaimana jadinya.
1: Yang terpenting itu saat ini kita harus betul-betul berpikir seribu kali kalau kita melihat media sosial. Kalau tidak, apalagi kita punya uang lebih, misalnya uang kita akan ancok-ancok gitu.
0: Paling
1: dot beli kene online, dot beli keto sampai di rumah, belum lagi ditipu dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan kita inginkan.
0: Betul sekali nge. Oke, baik, terima kasih Niki Jero Gede atas sambutannya juga. Dan sekarang waktunya kita buka telepon interaktif nge. Ngiring rakan-rakan sane presiden Nyaringin Titiang, salam Jero Gede sane. Ada yang ingin ditanyakan atau ada aspirasi yang ingin ditanyakan, silakan Niki nge bergabung sama kami di 0361223361 ataupun di WhatsApp, silakan nih King ya, atau ada yang ingin disampaikan atau aspirasinya disampaikan juga durus nih King ya. Nggih, Niki Wenten sane jaga ngeranjing Niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Modulasinya ditolong diperbaiki nih King ya, Pak.
1: Tolong kecilkan suara radionya nggih.
0: Nggih, sampun. Siaran Niki.
2: Siang Wayan Wage saking Karang Asem.
0: Wayan
2: Wage.
0: Wayan Wage.
1: Wage.
0: Wage.
1: Om Swastiastu, Pak.
2: Om Swastiastu.
1: Nanti yang bisa tiang bantu nggih, nggih.
2: Tiang kenten Pak Jero sing kalih ya kita ngetangkah wonten menjelang semeng sampun jam 4 pagi. Nah, ini
1: kita. Oh, Bapak itu mahnya itu ya. Mahnya itu akut, Pak. Mahnya itu sampai ke ulu hati, Pak ya. Ya Pak ya, tolong cek ke rumah sakit Pak ya. Ya, mahnya itu yang sudah akut itu sudah keras itu.
2: Ya. Sakit
1: mah asam lambung Pak ya. Ya.
0: Mungkin punya kebiasaan telat makan mungkin Bapak.
1: Nggih, silakan ke rumah sakit nggih.
0: Nggih. Sampun Bapak.
1: Nggih.
2: Sampun.
0: Nggih, suksema Bapak.
1: Nggih, ngiring. Iya. Kita di kampung biasanya menunda makan demi pekerjaan itu sering biasanya gitu. Yang dan pengejar tangan jak bahasa saya ngajang itu kebiasaan di kampung seperti itu.
0: Itu kebiasaan jelek sebenarnya.
1: Karena menunda pekerjaan bagi dia itu tidak bagus. Yang penting pekerjaan selesai dulu, akhirnya makannya ditunda.
0: Ya, tapi di sisi itu kan kesehatan harus juga dijaga nih.
1: Seharusnya kebalik itu.
0: Seharusnya kebaliknya. Ini kini Pak Wayan lagi tadi sempat presiden ranjeng Niki, silakan jangan sampai ada kebiasaan untuk menunda waktu makan nggih, karena niki berpengaruh dengan organ dalam juga dengan lambung pemengasan nggih.
1: Iya, mesin hidup kita di perut itu.
0: Nah, betul sekali. Nggih. Tak kerai seni lianan siki sani presiden ranjing durus sareng titiang rek ambare puniki, durus sanggen galahe niki nggih. Jane wenten jadi takenan durus niki. Oke, sanggen titiang dumun nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dengge.
0: Titiang Dayu Ari. Titiang.
2: Nggih.
0: Selamat pagi. Nggih, sareng sira?
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Pak Made Klungkung niki ya?
2: Nggih, patut.
1: Iya, Pak, napi-napi yang bisa yang bantu ya.
2: Niki. Bawasan wahyu yang beragi pendidikan. Duwe ngeta.
1: Nggih, nggih.
2: Aduh, jek manut saja misira. Yaki manut saja. Titi yang dados tukang parkir karena syukuri mantan.
0: Nggih, betul, disyukuri. Nggih.
2: Tapi kampun tapi bau sanjero itu tepat dengan sasaran.
1: Astungkaro Bapak.
2: Sanjero. Nggih. Wis ngalah iki sanjero.
1: Durus.
2: Pangken menten Google siang jero.
1: Nggih, napi-napi Pak nggih.
2: Nah, pun iki jero. Iki enggak boleh permata hitam iki ring ring ajeng pengijang karang iki tiang.
1: Ring ajeng pengijang karang.
2: Nggih.
1: Ares.
2: Iki jadi lungsur tiang. Tuna sang tiang sarang jero.
1: Pak, wujudnya napi. Bentuknya merempat, bunter, opal, bulat telur napi. Bentuknya bulat. Dari bentuk juga ada artinya nggih.
2: Bulat iki jero, hitam.
1: Bulat hitam.
2: Nggih.
1: Tahu nggih.
2: Nggih,
1: kira-kira agangnya menapi Pak? Agang-agangnya?
2: Meniki wenten ajari tujuh niki jero.
1: Ajari tujuh aduh manyane. Sebab yang cingak jemus pak ya.
2: Nggih,
1: om swasti om pabi kena batu. Nggih. Becik nika bapak nggih. Tapi tanda ada sekatik enjimas pak ya. Nika pakai selako mantan pak ya. Pakai selako nanti bapak pakai di tangan kiri pak ya. Itu penjagaan nika ya, penjagaan sekala kelawan ni sekala kepercayaan untuk bapak lan sareng sami pak nggih. Nggih.
2: Sungguh banget dicang jero.
1: Sareng-sareng bapak, sareng-sareng nika ketebagan pikayun mang de tetep ajag di sejeron pikayun nika. Penegul angga nika pak nggih. Nggih. Lurus pak nggih.
2: Nggih. Nenten agen pasanggarang.
1: Nggih. Nggih, ngiring om santi om.
0: Nggih. Sesuatu banget niki Pak Mandi tak bidang klungkung kenten nggih.
1: Ya percaya ndak percaya itulah yang sering terjadi secara niskala nggih. Kita butuh keyakinan, butuh percayaan kalau kita mendapatkan benda-benda seperti itu gitu. Ya.
0: Nggih nggih. Iya betul sekali.
1: Yakin dah.
0: Tapi tiang mentang petakan lagi kenten kalau misalnya apa nika timbul secara tiba-tiba apakah di bagaimana nih ke mekanismenya?
1: Itulah kalau kita di Bali kalau kita yakin dengan punar bawa karma itu istilahnya kita diberikan anugerah diberikan kekuatan atas keluguan kita ngayah matur ring sesuwene melinggih ring
0: tugu karang.
1: Pertama untuk menjaga rumah. Betul. Kita itu yang penting. Biasanya ini sering terjadi sebagai proses jika seseorang akan diberikan kepercayaan sebagai seorang pengobat biasanya. Ataupun ngayah kepada beliau gitu. Bukan di satu tempat, banyak tempat yang akan memberikan sejenis stempel, sejenis cap berupa benda-benda yang sering kita dengar sebagai paice.
0: Betul itu. Baik, terima kasih ya Niki penjelasannya juga gede. Baiklah kembali Niki ke Rakarai sareng sami ya, para pendengar setia. Ngiring angin galah duwe Niki nggih, jagi wentar sanita ketakenan lurus Niki majaring jero gede. Angin Niki ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Minat Niki sampun wentar sanin ranjing nggih. Sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Untuk hidup tenang itu dasarnya adalah pola hidup yang sederhana. Hidup sederhana sudah itu mensyukuri, sudah itu apa namanya kita harus sadar, harus sabar. Malih sekadar yang kekawin nih, sering kekawin.
1: Mati
2: ring widi. Tidak melupakan memuja leluhur.
1: Patut.
2: Kasih terhadap sesama.
1: Inggih.
2: Nanti tolong diperjelas sama Amalik Hidik di Mekel. Anggir kita yang bekal
0: gambar. Betul sekali.
2: Maksudnya kita yang presiden ngemangin. Tapi asal pemargin hidup secara sederhana.
1: Patut.
2: Kita yang ngering radio, pulsa terbatas jero gede.
1: Inggih. Ngiring.
2: Santi.
1: Jadi nanti sana ke uningan titiang wawu, unggahan titiang wawu. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana, gitu. Kemauan kunci yang sesungguhnya adalah kita harus bisa mengendalikan diri. Niki itu aja, gitu. Kuncinya adalah pengendalian diri. Ya, konsep pengendalian diri secara umat Hindu kita sering melakukan upawasa tapa berata. Niki kunci yang paling utama. Jika seseorang tidak pernah melakukan ini, dia tidak akan pernah sadar dengan kehidupannya. Dia tidak akan pernah sabar dalam kehidupannya. Selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak baik. Nika. Kuncinya adalah pengendalian diri, Ratu. Ratu benten ring griya sampun utama pisan niki pemarginya. Pastikan nika dados pedoman sane pinih utama. Siosan ring selalu bersyukur, tetap bekerja, tetap sabar, dan penting adalah sadar akan diri. Ah, ini kemantan kuncinya. Cicang pikir astung karo kadang. Sana unggah cicang dawu ni kau bukan hidup sederhana sebetulnya orang yang datang ke rumah orang yang berlebih itu. Justru dia
0: jadi
1: bingung.
0: Anugerahi, ya.
1: Justru dia bingung uangnya untuk apa gitu.
0: Tapi kan lucu juga ya di maksudnya ada yang ingin dikonsultasikan.
1: Betul
0: lebih
1: betul.
0: Kemana?
1: Kita, iya iya. Jangan salah orang yang banyak uang juga bingung. Bingung menggunakannya gitu.
0: Betul.
1: Itu yang
0: jalan, yeah. Ya.
1: Sehingga yang sampelkan tadi semeton ring kampung. Jadi biar berimbang gitu ya. Yang berlebih yang sederhana tapi tetap hidup bersama di dalam ketenangan itu yang penting.
0: Itu yang utama.
1: Inggih.
0: Mali niki kenten nggih tapi cawisan sake jero gede mugi-mugi presiden ngewantu.
1: Aduh.
0: Inggih ra kerasan ya nang minap mele siki utawi kali penelpon niki sane presiden ngarengin terus sangen galah duwe niki nggih ring 0361223361. Inge, Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Raja Semenggong Dayuari.
0: Titiang. Iye, niang yoga, Inge, Inge, saking
3: Gunung
0: Karang.
3: Om Swastiastu.
1: Inge, Om.
3: Titiang, kangen Titiang suwe dan nyarengin jero gede.
1: Hai, Inge, Om Swastiastu, Bu Gung Yoga. Rajang, rajang, rayu, rayu.
3: Nyarengin jero gede, kadi sayur tanpa garam, Niki.
1: Astung kare.
3: Nyarengin membantu semeton.
1: Iye, mang dah sejuk semeton sarang sami. Apa yang Titiang kata, Inge?
3: Iye, jero gede, Titiang. Membantu semeton ring rumah sakit. Kali minggu Titiang ring ke mangke libur dumun jagi mesti triatro benyang.
1: Aduh becik kegiatan duwe nggih mending dumun nggih.
3: Mangke Titiang jero gede jagi ke beleleng benyang.
1: Ring kurang napi ngojoknya.
3: Grogak kocap ke grup Titiang.
1: Grogak purom.
3: Tuan sapun ring kayangan keliling Titiang riki nampak.
1: Astungkare dumugi kepicayang warung nugrah ibu ya. Anugerah yang maha suci. Nggih.
3: Mesari jero gede.
1: Astungkare.
3: Yang tak kenang dados iki di bioskopik iki.
1: Durus napi.
3: Titiang mirengang, Titiang kan ring ratu gede yang Titiang rajin.
1: Nggih.
3: Wau rawu lirijo Titiang sampun ngatur wedang sareng sangana.
1: Astungkare.
3: Ayo waktu kocap nenten dados ngatur sembah ring Tegun Karang.
1: Mbah cilang iki Kang Kenten badah niki malih lengah nih. Malih lengah nih pertanyaan. Kenapa tidak? Karena beliau juga kan pedagingan berdasar untuk pancedatu. Kebahasa ring sastra yang sampun karya sapu nika kewenten pelinggih ngudiang sing dados sembahyang napi dasarnya ngudiang ai pelinggih sing dados sembahyang
3: nggih nika ampun Titiang kan ya percaya jero Titiang setato mapamit nunas ijo
1: patut di ke pelinggih yang utama kalau kita di rumah nggih mawene raga yang ten wabu ngarangin jenten bersidang makarya pelinggih lain cukup karang mantan tugu karang mantan yang utama pertama ni kan ge ge kira ni kang ten kada lemel lengah atau
3: ge ge ge ge mantan Titiang percaya pisan Titiang mepamit dijo boleh mantan Titiang rezeki
1: astung kare itulah buktinya Bu Gung itulah buktinya
3: yang dilindungin meriki walaupun Titiang tanpa tidur segar bugar setahun sekarang Titiang lunas napi hidup dumun katurin Titiang kira gede
1: patut
3: walaupun Titiang meluai rezeki kide atur semua
1: astung kare
3: sekarang jajan
1: nggih
3: jadi Titiang membuktikan kira gede dan percaya Titiang sekarang nenek kang
1: tanda badan orang-orang yang ngomong begitu ya segera bebedak gitu segera dasar sastra seperti itu ngomongnya cerah tanduk sampil dua gitu kangen kau gitu
3: ketua ratu jero gede margiang Titiang satu segar bugar
1: astungkare ngiring
3: walaupun Titiang hidup newek satu Titiang wendan rezeki yang
1: enak astungkare
3: tinggi jero gede
1: ngiring
3: semua ping banget
1: sarang
3: paling happy bos budal sarang kali waspada ring margi
1: matur suksemo inggih
3: dunan ring udara
1: inggih ngiring
3: kuliah tanpa belajar niki
1: kok kuliah tanpa belajar tanpa bayar kan
3: salam sarang jero gede istri
1: inggih ngiring
3: Usan sibuk niki jadi malih nangkil
1: inggih ngiring
3: inggih sawi terus sana onang nyarangin jero gede ngiring sarangin niki patut pisan niki petua-petua beliau yang sampun tekak megang kejo Titiang memargi selamat serayu
1: Ngiring.
3: Jadi yang mau pamit.
1: Ngiring, Om. Santi.
3: Ini gerbangku sedani, sekarang gerbangku meraih pati nyarengin.
0: Ngiring.
3: Yang mau pamit, Om. Santi.
1: Om.
0: Ini susah banget nih kini yang yoga saking Gunung Karang.
1: Sagane sering datang ke asram.
0: Ganteng nih, ini. Sekarang. Ini mina malih satu mantan nih. Malih siki mantan nih, ini. Penelpon sana presiden nyarengin, durus. Lagi satu saja nih, yang gen galah duwe. Ini, durus nih, Om Swastiastu.
4: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Siapa ini?
4: Cantika Saring. Saring Tabanan.
0: Oh, Cantika dari Tabanan.
1: Napi-napi ge yang bisa tiang bantu.
4: Nenek tiang
1: nak dadong, tiang pasu. Neneknya sungkan gitu?
4: Iya, neneknya sakit.
1: Sungkan napi dibilang sudah pernah ke rumah sakit pastinya.
4: Mungkin nenek tiang ngomong.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ibu sungkan napi niki.
2: Titi yang suai ampun gelam niki.
1: Niki ampun
2: sedang menjalan. Awak titi yang sakit.
1: Sakitnya pun napi? Ada bengkak tak?
2: Sakit ngeri tan mersidang tiang menjalan tuun tan mersidang kira.
1: Oh, sekarang kudang sase ampun niki sungkannya.
2: Ampun tahu neng tiang.
1: Tahu, geng.
2: Dan saja nyidang.
1: Coba cicang cingak aja bos sebut ya. Nggih, coba menang aja bos. Coba ibu pegang pusar nggih, pusar. Pusarnya buka bajunya tangannya biar kena pusar nggih. Ampun. Nggih cicang cingak aja bos. Ya. Nggih. Sampun ibu. Ibu nikang dumugi sida kecunduk sarang titiang sarang semeton duwe nggih. Sida nak alit napi sida nikang kecunduk sarang titiang nggih. Niki pinyungkan yang beda niki beda. Titiang undingan yang beda nggih. Ampura dan kayun titiang unggah niki nggih. Dumugi sida kecunduk sarang titiang nanti ya, paling tidak anak-anak ibu nanti datang ke asrama titiang nggih. Nggih.
0: Kenapa?
1: Niki sungkan Bali niki sungkan niki nggih.
0: Mungkin bisa di belakang nanti nggih tiang sobian niki sarang jero gede atau nomor telepon kontaknya jero gede meja bos nggih ibu nggih
1: nggih ngiring
0: ya nggih sukses semua ibu
1: demugi rajang demun ibu nggih niki badannya yang berat ya.
0: Nggih, sukses semua niki jero gede. Mungkin di belakang apa aja bos milat di penutup bisa disampaikan kontaknya jero gede. Betul sekali. Oke, dan jero gede mungkin ada yang ingin disampaikan sedurung niki ditutup ya.
1: Nggih, sukses semua jadanya sarang sami napi yang titiang sampaikan antuk topik sane wau. Yang titiang polehang kadan ke tertas ring karma tatwa purana.
0: Karma
1: itu perbuatan. Artinya semakin baik perbuatan kita, semakin baik karma kita.
0: Kan, betul sekali.
1: Berdasarkan untuk keheningan dan ketenangan. Kirang langkung antuk kecicang undingan dading sastra penika wantah metutujon irago sarang sami mangdeside ngemangihan ketenangan ri sejeronin kauripan utawi kehidupan. Kirang langkung tidang lunas agung pangampura antuk idedane sarang sami.
0: Ini susuma banget niki jerege taler titang juga mengutip niki pembelajaran ring rahina ni mangken kata nggih ketetangan hidup memang mereka berawal dari hati yang penuh syukur.
1: Betul,
0: ya mampu membedakan kebutuhan dan keinginan serta senantiasa peduli sesama niki sampun dengan kehidupan yang sederhana mampu mengendalikan diri napi malih ya presiden sampun nggih ngemargiang kehidupane mangde lebih damai dan bermakna. Ingge rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring rahinane mangkin sampun tidak terasa sejam sudah berlalu niki jero gede matur susmu banget niki ya
1: mungkin nomor yang kontak titang lali bawung nggih
0: nggih terus
1: ide dane sane jagi ketemu ke ring 081 ya 338-588-956 081-338-588-956
0: Inge, Kadia Sapunika kontaknya jero gede minat keraya ada yang ingin berkonsultasi ataupun rawuh niki ke asrama nggih
1: nggih durus niki kita mengenal ring Balai Banjar Benbiu Banjar Benbiu ngedodeng Bali Kedik Bali 500 meter dau
0: kawasan
1: kawasan desa Peguyangan
0: Kajo
1: gampang
0: gampang Inge semua banget nih kita lari tangan terang macam yang jero gede sampun berkenan hadir nagingin malih di rahinani mangkin sampun nang bosan. Inge taler titang nuatur susume taler titang nas gengrono pengambura macam yang jero gede taler niki para pendengar anto napi pasane sapang pesanggret itu yang sanen ditan manut reng arseng ya. Ngiring niki untati nantuk para mesanti.
1: Ngiring.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
5: Pak, ini susu dan rotinya nge.
6: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
5: Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
6: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
5: Enggak, Pak.
6: Ya sudah. Nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
5: Enggak, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
7: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka Dentrai. Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan Pemkab Tabanan melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda Sajayaning Singasana. Antara 270 ton sampai 300 ton beras petani lokal berhasil dijual setiap bulan. Perumda ini belum mampu menyerap gabah petani setempat. Direktur Bisnis Perumda Sanjayaning Singasana Imadi Pasek Dharma Sugiharta mengatakan penyerapan tersebut berasal dari hasil panen petani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Beras yang diserap kemudian didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pasar di Bali. Menurutnya, beras yang telah diserap selanjutnya disalurkan ke berbagai sektor, mulai dari hotel dan restoran, toko modern dan outlet, kalangan ASN hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam mendukung program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai mampu memberikan kepastian pasar bagi petani terutama saat masa panen raya. Dengan adanya penyerapan tersebut, petani tidak lagi kesulitan menjual hasil panennya dan dapat langsung merasakan manfaat secara ekonomi. Namun demikian, saat ini Perumda Sanjayaning Singasana baru dapat menyerap dalam bentuk beras, belum dalam bentuk gabah. Hal itu disebabkan belum tersedianya fasilitas rice milling unit atau mesin penggiling padi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Om Swastiastu, Omega Namastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Re, Sumaton Titi yang sarang sami, Mamali Nyarengin, Ring Radio Kesayangan Drune, Punikir Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemengkasnya nih Ring FM, 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kacana male punikira kelantrai ring rahina sanisyara selas Juli warsa kali tali nam likur ngawit ringgala jam dasa kantos jam 3 sanja waktu Indonesia Tengah sana pacang nyarengin rakelantrai ring ambara wentan gongge sintiangge sabun api gatra dumun semuatan titian sarang sami mogi stata kena rahayu rahajang nentan kakirangan pun apapun api talar seluir sudarmo sugina rakelantrai margi antar turlap de karya. Rekalan Rai Semetan Titi yang sarang sami, gongge sinta mau pakai lengdumun, majeng Semetan Sami, siaran ring rahina mangkin, dados taler pirengang ring aplikasi RRI Digital. Sane sampo dados keunduh puniki ring Play Store utawi App Store, lan streaming rri.co.id. Sane mangkin rekalan Rai, gongge sinta pacang informasi yang dumun, napi ke mantan, dan acara sane pacang kemargiang, selami gongge sinta bertugas nge. Ringgala jam dasa, nampak puput ringgala jam roras tengah Mali je bos, wentan acara Rahina Ayu Taman Penasar. Turu puniki ringgala jam roras tengahi, tepatnya nih wentan randungan Puja Trisan ye, majeng ring umat Hindu Sudarma, sane wentan ring sejebak baling ye. Urusan Puja Trisan ye, wentan acara Rahina Ayu teras UMKM, kantos jam siki siang Mali je bos. Ringgala jam siki, kantos jam kali tengahi, wentan acara Rahina Ayu ngelila ulangun ngarsan tembang Bali. Lan acara sane pini unta, ringgala jam kali, kantos jam 3 sanja, wenton acara Suara Budaya Nusantara saking Pro 4 RRI Denpasar lan ringgala jam dasa, jam solas, jam siki lan jam kali wenton berita berbahasa Indonesia. Sana memang kan semuatan titik yang serang sami sambilang puniki ring gala jam dasa lintang dasa menit pasti kenyane gala mesandekan kentan nge utawi gala sane kantun ngemargi yang sudarma minap niki ring raina sanicara kentan nge gala prai durus kemargiang kentan nge nyamilang nyarengin gongge ring acara Rahina Ayu Taman Penasar niki murdane ngeninin napi wastane puniki. Ini acara Taman Penasar. Gih, malih je bos, sarang-sarang puniki pirengang rakelan rai. Nah, sedurung minap niki nyarengin ring acara Taman Penasar. Kenten gih rakelan rai, durus dubun pirengang, sandal gilintang ring arse taler kayun pamiar sesami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspa Yoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiara yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: gitu.
1: Ingih. Kita dani para pamiarse sarang sami sane banget uang yang tidak. Rasa ngayu bagia wiyakti mana titiang dikenyekan kadimangkin. Napi makawinan kadiasa punike janten sampun melarapan paswecan ide sang yang widiwase. Dadosne ering rahi dani mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Preside tangkil malih ring rajang ring ajang ide dani sarang sami melarapan antuk acara taman penasar. Ering rakin mangkin malih di tiang lanturang wacen. Ingi punike cakepan sane memurde dharma setiti ingian dharma sumniate. Kadi sane sampun-sampun memargi wacen titiang ingian gitan titiang dumun sarang semeton titiang irikirin studio. Beri sampun bos kadi asa punike pacang blik bagang titiang malih. Inik daging cerita sane sampun kuwacen. Mugi-mugi napi sane katur malah jebos. Preside ngawirne ingian ledang para pamiarse sarang sami. Sake wanten duane ngantuk ketunan titiang kenamatan titiang sami rikiring studio. Makoe menawi tenenten manut ring sejeruning kayun ingian ring sejeruning adnyane. Ring galahe sane becik puniki ngerinin titiang. Nunas agung rene pangampure pembanget pisan. Mugi-mugi sih ide sang yang paramukawi mepice tuntunan pemargi. Punike angen titiang gelar titi pengancan ring sejauroning kauripan titiang irikiring jagat. Ingih ide dane pada pamiat sesarang sami kadiasa punike pinake pamuruaning ngatur titiang acara taman penasar pacang kawitin titiang. Om awi genamastu namo sidiem.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

inggih sepo ngelantur daging pawecanani desang meragep pengampuan mantu kering sang purage yang sisil tuh jening nakumulan pusajo sengko pisan tuh adone.

bubuin ini kalaning idewo ngulati apang pesajo keles lepas bebas tekening tetegulan inerion.

Tema kawinan buka gitu sawireh kesujatiannya nih angkara entutu itu wah mapawakan kauripan.

aja je yo hidup yo maurip sake walo tusing yo pawakan jati.

kawinan kewah besan rikalaning bakal nyepih telat anis mabesikan.

yang babe buka ada api kelawaning panas kengken carane jani malasang

ring kawentenan manah kelawan rasane kemulan wit sangkaning sampun manunggal kahanan api sida pacang sepih punika.

makin mapi kayun asa pun api antuk melaju.

ini makin ngiring sakek hidik usah keyang mangdo parasido ngomargiang seluwir kepunika intole sang merah.

santen pisan bersida yang kepetengane punika meh-meh mangroh kasur sida antuk.

ke wantan nganutin pisan menawi teu sinari teu meh-meh ageng meh-meh alit pawetuan sinari.

Janten sampun meresida yang kasur punika sanik bos kepetengan ngeliput menawi teu angeu.

porade puniki wenten umargi malih meh-meh hanteng pisang waspada yang sarine waspada yang pokok.

kabeh ning dojeni kumumuan aning aranayang krodok amek pakenehane masih nyasan nyangsan nipis santu jeneng.

no jeneng jeneng bagus sayang anak ibu ku dewo ya di astun bu sida ban jeneng mauruh sake walo tenenan pun anak ibu ku bapu ngalangang nyato yang isin isin tatwo tatwo nanti mau kejang.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Para pemirsa, Mekas sane seneng ingin nengreng acara Taman Penasar. Sane kari susah dia nyarengin rauh mangkin. Ringgal akhir mangkin titiang pajang melik bagang dumung. Ngeninin inik napis sane kewacen iwawu pengwacen ka pertama Ibu Wayan Murniase ketegesin oleh Dane Gusti Made Sumadi. Pengwacen ka sane kaping kali ngepunike Ibu Made Murdani sane ketegesin oleh Dane Gusti Putu Sucinta. Talar uenten minekadi Ibu Wayan rimit sana setata yang mepanganan mepangsagan api kaden kayun ini tuh. Nah ngomong di jaya
2: kari ngurus
1: kan? Kari ngurus yang
2: konsumsi
1: konsumsi ngiring-ngiring nah ngiring-ngiring Gusti Made
3: ngiring
1: Gusti dijang medakin makin dua ning wawu aji sana negesen
3: nepek pisan pun iki
1: ngeh
3: sekadi pengerap dani raga ya sarang sami sekadi sana sampun bawa sendawak pitung rahina sana lintang itu sapunika
1: yeah.
3: Santukan kewentenan pikayun utawi pikiran wenten rasa mewah sayu wakti ngelepas sempunika santukan sang guru mau sendawak pitung dina yantan iwang antuk titiang dan sidok le santukan keperluan hidup punika itu tanpa angkara tan kocap irago hidup
1: nih
3: ngelesan iki nak mulo yo kewah ta kan diasafun iki
1: duang neneng yang mekilit sajaan madukan nika kadi benang kusut
3: dan mau kita wajak doten
1: dote ya
3: nih
4: roh ya driko mau kita wajak dot
3: ingin iko sampun
1: kodan puniki yang teniwang Gusti Made yang makin kena tahun politik nih, ina yang dumugi jenya nepek mereka, yentan kang yang, umpame kursi presiden kan wantah satu orang presiden yang bisa menduduki nih, yang lainnya yang kalah jelas yang bisa menduduki yang mendapat suara terbanyak, yentan dari rakyat, makin yang nerakang kursi sedemikian dari sejuruh kayun ingin adnya nederwene, talar wantah siki ke wantan sane. Menang sana dot ngerarah rika dan kekale sana merebut
3: kekale he
1: boyo wenten sios Dharma lan Adharma ne Dharma lan Adharma ne punika yen makin aplikasikan ring sejeruning bidap-dap dengan dan momo drika dengan dan ya nah bukan dan antar dua neng momo nika kan dotek berlebihan mandan momo dengan dan yen ampun wenten tak karena kan dan
3: yen man pas lebihan lobo
1: nah nika nah mangkin Dharma ne puniki kan standar puniki dalam artian api sani setada nuntun rika laning irage maurep lan lantur pacang ngererah Dharma pengelepasan dan nika pemargine dan nika kekale dados angin nah makawinnya yen kantos niki abu-abu merebut antara sayang dan benci dan nika dados ne dados mana ingin pikirannya abu-abu kalut niki
3: kantun wenten yen raos yang lepas ten yen raos yang terikat nah sampun kita ngelepas ten sampun niko
1: nggih
3: kantun waduk kan Riko
1: dua neng beda tipis tuh antara sayang dan benci ini punika makin sayang menjepot tak gelibagannya bisa benci
3: antara kede ajak lengnya
1: ajak sama. Lengnya nah yang kede terus kede nah bisa ngeleng rau sama tuh kati pesuyeh peninggalannya kede kan sampun ngeleng itu aja tenjema kejang peninggalannya pesuyeh ngeleng
3: nah minta tangis bahagia kan mausen tangis bahagia nge. Kan sangkaning bahagia sampai ngeliwatin ngantos pesu toyan panon
1: wenten masih ini ke yang bangkung pesuyeh matanya ya buang toh
3: dan teman masih tuh liwat teman
1: Wintan naem ngeling terus dia kantik keliwat kantik sig-sigan ngeling dadi gede mapan ampun stres ya
3: liwat
1: ya sebat neng ya kekekekekekekeken iya abok kebang liboyo bebainan didong neng dan ya
4: dadosnya napi yang sampun berlebihan jelek ya Niko dengan dan ya
1: nah Niko mawina nap ampunan ngiragap mapan suka duka lara ampunan dengan bau song pati ini kan ya dua niki pemuput suka duka lara suka liang duka sebat lara sengsara niki harus kita lalui harus kita lewati mawinan wenten nak ngerosang badai pasti berlalu ampunya ampunan je kena kesengsaran ampunan je kena kebiuh paran kadirasa kena bahagia kena liang masih harus lewat
3: nih.
1: Contoh makin ringin aga lakar senang napi je ne kesenengin onengin pai jaga kejap je dia boleh ngalah lewat tok lewat juga ngajang beguleng dan demen lain sebagainya lewat ni kesami nah mawinan tampi ni niki kadi gending tamtame legowo
2: niki sampun mangke apa hidup di tengah-tengah kira nggih
3: nggih
2: apa hidup di surga napun surga luwung depo ino ini neraka ampun neraka depo apa neraka hidup di tengah-tengah niki otomatis pelajaran pasti ruwo benedo niki
1: antara darat dan langit
2: apa hidup di tengah-tengah niki
3: di tengah
2: pelajaran melajin ana ada surga dan neraka nggih surga pasti kelepas sama wong bos
3: nggih
2: niki perlu niki neraka niki nduwe melajah niki to yang bertanggung jawab suarga mati melajah nabi yang neraka tempat melajah nabi niki
3: bino nggih
4: ada dosnya niki areng kauripan niki tapi nak raos nge angon kesempatan
3: nah,
1: angon kesempatan belajar.
4: Belajar apa patut sekali yang mengurip.
3: Nggih, ya benar hantu nyida yo ke surga.
1: Nah,
3: yang jelek ban ngenuhun di ragon di tengah-tengah tuh.
5: Jan-jan tiang dojek bakal ngenah ka di surga ting itu dos mo yari mitja suju. Saat raga hidup menyelewati nak cepok jan peluang masakan kita dapati manfaatkan jo hidup raga untuk menjalankan mapan raga dari manusia wajib mesti melakukan hal yang terbaik itu pun kalau raga mampu karena raga punya pikiran dan rasa ya katakan semaksimal raga bisa amun coba mapan manusia ngelah lebih dan kuat kesatuan haji wawun itu terbatas dengan mungkin aja lebih pun coba kuat
2: ya yang sastra ini kan kreator kan nuntun ya ini nuntun dari raga sarang sami ini pangnya ya gitu kan ikannya kalau gitu buka satu waktu apa yang pasti gitu awang nakian-nakian gitu sih
1: nge betul
3: iya makawinan ngantos icena seseret terus apa niko
1: imo
3: sekadi nah misalnya niki karmo palo gak gambaran karmo palo
1: betul
3: yang sapuniki parilaksana di sekalo sang yang atmo kocap kotunyol riko kosiksa riko
1: itu
3: niko gak ada gambaran mangdo irago jejoh melaksana sana tanpa dut
1: dados ne yang sampun uningin penados nih kadia sapuniko buong jo melaksana gitu
3: nah santu kan pun sekali pernikahan Haji Wawu agama nuntun nirago bangdo nintan malih terjun nintan malih ulung
1: nggih
3: ke sane jelekan ke nirago
1: duane nak sampun pasti tuh agama adat budaya agama punika sampun menuntun nirago ke arah yang benar pewisik agama sampun benar
3: nggih
1: dan
3: betul
1: mangkin wenten raris di sejeruning desa pekeraman nirago keikat antuk adat adat punika mantesang adat puniki pantas diriki adat punika pantas nenek dan
3: inge.
1: Makin keduluren raris pini untar seni budaya sane ngerah luwung bagus becik nenek dan
3: mawinan wentan kabasan buku wawu
1: nih
3: jenano tiga puniki wentan pertama kabas uning
1: nih
3: kedua kali wentan penguning eh ketiga wentan sane nguningan
1: sane kabaos penguning uning
3: uning yeah. Sane uning ya munapi siro sepenguningane sane pesido pacang matu tangi rago kendan
4: oh artine uning ini kar batas ne tawang kendan
3: ne tawang ya? Penguning ne maro benda ane tawang rago
1: ane nguningan ini kak
3: orang lain yang akan memberikan rago gitu.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengendalian banjir di Kecamatan Kuta. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim pengendalian pelaksana pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan drainase pengendali banjir di ruas Jalan Basangkase, Jalan Dewi Sri, serta pembangunan long storage di alur Tukat Mati. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, Iputu Eka Parman, yang mengatakan hasil pemantauan menunjukkan progres pembangunan berjalan baik dan pemerintah akan terus mengawal percepatan pekerjaan agar selesai sesuai jadwal. Pembangunan long storage di alur Tukat Mati menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di wilayah Kuta. Selain menambah kapasitas tampung air, proyek ini juga dilengkapi jembatan dan fasilitas pompa untuk mengalirkan air ke laut sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di kawasan padat aktivitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, nikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kecamcam atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecamcam merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecamcam juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecamcam memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rangkum ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

rasane mangkin malih titian lanturang mungwing daging carito rikalaning itu sang merago pengampuan midar tiang nganinin indik sang sani kehanan budi satu ne asap ngapi.

tuwone punika boyo tios ketegesin wantah sang merake sadu jujur setatu ring sajeroning pekaya.

Kayunan punika kuantah pekayunan sane suci nirmala tanpa pateletehan.

marakeh sadu sampun tinglas ring sajroning kaweruh uninge keuningan utawi seuninge.

pisan ring kesukan jagat sane kantun iket wenten malih melade rikalaning midarte yang sekancan indik mapa ije pewarah-warah

pengapin kayun idone wantah asapun api mando jakate sauningo ring indik-indik sane mungguh ring sajroning sastra.

geman iragoni kaledri ke pejantan parasido antuk mersihang ngeruak male sanewenten maring ang

isane mangkin dado sang sesulo dado sang sune mando para sidok ical sehananing kepetengan ring sajroning dikayu.

sapunika penganikan ide anak kelingsir. Iya ning subo nyindi sejeroning manusia ni tunggal pekayonan ni. Sido adung ajak mekejang.

Winten winten kapi ameng amale tan winten alangan rikalaning nincap sane kebos paramo.

jangan kebawa sido ninja paramu moksone. Soantukan sami-sami sampun bebas, sampun kalis, sampun keles ring sajroning pikayuh.

Lantas caryetan pemerintahan kehanan pikulih rikalaning pajak maweh pitulung.

0: Dani, para pemirsa sarang sami. Sanekari Susatyo nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Semana-mana aturang titiang. Jadi makin titiang pasyang melik bagang dumun napi sani sampun kewacen iwawu. Inggih punika daging cakepan Dharma Setiti sani kewacen oleh Ibu Wayan Murniasih ingian mbok lo camplung. Sane ketegesin sepisanan punika sarang Dani Gusti Ngurah Sumadi ingian beli ketut tiba. Nge
1: salim.
0: Inge talar niki Gusti Putu Sucinta ingian Najib Bodoh sampun nyarengin Bu Wayan Limit nangoman. Ngiring-ngiring makin dua ningi wawu sampun yentan iwang ngenin inek daging Dharma kauripan ingian Dharma pengelepasan punika sami-sami sampun kebawasan wet sangkaning iraga wentan ring jagate sampun jantan pastika ing malepisan pacang mekertiasa ingian meparilaksana mekarya dua ning iraga sampun kejantenang dados manusia mangde mekarya ring sejurur mekarya mangde nenten kikat oleh hasil ingian oleh pala ni punika makin tetap hasil ni pacang kesukserahan aturang ring ide sang yang pramukawi ide sang sangkan paraneng dumadi mawinan antuk lascarya iraga pacang mapitulung napi luwiri punika nenten je pacang merikang hasil asa punika antuk titiang muning ayang. Nah dua ni kali asa punika makin titiang nunas kepertama mantuknya ring Gusti Putu Sucinta dos nah. Pun api penampene ngian daging di kayu nane.
1: Cara kan lo SD kan mepat oleh gitu.
2: In mana-mana ritian iki hidupnya tidak boleh santai
0: nggih.
2: Tetap dalam hidup iki tetap berjuang sesuatu yang diatur ngerhate berano. Melajin sastra dua niki benako angen agama-agaman sejeroning rago hidup tuh.
0: Padut.
2: Tidak boleh santai dong lagi.
0: Tidak harus kerja.
2: Harus kerja.
3: Kan masih ada dos tegang.
1: Oh. Karena gerak punika itu sama niko.
0: Nggih.
1: Yen agentan sekadi pernikahan ikan nak lingsir, wenten nih sesuatu yang ada punika itu sangkani wenten kekali.
0: Betul.
1: Wenten lanang istri, wenten pruso prodano.
0: Nggih.
1: Ya dia itu wenten kalih niki loh moni pruso prodano ya ten gerak natan mesti menghasilkan.
0: Oke, okay, gimana?
1: Nggih.
0: Yen tengilang dan dene
1: tan jauh entah napi
0: harus bombongin
1: harus bergerak kan nih
2: perlu goyang sesuatu lah.
0: Oh dong
1: kerja yang nak ngerawasan yang singidang ada loh kan harus ada moni singidang ada moni kan walaupun ada loh moni yang sing bergerak
0: patah ya kadi puniki iraga pas yang mau sang indik napi wasana punika nasib yang ten iraga berjuang makanya ten rauh ten nasibnya napi becek napi kaun ten uningin
1: nge
3: hasil
0: nge
1: intinya niki bergerak
2: bergerak
1: niki
2: dari sentik pun tidak bergerak dunia ini akan hanyut
1: akan kiamat
2: gitu
0: oh men nangoman yang kan man
3: yang kan bergerak kan mengenai hidup
0: harus tetap penggayanya man
4: dong mungkin bayu
0: oh bingung kan bayu jadi tuh hotel leh
4: kan
0: ikat bang Indrio
4: yang
0: nyarah
4: yang di
1: nitis
0: oh nge
1: yang nitis sastro
0: dan pacang nemu kue tenang hasil
4: yang senggerakan
3: pakum
4: uyuk leh apa hidup kan memang bergerak kembali ke hidup kembali ke
0: usia nah nya napi sana wawu kewacen
3: oh wajah saja nih
0: lebih kesekat kemudian punya wajah
3: liu lengis
0: sampun mekleb wawu Haji Sumadi wawu mawasang ngeninin indik iraga pangtanje keikat ring keindahan duniawi kebecikan napi liwiri sana kekaryanin sana ngewatuang ulangun sana ngewatuang senang
4: yang matur oh. bergerak mesti ada batas.
0: Ada batas.
4: Kembali ke sinyal yang selalu raga keikat, jadi ikat meraninya sesuatu ke raga boter pengaruh berarti.
3: Ikat pun kok.
0: Ketegol. Sesara.
2: Yang sing ikat kan sing intang hidup man.
4: Tapi
2: karena dunia materialnya perlu kita membutuhkan sesuatu dong.
4: Isinya. Kayak itu
2: benar-benar. Yang sing ikat raga no. Karena dunia ini dunia material perlu sesuatu untuk hidup dong. Nah.
4: Makhluk sosial dan makhluk individu.
2: Nanti bisa. Paya.
1: Ya. Mak kawinan entar nak matakan pun iki.
4: Ini ngomong jambu.
2: Bang Oman.
3: Raga dia dumun.
4: Tetap raga kaitat makin kan. Raga kembali dengan kemampuan.
0: Oh.
4: Jadi, iya. Jangan tetap kaitat walau
3: keperluan.
4: Ini yang tetap jalan ke walau sesuai dengan ke
3: keperluan gitu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oh, individu apa sosial?
4: Dan nak oleh forum lain yang.
0: Yang terdewan itu yang manahan kadi pengenikan dana Gusti Ngurah Sumadi wawu iraga peng tetap sadar. Ya dia stun iraga keikat tapi tetap peng sadar. Nah sadarnya pun api. Iraga uling dije, ker ngudiang, ker kije. Apa ker terus dini? Nah, yang terus dini iraga tetap iraga setengah ada peningkatan keuripan yang disebut dengan moksa.
3: Terus bergerak dan ya tetap jadi
0: moksa ini kan artinya lepas dari ikatan duniawi. Tapi iraga ada di duniawi. Makin tetap iraga mempelajari kengkeng caranya pengtan bin punar bawa pengtan ketetakan sengsara kan kita nopi lagi di dia.
1: Satu kan misalnya ya ngerah kesukaan jagat itu kan ake.
0: Nggih.
1: Misalnya pereh tekening mangdo sugih nah kita numpami.
0: Nggih.
1: Terus tidak akan terbatas puniko.
0: Nggih.
1: Kebutuhan tidak terbatas. Bing lamone monene. Makin agak tidak terikat tapi iraga terus bekerja ngalih to.
0: Nggih.
1: Tapi tidak terikat.
0: Nggih.
1: Umpamanya dengan cara menurunkan kadar sugih.
4: Oh, sudah mulai. Ya. Sugian lah.
3: Kan menurun kadar sugih
1: itu beda-beda. Misalnya, yen kadar rago ke di sepeda gayung, tepen ke ditu, kanwang ke ditu, kadarnya pasti rago sugih merasa.
3: Kan yang maju-maju.
1: Tiang?
3: Kan yang maju-maju.
1: Karena rago ingin tidak sampai sangat diikat kan.
0: Iya nah sepunika yen teniwang antuk ditiang memanahan puniki iraga tetap lakan munuhan kesugihan. Kewala iraga ten terikat kan kesugihan ini ke. Iraga mapan tetap ane ada tujuan paling terpenting male. Mapan boyo niki yang terpenting ane lakan angin satu tujuan iraga di kauripane. Oh, ada yang lebih lain lagi umpama iraga kadi nak ngerosang meduwe griya jero puri umah dan ring sekalane dong ampun dan nilakan sirepin angin pedudungan diriki sake wantan umahe ane dikedituan iku wantan mali asiki ane pacang tongosin iraga yen preside dan sapunika manetan mali kemali meriki punar bawa duane punar bawa punika kebawas sang sara samsara dan sapunika
4: punar bawa ini patok kan
0: reinkarnasi itu. Jadi inkarnasi ya dan itu mansing mereka perken
1: perasi. Apa
0: lima? Reinkarnasi. Dua neng penjelmaan yang agam beriki utawi reinkarnasi punika yang teni uang wentan mekudang jenis nah, model wentan ulian utusan Tuhan kadi sang meraga awatara dengan dan wantai desang yang widi ngutus mangda numadi meriki wentan ulian pacang ngerasang male karmone sane sampun lintang duaning durung puput kerasayang wentan male sane pacang nebus kepelihane
1: pelihan
0: tenika anunya wentan sane mapinunas mangde boleh beriki panumadi pawinan wentan ngerasang penumadian uli swarga apa penumadian uli neraka dengan dan
1: nggih.
0: Nah, wentan agak rasa kita.
1: Wentan ke bawah swarga ciuto, wentan neraka ciuto.
0: Nah, niki iraga yang disampune wentan iriki kan tenuning. Dengan tengok sih.
2: Iya, ada.
0: Napi saking neraka, napi saking swarga, kau anda ciciren-ciren ni menawi tu. Nah,
4: ciciren ni kan model tu. Yang tiang model dia swarga ciuto.
0: Asyik. Nang kelepen ni. Lagi
4: masalahnya
0: penabian
2: swarga ciuto.
4: Banyakkan sekutau.
2: Ada orang ada yang lekat di swarga ciuto. Yang swarga itu ada kan semua dongos dan melah.
0: Ada
2: main samsara kejagaan. Itu ada masih ada kesalahan aja.
1: Iya nado lekane jag bagus.
0: Duag
1: misi suge.
0: Tur maning setate melaksana ane rahayu.
1: Rahayu.
0: Ngeraos setate ngeliangin kup ngeluan pian
1: kena. Ngeliangan kena. Jagnya dayuh ragobana.
0: Bana.
1: Janike ja entekan suarga.
0: Suarga. Kintan keciren. Nah, iya di uli neraka di atma persangsa kengke ni.
1: Nih, dijau jena ngubuh merit lu kemo ya lekat gitu.
0: Ada ku berapa lekat kuping mau pirat kenapa nak kalau gini kan
3: mesti konong
1: kuping pirat mau pirotan song dakian kenahnya singil
0: oh do
1: ya mau kupang ya mau kuping do
3: mesti boleh kau bungkil do
2: ane tiang kerang berpikir ye lakukan sesuatu megai tanpa memikirkan pahala ketika ada kadang sing resap ada
0: yang
2: mikirin pahala gitu.
0: Kadi titi yang uji kan durung kemana menawi terjakti nih kedua nih pemahamannya kari kirang nih dan Pak Winang kedah kita sang Prabu Kresna Adi sang Arjuna doi dewa repot mengenakan hasil nih pang beli turun ngatur dewa tinggal melaksana gen di kengkene Gusti sarang titi kan tios tidak kau mune rugi untungnya bah
1: pasti nih menawi sekali asapun nih sekali ring megai ring perusahaan atau ring kantoran.
0: Nih.
1: Tugas sirago kemo ngelamar gai.
0: Nih.
1: Ijen gai. Tugas sirago pasti kalau megai.
0: Nih.
1: Ya masalah gaji puniko bendahara ngurusan. Sirago sing tadi benakonan. Udah zaman hari ini kenten.
0: Ampun benten urusan
1: iko. Puniko anune.
3: Nggih. Terima nak kudu ijen
1: kene. Nggih.
0: Padahal bekali nak bunga ring pesawat teh mungkin ampun wenten bagasi tongos barang-barang pun menek pesawat tidak kau tinggal jalan negak kan pun ada ngurusan jadi tuh bakal kenangan bakal ngisi koper dan sebagainya kan berat tidak kau
1: jauh dina negak aja kejengit ada nyikat kan
0: menin man jalan ngurukan tuh kan man unduk aja jalan kisik itu masih malu
2: bin
0: ini dua ini pemargin oke, Mati Yosan
4: jelas, yang gue tadi topik pertama lagu harus bergerak ya walau kanyantor semua nasi kan daerah menjaga seperti yang dia ngurung niko bergantung ya daerah lewat
0: itu oh, kita masih
4: daerah ajan, Ben
0: benar bo jelas melenan maning lodang
4: SJ bungul kan len benyu
1: yang ngelodan batu kang yang ngajanan batu
0: hitam batu gaing men melenan tuh kengken mah oh carane.
4: Tujuan sih saya bakal lurung ke kemangat jadi.
0: Benar.
4: Tujuan utama dan sekarang ada bentuk malik pasawitan.
0: Pasawitan pasti ke malu situasi atau kondisi itu mandar harus kuasai.
4: Terkait kayak lurus kuasai sejenak. Kedua nih terakhir malu yo.
0: Nah.
4: Kali okan dan ini walau datang hilah eh.
0: Ratno.
4: Isin santun itu.
0: Ratno Mangali ya.
1: Ratno Mangali.
0: Ya.
3: Marang orang sing kalau kan pasti dituduh.
4: Nah, saya gak tuang mau ngapa kayaknya umnya.
1: Tantan.
0: Makin yenten iwang balik. Nah, ini nguningan kesimpulan dan dos talan. Irago tetap megae makawinan kadi pengenikan Gusti Madewau. Dan jelakan bunuang kusugian mantan tetujone. Dua neng yenten iwang iki dak ampun kaitan ring para leluhur Irago ring sejuru ring agama Hindu. Tikat ring sana kewastanin panceyatnya kawet saking tri renem dia niki tetap meputar mepitah dijauhin dan arto brano sana nengil gina sana nengil dua neng sampun kepitahang oleh yatnya nih
1: batut
3: makawinan tujuannya asiki kena rago dan muda kena kaki warna tak pedengok kalau tekan niki sonden kan ditujuan berpedengok keperluan lain-lain
0: makawinan mengalir cuma deh makin tadi titi aku cuma deh boleh jina benyang sampun wenten rerainan wenten galungan kuningan api jeluwire dengan tadi ya
1: kali ampun keseimbangan sanera
0: keseimbangan kamarangnya makin tampak daro nike simul agama iraga swastika dengan dan
1: yen sampun wenten sana lintang wenten sana pacang
0: sana pacang nao yen rekan ring toyo ne ring tukade kan mengalir
1: inge.
0: Kan nike toyo sana sehat
1: inge.
0: Yen toyo ngembang landasan dan wenten mengalir
1: nah kan rauh dan nyidang
0: rauh dan nyidang
3: paling
0: pesu dan nyidang
3: legu pak Riko
0: legu dan dos penyakit
1: nah
0: oh
1: makin patut ganti nyoman
4: ngurung mau santi hidungnya agak-agak arjem jujur karuan jana mengejar aturan semua berubah kata benar
0: gitu. Nah, nah artinya punik
4: sepengerau
0: sepengerau nih ya raga nengeh
4: aja
0: aja kuantan diki makin mewah nih rago elek sejurune anu ngereringel antara rauh dan lunge nih antara masuk dan pengeluaran nih mang do belen kuantan iya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan kan dan seimbang.
1: Yeah.
0: Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan begitu berarti lebih banyak lebih besar pasak daripada tiang.
3: Hmm. Lebih sama banyak tekor.
0: Nah, tekor. Makin ngatur niki rago. Tuh mawinang wenten nak ngepah, boleh jinah muniki, angin niki, angin niki ampun tetap niku pah. Irago kan kadang-kadang ten uning ngering pemargi asa punika dikengkene rago nada
2: benten nak biasana mau punya ketel bisa dadi
0: nah niki yang ngenin ini punya kan jaksi dua neng nak bibit nike yang sampun tandur tenten wenten bibit gede pasti bibit
2: kenyam-kenyam
1: nato
2: kenyam-kenyam
1: tuh bubut
4: bibit aku kesana bibitnya berbobot bibit gede bijar gede nyuh mundur jenis orang bijar gede ya yang sudah
0: terus semangat. Nih. Nah, artinya nih kau makin ngirin puter nih ke padruyane, nah pikir antuk meyadnya, medane, mepunya. Nah nih kau yang tadi wang antuk di tiang lunas ini, dua nih kewadesan antuk jam siaran, ledangan rawi riki dimun, pamiyarse, menawi te atur di tiang ingin pabli bagan di tiang dikiring studio wintan menawi pikenoh nyani ya di asona matre giring angin sarang-sarang ingin dua negara sepunika di tiang lungsur mepamit sakeng aturang para mosanti.

teu-kite berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darah.

parade miwah kepranyanan saking pengeruh sanep padun. Sane mangkit ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

дел. Сору пронет и тонкорит.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inge, selamat siang Rakalan Rai, Rahajeng Mewali, nyarengin program budaya RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, ring siang nih mangkin Rahina Sanisyara, siyo. Sawas Juli, warsa kali tali nom likur. Sarang titi yang gongge, Sintia. Nge, sampun kemari yang puja Trisan dia, majang ring sematan sami, san yang beragama Hindu sejebak Bali, mogi setata kena rahayu, tur puniki, nyalanang sodarma ring rahino mangkin, margi antar nge. Rangelan Rai santukan sampun telas, galahnya nyane kali paletan ring acara Rahinayu Taman Penasar. Mogi-mogi mempikenoh kentan ngera kelan rai, terus sani mangkin renggala jam roras lintang, kantos jam siki tengah imali jebos, gongga Sintia pacang nyarengin sematan suami ring acara kanten Rahina Ayu, niki wenton teras UMKM nge. Acara teras UMKM puniki sekali biasa, gongga Sintia dagingin antuk informasi UMKM, lan tembang-tembang Bali nge. Katur tembang dumun, mungkar ring acara teras UMKM mangkin, tata puniki ring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sana? Lagi borong Nina.
1: Eh Ingrid, iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku gak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang enak? Bukannya bagus ya biar dia gak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya,
1: nah. Nah, itu udah pinter.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, okay, selamat siang Rekalan Rai mewali nyaringin gongnya Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara teras UMKM. Rekalan Rai industri animasi Ring Bali terus menunjukkan geliat yang menjanjikan ya di tengah persaingan dengan studio-studio besar dunia. Pelaku industri kreatif Ring Pulau Dewata membuktikan bahwa karya anak bangsa Niki mampu bersaing di pasar internasional. Meski menghadapi Niki berbagai keterbatasan, semangat untuk menghadirkan karya berkualitas tetap menjadi modal utama dalam membangun industri animasi lokal. Dalam acara Rahina Ayu, Sanes Samolintang, pemilik trilogi animasi

Animasi Iputu Yoga Darmendra mengatakan, banyak studio animasi di Indonesia, termasuk di Bali, telah dipercaya mengerjakan proyek di luar negeri. Namun, sebagian besar masih berperan sebagai penyedia jasa produksi, sementara impian terbesar mereka adalah menciptakan karya orisinal yang lahir dari ide dan budaya sendiri. Menurutnya, membangun studio animasi Niki bukan perkara mudah. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, industri Niki juga memerlukan investasi besar, teknologi yang terus berkembang, serta keberanian untuk berinovasi. Ya. Karena Niki, Rakelan Rai, Ake Studio Niki memilih mengerjakan proyek komersial terlebih dahulu sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus membiayai pengembangan karya orisinal. Mogi-mogi wosan pun Niki, kantornya Rakelan Rai, bisa Niki nge dijalankan impian terbesarnya menjadi napi wasannya pun Niki bisa memproduksi langsung kantornya, atau penyedia jasa napi wasannya pun Niki produksi menciptakan karya orisinalnya yang memang lahir dari ide dan budaya sendiri, napi malah diangkat budaya Bali kantornya. Niki lah karya anak bangsa astungkara sanes sampun mampu bersaing ring pasar internasional. Minap Niki Rakelan Rai sampun wenten kantan nge mececinga manggihe na alit-alit druene puniki medue napi wahastane puniki jejak sang animator kantan nge membuat karya-karya animasi kantan nge Rakelan Rai didukung penuh salah satunya nge puniki Rakelan Rai dari pemilik trilogi animasi yakni Iputu Yoga Darmendra, karya anak lokal Bali, kenten nge. Nah, di sisi lain, karena Bali Niki kan memiliki keunggulan berupa kekayaan budaya. Karena kan Niki impian terbesarnya ingin menciptakan karya orisinal dengan ide dan budaya sendiri, termasuk budaya Bali. Ini mengosong ini kekayaan budaya Bali, Niki akeh kentan nge dan menjadi sumber inspirasi tanpa batas. Nah, cerita rakyat, mitologi, tradisi, hingga nilai-nilai kearifan lokal dinilai memiliki daya tarik yang mampu diterjemahkan ke dalam film animasi, game maupun konten digital yang dapat dinikmati masyarakat internasional. Dan juga Niki menilai kolaborasi menjadi kunci agar industri animasi lokal semakin berkembang ya. Kerjasama antara animator, ilustrator, penulis cerita, akademisi, pemerintah hingga pelaku industri kreatif lainnya diperlukan untuk melahirkan karya yang tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga Niki meduwe identitas yang kuat. Ya, jadi dengan dukungan ekosistem yang sehat, terus puniki wargi Bali ngerak lantre animasi lokal Niki diyakini mampu menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi kreatif Indonesia. Informasi puniki Sanego Nga Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Kantin Kesarang. RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kelantrai, Promot RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Ring Acara Teras UMKM. Nge, sesi kau pertama sampun ngemosang Indi kabar bahagia, nge, hadir dari anak bangsa, nge, dari Putra Bali, tentunya nih Kira Kelantrai dari kategori usaha yaitu animasi kentan, nge. Bagi-bagi mimpi terbesarnya menciptakan nge, Kelantrai karya orisinal yang lahir dari ide dan budaya nya sendiri astongkara niki tercapai nggih. Dan kantor muniki ngemosang indik napi wastane usaha nggih Ra Kelantrai. Nah niki yang paling spesial kita bahas di sesi kedua yaitu seorang pelaku usaha disabilitas netra asal Topati bernama Niwayan Tresiani atau Jerupuri sukses mendobrak keterbatasan fisik dengan mengelola UMKM Puri Lestari secara mandiri di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Ketika berbincang dalam acara Teras UMKM di Perompat RRI Denpasar di hari Rabu 8 Juli kemarin nggih Ra Kelantrai, Jerupuri menuturkan meskipun tidak bisa melihat, perempuan tangguh niki anggota Pertuni Denpasar mampu menghandle seluruh operasional bisnisnya sendiri mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi sabun herbal dan kerajinan hingga pengebasan kotak produk tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Usaha niki yang dirintis sejak tahun 2012 tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, melainkan berhasil menggabungkan tiga lini bisnis sekaligus yang meliputi niki jasa kesehatan, produksi kosmetik herbal, hingga pembuatan kerajinan tangan dari koran bekas. Ketekunannya dalam mengikuti berbagai pelatihan dan loka karya, bentukan dinas sosial menjadi modal utama bagi Jerupuri untuk terus memperluas wawasan dan keterampilan bisnisnya. Nah, berkaitan keberaniannya, nggih, lahirlah produk-produk kecantikan, sekadi sabun herbal dari susu etawa dan lulur beras merah buatan Puri Lestari kini sudah berhasil mengantongi izin resmi serta sertifikat hak kekayaan intelektual haki selama 10 tahun. Pencapaian legalitas niki menjadi bukti nyata bahwa manajemen usaha yang dijalankan oleh seorang penyandang disabilitas mampu bersaing secara profesional di pasar modern. Informasi Ibu Niki, Ra Kelantrai, Gonga Sindakutip, Saking RRI, TTCU, TTID.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Dagelan Terai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Teras MKM Angkin, Sampot Puput Dumon. Nge, sampun kali informasi. Gongnya Sintia, Sobihang, Punikiring Ambara, Indik Usaha Mikro Kecilan Menengah. Bermanfaat atas tengkara siang kadi mangkin. Nge, poli bekal Rakelan Terai. Termali jebos, mau gongnya lantrong male ring acara hiburan. Wenten acara Rahina Ayu ngelila ulangun ngarsan temang Bali. Utawi mas salam-salam, terwenten informasi nggih. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rayu. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa kemarin mengatakan industri perhotelan menikmati peningkatan kinerja selama periode libur sekolah 2026 seperti di Bali. Dari catatan PHRI, tingkat okupansi hotel mencapai angka 70% hingga 80%. Dijelaskan okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubungan langsung dengan pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi. Nilo Puspa menambahkan, berdasarkan data Kementerian Pariwisata hingga Mei lalu, angka pergerakan wisman melonjak tajam menembus 6,07 juta, sedangkan wisnus hingga 523,22 juta perjalanan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ragelan Rai, Perempat RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Renggala jam siki, kentos jam kali siang. Gongga Sintia, pacang nyaringin Ragelan Rai. Ring acara Rahina Ayu, ngeli ulangun nge. Niki, ngarasan tembang, utawi megatre, durus pilih salah satu. Nge, Ragelan Rai sekali biasa. Malah di bawah sering pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp Perempat 0878-9882-2420. Tering Facebook, Program Budaya RRI Denpasar.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ngiring warga yang muruk pitung dasa Denpasar, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantung nyeringin terakelan raing. Ya, samun kali tembang, nika artinya nih makin kok gak mungkar, ring lain telpon, request lagu, utawi masalam-salam. Ring pesawat telpon 0361-223361. Sane kiap berat, kentan nge rakelan raing, ngibur dumun, ngiring-ngiring. Nika samun nonton sane nyeringin, kok gak sapa sanggra dumun, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Mbak Cynthia cantik.
0: Selamat siang, Maylin dari daerah Sesetan.
1: Patut.
0: Patut. Sampun api sehat?
1: Sehat.
0: Astung karang. Ye, sampun ngajeng siang niki.
1: Tapi?
0: Sampun ngajeng siang.
1: Sampun.
0: Ye, astung karang. Ye.
1: Sampun.
0: Sampun, tiang sampun duang piring niki Maylin. Kidek-kidek Kang Giang.
1: Dua piring. Aneh bedek-bedek.

0: panggil dia Cynthia cantik.
1: Inggir rahayu wali, Kak Dania ganteng. Sapu napi, Kak Dania sehat.
0: Astung karet yang kena, gongge penapi.
1: Astung karet lebihan kena makin kak.
0: Ye, wawu presiden mengudara niki.
1: Inggir, bibi boleh, tange. Oh, pantas. Nak kija 5 hari niki.
0: Benten kenten, dalan niki ring meraja niki gongge.
1: Oh, kenten.
0: Wawu suut niki, wawu ngelungsur.
1: Kenten. Oh, fokus puja wali 5 hari niki. Ye,
0: dipokuskan umur. Ye, ring ambaro.
1: Inge mungkin ngibur dumon atau tembang tapi mas salam-salam niki.
0: Ante tembang manten yang ge.
1: Inge.
0: Tembang ni ubat rindu manten ye.
1: Ubat rindu jantos dumon gonggek rara. Ubat rindu mok dek ulik sampun saya ge.
0: Ye ni kemanten gongge. Semua tergalam.
1: Suksemali.
0: Ya raja juga. Santi santi santi om.
1: Inge suksema Kak Dania sampun pole mencuar mewali ubat rindu. Inge perompat memang obatnya sania rindu rindu minap niki inge. Rindu sarang sewit resami karena 5 hari sampun prai niki Kak Dania nini Dania inge nenten mengudara biasanya memang serahina niki inge ragane rajin mengudara karena wetan puja wali biodalan kentan. Nge, prai dumun ring radio nge. Mungkin apa mewali, mungkin setelah kenak Kak Dania nge. Gunge sepasang radio mun iki sana nyarengin ring WhatsApp Pro 4 wenten atun yang kirana Om Swastiastu, rahajeng siang atu gongge Cynthia punapi getrene, gongge kena astungkara, atun yang kirana sapunapi astungkara kena neking nge. Gongge, niang ten ngidang munggah hapi niang ngebandel, tanda diajak kerja sama. Dados ya bandel-bandel tuh niang. Kaplak tuh niang, kaplak. Nenten nge. Salam gongge sarang sewitra Pro 4 RRI Makasami. Gongge rajang tugas suksema atu mewali tuh niang suksema nge. Bu Ana wangaya gede sampe nyaringin gongge Cynthia nunas tembang 100%. Memang nge, angka 100 nike yang paling sempurna Bu Ana nge, makanya dipilih tembang 100%. Ampura dumun, gongga dorong presida puniki ngicenin rekelan rai nge, nunas tembang ring WhatsApp Pro 4 nge, langsung ke mantan ring line telepon 0361-223361. Wenton Pak Arya Tabanan, rahajeng siang mewali Pak Arya. Sematan sarang sami, ring Pak Arya, salam sehat kentan nge. Abah Waisel Samplangan Gianyar, sampun nyarengi niki ring acara ngelila ulangun, Om Swastiastu Abah. Pak Panito Mong Nasro Kadan Bangli sampun nyarengin Pak Wayan Siaje ngelila ulangun seputaran Mas Ubud nge. Bangli Siki Sira Niki sani nyarengin Pak Ian Arya Tegalalang minap Niki nge sampun nyarengin ngwedang wedang gongge durus durus seruput seruput dumun. Bangtan kiap Niki nge siang-siang harus ngwedang dumun nge. Sana makin katur teman dumun tetap menikiring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang rekan-rekan terai program budaya RRI Denpasar Kanton Riki nyarengin ring ambarang ye. Siang-siang makin sirasane ngasang panas niki nggih patas kadi gongge ya dia stun gongge ring studio tetep panas niki nggih rekan-rekan terai. Maka dari nike nggih minap niki sane minum es kentan nggih kidik-kidik manten mang den enten batuk kentan nggih. Terpuniki daging waduk druene antuk ajengan sehat tempat 5 sempurna ajengan siang mangda poli energi kentar ngenten mantan energi tan preside nyemak gaginan. Palar puniki mangda wentan semangat kenten nge walaupun agak napi wastane puniki nge agak galau pun napi go nggak galau karena pesta kesenian Bali sampun napi wastane sampun ditutup di hari Sabtu mangkin kenten nge tepat di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. 28 hari nge rakelan rai ampura 29 hari ternyata nge 1 bulan kerang langkungnya nge sampun kemarin Pesta Kesenian Bali akhirnya tibalah hari mangkin kenten nge penutupan Pesta Kesenian Bali. Naring rai nesani cara solas Juli warsa kali talinam likur nge rakelan rai napi wastane puniki. Hanya wentan satu pertunjukan kemanten ringgala jam 7 wengi Malejo Bos waktu Indonesia Tengah ring panggung terbuka Arde Candrang ge wentan penutupan pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus warse kali tali 6 likur ge talar puniki ring gedung keserar nawar ringgala jam 4 sanje waktu Indonesia Tengah kegiatannya ne penyerahan penghargaan pemenang Wimbekare utawi lomba juara 2 3 dan harapan kemantan nge Wimbekare ring pesta kesenian Bali kaping petang dan sekutus warse kali tali 6 likur yening penyerahan penghargaan pemenang Wimbekare utawi lomba PKB ring tahunnya mangkin juara satunya nih ring panggung terbuka Arde Candra ngawit ringgala jam 7 wengi kentan nge talar wenten penyerahan adi sewa kenugraha atau penghargaan pengabdi seni lan peluncuran tema PKB ke-49 tahun 2020 Tidak hanya nih kemantan pastikan wenten nge sajian-sajian seni, penampilan seni dari para seniman terakhir di Pesta Kesenian Bali kaping petang desa kutus warse kali tali 6 likur benjang ton presido malih niki rakelan rai ke PKB sampun sepi griyang kenten nge rakelan rai makin nikmatin dumun waktu sama keluarga sarang keluarga itung-itung makin nak malam mingguan. Minap niki wenten kota kabupatannya nge boleh juara nge nyaringin pecentokan durus malih jebos meramaikan kenten nge tempat duduk ring panggung terbuka Arde Candra. Tidak hanya nike elingan puniki singgah ring UMKM sanesampun disediakan ring stand UMKM kenten nge di seputaran lingkungan Pesta Kesenian Bali utawi Taman Budaya Art Center Denpasar. Nike demun nge rakelantre sampunnya galau-galau sane durung berkesempatan sekali gongge malih jebos pun niki nge wenten kesempatan terakhir untuk jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali linge sana mangkin wong sapa sangre mewali ring pesawat telepon 0361223361 mang nenten galau ngiring dumun ngarsan tembang siki. Om swastiastu selamat siang.
1: Om swastiastu selamat siang gungge.
0: Selamat siang siraniki
1: Pak Dodi ring pangyangan Jembrana niko gungge.
0: Oh Pak Dodi gatra sehat pasti ke
1: Tungkara becik tiang niko gungge cuaca cerah naler niko.
0: Ingge ring hayam uruk dan pasar nyerah cerah taler.
1: Cerah suaran penyiar niko.
0: Miratuas Tungkara menghibur Pak Dodi.
1: Tembang dumun tembang ge gungge.
0: Terus tembang napi.
1: Tain Made Gunawan tangin Ani Suryani.
0: Oke, entan jantos dumun sing tain mat kentan.
1: Nggih.
0: Sing tain mat saking sira penyanyinya?
1: Made Gunawan.
0: Mugi-mugi yeah. Jawenten iki kecundhuk nggih. Durung wenten iki ternyata sing tain mat.
1: Wenten Made Gunawan api dados kalah CC dados.
0: Oh, kalah CC wenten iki.
1: Nggih, sampun gungge.
0: Inggih, Pak Dodi sukses men kanten. Inggih.
1: Durung pamit ada semua pantun anyar siki niko.
0: Pantun anyar kudang bares dumun iki.
1: Kalih Baris.
0: Oh, Kalih Baris. Cakep nih Pang Siki, mantan berarti nge. Nge, durus Pak Dodi.
1: Wajik.
0: Cakep.
1: Waduh.
0: Napi Niki.
1: Durung.
0: Oh, durung Miratu.
1: Numbah jajo wajik. Di warung beli ketut. Numbah jukut karo di warung mau ge ayu.
0: Ingge.
1: Mopi kayun sane becek. Ngiring melaksano sane patut. Mogi astung karo. Tato manggih rahayu.
0: Aduh lantang saja teng duan baris nih ke. Oke baris nih ke limang baris minap niki Pak Dodi. Nggih tan kenapi nyambung saja cakep-cakep luar biasa Pak Dodi.
1: Suk semua nggih mau pamit.
0: Suk semua wali.
1: Santi om.
0: Nggih, suk semua Pak Dodi pantunnya nih jak cakepnya luar biasa sekali Pak Dodi kentan nggih spontanitas yen go nggih tan pun niki napi wasane mersi dayang ngaryanin pantun spontanitas. Nah harus ora-orek si kijam Pak Dodi. Tenten keahlian niki dalam pantun berpantun niki nge, suksema Pak Dodi hiburannya nih, melejo bosnya, tembangnya nih jantan sandumun nge, dengkur Pak Dodi minap niki, si rasanya nyaringin acara ngelila ulangun. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahajang siang ngge, Sintia jege.
0: Inggi rahajang mewali, sarang sire.
2: Sarang Bu Ana, wang aya gede.
0: Oh Bu Ana, wang aya gede, pelali sajan, gue nge tekan modulasi Bu Ana.
2: Nggih, Pak Ana mekelut ngidang ngarengin ngempu tugas ngempu aduh.
0: Aduh.
2: Ngidang maaf, ngidang ngontak na radio.
0: Aduh kangen Bu Ana, yang penting kan cucu sehat Bu Ana.
2: Asteng kare. Pokoknya makin cerah, secerah hatinya penyiar yang cantik gitu.
0: Bi, pendengara jegek nalar niki ten kalah jegek ka Bu Ana kan go enggak.
2: Aduh, nak cewek kan jegek.
0: Nak memang harus kentan. Aduh, dudu, patah ya Driki Bu Ana. Angetin ya edumun wedang napi.
2: Kimia Suryani
0: jak nyenter sajian nge.
2: Dingin cuaca nih.
0: Nge, nak mulai kentan minap angin-angin ring luar-luar niki masuk ke Bali. Ten kentan Bu Ana.
2: Nge, gue. Emang lumayan 100% trio sikapat hujan.
0: Oh, 100% ring WA nge, 100% wau nge. Sampun saya nge.
2: Karena ngidang mene, aduh, sampai ngeding-ngeding meja, coba toke kan pinggirang mene.
0: Baik, ampun nang meja sakitnya Bu Ana.
2: Gigis
0: naan. Oh gigis-gigis Kang Gia Niki. Kan ampun boleh tembang.
2: Makanya semangat siaran.
0: Inge pasti ke
2: galang wali yang om Santi om.
0: Inge suksema Bu Ana. Saking widangan wangaya gede Niki gongnya sapa sang rema wali. Ring wasap rompat wenten Mbah Indira. Rahaja nge Sintia cantiku suksema Mbah Indira jegaku. Mbah monitor Niki cuaca dingin sekali. Patah ring studio dingin. Bukan karena asing ya memang. Ring Bali Niki situasi belakangan Niki memang dingin kentan nge, gue pun mesapot harus dua saput kentan nge. Nge, seksama nge, main diran sama nyerengin Pak Ari dinamika topati kelungkong. Nunas tembang, ampura dumun Pak Ari, kangen nunas tembang rilan telepon ke mantan. Nge, seksama Pak Ari dinamika, Mbah Egi taler. Salam kenal Pak Dodi, tiang uli pengragoan taler. Oh patah nge, skadi Pak Dodi kentan nge, si rajanya pantun perompat. Taler wenten, Pak Tutirta kenur Tuhan, tampak sering gianyar suksema Aji Dewa Gita Bayat Tegalalang ya. Rekalan raya seneng makin kator tembang dumun. Tetap puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya.

Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusat di Selengis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah kursi.

0: Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, rakalan rai perempat RRI dan pasar Surabaya budaya Bali. Sampun telas, gala rakalan rai anggen menghibur. Kenten nge rakalan rai, ngarasan tembang, utawi salam-salam. Suk semua dahat, niki sana sampun nyarengin gongga Cynthia, Susatia, ring lain telepon, ring WhatsApp perempat. Malah sikit, tan ketinggalan niki nge, hampir ketinggalan kereta nih, santawi dengan sadur. Suk semua nge, ampura niki susah ngeranjing nge, nih santang nge, santukan makin gala sampun telas. Tur pun niki suk semua, rakalan rai sana Susatia, nyarengin ring update status sana mentor ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Pasti kamu menghibur sarang gonggak Cynthia malah jebos kanton gonggak nyarengin malah siki jam tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat siang, Rakden Rai. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran memperkirakan libur sekolah tahun ini mampu mendorong pendapatan dan tingkat okupansi hotel lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dijelaskan di beberapa daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Jawa, rata-rata tingkat okupansinya sekitar 70% hingga 80% bahkan lebih. Menurut Maulana Yusran, faktor penopang kenaikan okupansi hotel pada musim liburan kali ini seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga tiket pesawat yang membuat sebagian masyarakat memilih berwisata di dalam negeri saja, terutama ke destinasi melalui jalur darat. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tak.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inginlah aja Rakelan Rayu, Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun ke atur sikit tembang, mungkaring acara druini ringgala jam kali, kantos jam 3 sanje mali jebol, sarang titi yang gongge Cynthia, acara Suara Budaya Nusantara, perempat RRI Denpasar. Ya. Topik utawi bantang, niki Rakelan Rayu, ngeninin indik pesona kayu manis niki nge, rempah aromatik andalan Indonesia. Seneng sampun, nanin, nge Rakelan Rayu manggihin, sapun api entikan kayu manis kentan nge pekubun gongge wentan sana nandurin kayu manis kentan nge palingan gongge biasanya anggen tapi wastanya puniki melengkapi sajian mie goreng mie kuah kentan nge bina perakelan rai diolah menjadi apa sih kayu manis puniki nama liji bos apa sanggra ke mantan ring WhatsApp pro 4 dados nyarengin nge ring 0878 9882 2424 endong ngomong ini pohon kayu manis niki adalah tanaman atau tumbuhan ya Rakelan Rayu penghasil rempah aromatik yang telah lama niki dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan minuman hingga obat tradisional nggih. Malesiki pengalaman gongge angin kayu manis puniki ngangen obat tradisional biasane yen gongge napi wasane agak wenten kesleo kenten nggih Rakelan Rayu. Nah nika cak-cak gongge napi wasane kayu manis wau dibaluri di atas napi wasane puniki cokor kenten nge atau napi wasane organ-organ tubuh yang memang keselio kenten nge. Dan tanaman niki Rakelan Rayu berasal dari genus Cinnamomum ya dalam famili Lauraceae dengan dua spesies yang paling dikenal yaitu kayu manis Ceylon lan Cinnamomum burmani sane dibudidayakan di daerah Indonesia. Jadi wenton varietas yang paling umum ditemukan adalah Cinnamomum burmani kentan nge yang akeh dibudidayakan di daerah Sumatera Barat, Jambi terutama wilayah Kerinci serta sejumlah daerah lainnya. Niki menjadi salah satu komoditas ekspor rempah yang paling tinggi. Nah, ciri-ciri pohon kayu manis niki Rakelan Rayu tanaman hijau sepanjang tahun nggih Rakelan Rayu tingginya sekitar 7 hingga 15 meter dengan diameter batang sekitar 30 cm nggih. Daunnya niki berwarna hijau mengkilap, memiliki aroma khas serta memperlihatkan tulang daun yang jelas. Dan bagian tanaman yang dimanfaatkan nggih Rakelan Rayu sebagai rempah adalah kulit batang bagian dalam, mungkin dikeringkan dumun kenten nggih sampai kecoklatan, terus puniki setelah dipanen, kulit tersebut dikeringkan hingga menggulung secara alami membentuk batang kayu manis atau diolah niki menjadi bubuk yang akan digunakan dalam berbagai produk ringan atau produk pangan kentan ya. Apakah produk-produk pangan dari hasil olahan kayu manis puniki, nanin Rakelan Rayu konsumsi, nama lice bos berbagi tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Inginkan kenantrai program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, mawali nyaringin semantan samiring acara Suara Budaya Nusantara. Mau rai batu kandik, sampun nyaringin gongge Sintia suksema dahap. Salam kompak kemantan gongge suksema mau rai inge. Salam sehat, tering gongge Sintia majeng mau rai batu kandik nge. Rekenantrai kantong tering acara Suara Budaya Nusantara, ngemosang indik pesona kayu manis, rempah aromatik andalan Indonesia. Sana sampun ngongek nih Kang Waung, ya rakelan rai kayu manis puniki bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan minuman, hingga obat tradisional. Karena wau mentok ring kulit, tapi wasannya batang kemantan ngongek mau sang kantannya yang bisa dimanfaatkan dari bagian-bagian pohon kayu manis. Taler, niki bunga berukuran kecil berwarna putih kekuningan dan buah berbentuk bulat kecil yang akan berubah menjadi ungu kehitaman saat matang. Nika pun bisa dimanfaatkan gantannya. Sana mangken, wau sampun ring, tapi wastani rakelan rai rempah-rempah aromatik dari pohon kayu manis, bagian-bagiannya nih yang bisa dimanfaatkan, termasuk ciri-cirinya nih, kenten nge. Karena tidak ada habisnya kita membahas kuliner, tapi malah sampun nyaluk sanje, kenten nge. Sampun ngerodok, waduk semeton, nah nika harus diisi dengan santapan sore hari, berupa kuliner khas Bali, minap nge, dicampur dengan kayu manis. Karena kayu manis niki menjadi salah satu pilihan rempah favorit karena memberikan aroma dan cita rasa khas pada berbagai hidangan, mulai dari makanan penutup, roti, kue, hingga minuman seperti teh dan kopi. Minap sanye-sanye mangkin, sanye budal ring gedam karya atau budal ring lancong-lancong nge, rakelan rai, sanye ngeteh kopi nganggen campuran kayu manis. Nah, seperti napi siniki aroma dari rempah dari kayu manis, terus rasanya seperti napi, pasti kejalan enak kentan nge. Nah selain nike juga bisa sebagai bumbu masakan kentan nge. Dan kayu manis niki juga dimanfaatkan dalam industri pangan, kosmetik, parfum, serta minyak atsiri. Sejumlah penelitian pun sempat menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam kayu manis niki meduwe aktivitas antioksidan lan antiinflamasi nge. Beberapa studi pun juga mengindikasikan potensi kayu manis dalam membantu menjaga kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Informasi puniki sane kanton gongge sindia kutip saking RRI.co.id.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: belanja dong.
1: Meriki, Meriki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini Ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Sama lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
2: Ya, banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, pakai plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Rangkelan Rai, program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngemosang indik pesona kayu manis, rempah aromatik andalan Indonesia. Nge, nentan habis-habisnya kita membahas yang sambun kulineran, nge, Rangkelan Rai, dicampur dengan rempah-rempah, nge, Rangkelan Rai, lokal Indonesia, genter nge, berbagai manfaat pastikannya nge, yang didapat nge, Rangkelan Rai, untuk kesehatan hidup, atau sebagai bagian dari pola hidup sehat. Rangkelan Rai, kayu manis dengan aroma yang khas dan beragam manfaatnya. Niki tidak hanya menjadi rempah penting dalam kuliner, tapi juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Nge? Samur puput dumun, gongnya seneng mengasang ini kayu manis, kanten nge, wasang kayu manis, mogi-mogi aja gongnya Cynthia seni manis. Tuh Rangkelan Rai seni manis, pastikan nge, nyamilang pun niki mencicipi sapunapi rempah kayu manis yang dicampur untuk bumbu dapur, minap niki nge, Rangkelan Rai, bumbu masakan, bahan minuman, hingga obat tradisional. Nge, Rangkelan Rai, acara Suara Budaya Nusantara, sampun telas dumun galahnya nge, sampun nampak puniki ringgala jam 3 sanja waktu Indonesia Tengah nge. Yang nge, yang kenatur gongnya Cynthia durang manut, gongnya sini ngungsur gang rene pengampura, wosan gongnya Cynthia, wentan beli duta, sananya ringin ngawet ringgala jam 3, kantos jam kutus, wengi mali jebos nge. Rangkelan Rai, selamat beraktivitas kembali. Ring margi hayang murup hitung dasa dan pasar. Maka wasananing atur puputang gongnya Cynthia antuk ngucarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diberlakukan untuk pemedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di pura Mekah Banjar Anyar tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengampun pria pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas candi gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama.

Selamat sore rekan-rekan RAI, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menegaskan kearifan lokal menjadi modal utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan sembari mencotohkan desa wisata Penglipuran Bangli yang berhasil menjaga tradisi sehingga mampu dikenal hingga tingkat dunia. Dijelaskan keberhasilan tersebut lahir dari nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan juga gaya hidup masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Mengudara langsung dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar nih, Raka dan Rai masih setia ditemani 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini? Semeton sarang sami, sahabat budaya Raka dan Rai, semoga selalu sehat dan bahagia, serta lancar rezekinya ya. Kembali lagi nih bersama Gede Duta tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Sabtu nih, Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Nah, seperti biasa nih, Gede Duta akan menemani ruang dengar Keren Rai dan mengajak Keren Rai semua untuk berdendang dan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan favorit Raka dan Rai sekalian. Nah, Keren Rai, Gede Duta sampaikan ikin bagi Keren Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, biar sore hari ini semakin semangat, mari Gede Duta buka dulu nih acara Pro Dangdutnya dengan sebuah lagu dari Demojang dengan judul Kereta Malam. Selamat mendengarkan.

0: Ya, rekan Rai, itu dia tadi sebuah lagu dari Demo Jangge yang berjudul Kereta Malam, yang merupakan lagu remix atau dar ulang atau cover ya, dari lagu legendaris dangdut Niki ciptaan Roma Irama dengan judul yang sama, yaitu Kereta Malam. Nah, lagu ini sendiri menceritakan tentang perjalanan yang gembira nih, seseorang dari Jakarta menuju ke kampung halaman di Surabaya menggunakan kereta malam. Nah, gimana kan Rai, sudah puas bergoyangnya? Deduta tebak pasti belum puas ya, karena Deduta yakin nih akan Rai pasti nih pengen lagu dangdut favoritnya diputarkan. Nah, sekarang saatnya Deduta buka telepon nih. Silakan akan Rai yang ingin lagu favoritnya diputarkan bisa langsung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deduta.
0: Asik.
1: Asik.
0: Ini dari daerah mana ini?
1: Nur.
0: Ah, Nini Dania.
1: Iya, tumben bisa ikutan, dah 3 hari dah dapat gini nih, ikutan dangdut.
0: Oh, kenapa gitu Nini? Lagi sibuk ya?
1: Iya, ada odalan.
0: Oke, enteng ye.
1: Syukur bisa naik sekarang ya, Dea.
0: Syukur bisa naik Niki, bisa bertemu dengan Nini Dania lagi nih, Deduta nih.
1: Iya. Gimana kabarnya, Dea?
0: Deduta sehat nih Nini. Nini dan kakek gimana Niki?
1: Sehat-sehat juga.
0: Iya, sungkara.
1: Ya, biar tambah semangat. Lagu dulu satu nih.
0: Lagu apa nih?
1: Pangeran Dangdut katanya kakek nih.
0: Pangeran Dangdut. Adanya Pangeran Cinta nih.
1: Ini. Pangeran apa ya? Itu aja dah. Kang Wang ya.
0: Oh, Pangeran Cinta ya. Oke.
1: Ya, langsung salam-salam. Ada Mbak Indira, Nini Ita. Ada siapa lagi, Piken Aro, ada Moane Kapal, ada Mok Melin juga, Pandepi, Budek Pekembang Merte, Gek Mas Payangan, ada Gus Pawo ya, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Oda Kade, ada Desa, Mbah Tumini juga, ada Pak Tumundayo, Pak Manfandu, ada Pak Depolos Jaya, ada Tante Jerman, ada Pak Tut Mancung, ada Pak Yanarbo, ada Moklu Sekar, ada siapa lagi ya, Gung Niang Kirana itu ya, ada Gung Niang Yoga juga, Nini Ayuna, Bu Ayu Tuban, ada siapa lagi ya, Bu Jero Cinago juga, ada Bu Vera, ada Bu Nodro juga, ada siapa lagi ya, Pak Eka Pago ya, ada Pekak Pedas juga, Bu Kutu Keboiwo, Bu Maharani Payan, Lode Katiasi juga, Bu Agung Kuang, ada Bu Cinta juga ya. Ya, pokoknya sisanya bungkus jadi satu dulu ya, Deduta ya.
0: Oke.
1: Biar gak bocor. Kemarin empat
0: sisi.
1: Nggih. Selamat tugas. Makasih,
0: dadah bye. Nggih, dadah bye Nini Dania dan juga Pekak Dania. Terima kasih sudah ikutan ya dan request lagu. Semoga Nini Dania dan juga Pekak sehat-sehat selalu. Nini Dania tetap ingat istirahat nggih walaupun disibukkan dengan odalan. Inggih kan Rai, muali Niki Deduta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu bisa di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Nah, ini kayaknya ketemu sama Deduta bagus.
0: Inggih Niki semeton dari Denpasar Niki.
2: Denpasar Punate.
0: Niki dari
2: Apa
0: Melin Niki.
2: Melin.
0: Salah. Ya Bu Sinta Penateh Niki. Weh baru gak Sinta Niki balik dari sini.
2: Maro bulan yang ketemu Bang Sap.
0: Udah sebulan ya Bu Sinta ya.
2: Padahal
1: bilang nak nongol-nongol di duta.
0: Oh, di duta selalu siaran kayaknya.
1: Sibuk di Adcenter ya.
0: Iya, yes, sibuk di Adcenter. Udah lama kita tidak bernostalgia ya, Bu Sinta ya.
1: Ya. Tadi Nenek Dania ya sama kakek semoga sehat.
0: Iya, yes, sekarang.
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu dulu mau enggak?
1: Punya gini apa namanya tuh? Ku takdirkan untuk siapa?
0: Ku ditakdirkan untuk siapa? Kenteng nggih. Ku.
1: Iya. Salam-salam okay. Buat Bu Yan Swatini, ada Bu KBB, ada Bu Jero Jerman, ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Niang Murni juga. Ada Bu Erman, ini Ita, ini Agus, Kak Nga, Kak Rai, Pak Desi juga, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Juru Mangku Sudani, ada Pak Depolos, Pak Yanarbo sama Tugeknya, Nini Tuade, Mbah Sunindi, sama Nini Ayuna juga, ada siapa lagi, Bu Putu Keboiwo, ada Pak Desarjo, ada Mbah Indira juga sudah calling pangsiu ya, dia nak buntut lagi. Nggak dikeling sekali dicuntut pang seribu. Ada siapa lagi nih? Ada Nini Santan, ini udah Desia juga di... Pernah sekalanya melalui ke sana, dah ada, pasti lupa dah Desia nih.
0: Oke, entar sempat ke sana.
1: Ini Romy juga ya. Pak Man Pandu juga, siapa lagi? Bu Putu Keboiwo sudah ya.
0: Bu Sinta, Bu Sinta, hey. Niki dapat salam dari Tante Jerman dari Payangan.
1: Iya, naik sebentar Tante Jerman cantik. Ada Mahejik juga ya di apa namanya itu di Kabanan ya. Ya deh semuanya yang ikutan. Bro Dangdut, salam sehat. Semoga sehat semuanya. Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Bu Sinta dari Penate. Terima kasih sudah request lagu dan menemani Deduta di sore hari ini yang panas membara. Iya Kang Rai, karena sudah ada dua penelpon yang request lagu. Seperti biasa nih, dari kita coba cek dulu apakah sudah ada yang nyolek-nyolek nih. Nah, kita mulai dari Facebook Pro 4 dulu nih. Nah, niki ada Bapak Sunarte Lare nggih yang ikutan bergabung. Bapak niki dari Gianyar nggih, suksemo semeton Gianyar. Nggih, selain Bapak Sunarte Lare ada juga Ibu Gung niki dari Guang Sukawati yang ikutan bergoyang dan katanya salam nih untuk semua Pens Pro 4 dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia. Gesuk semua Ibu Gung. Lalu ada Pak Arya Astra nih yang ikutan bergoyang. Gih, terima kasih. Inge Kang Rai, sekarang saatnya diputarkan nih lagu requestan dari Nini Dania. Gih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu nih requestan dari Raka dan Rai. Sekalian mau semoga bisa menghibur Raka dan Rai semuanya nih. Nah, dan kembali nih dari Duta buka dan teleponnya, silakan Raka dan Rai yang ingin request lagu. Wah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik.
0: Iki dari daerah mana ini?
1: Pak Dodi, Ring Pangyangan Jembrana niko, beli gede di
0: ah, Pak Dodi, rajanya pantun niki.
1: Tembang dulu di sini beli gede.
0: Tembang napi niki.
1: Mana Lolita, jangan ganggu pacarku.
0: Jangan ganggu pacarku. Kita cari dulu ya. Mau salam-salam dulu?
1: Salamnya buat ke semuanya aja yang lagi setia dengerin Beli Gede Duka.
0: Oke.
1: Penyiar yang ganteng.
0: Ah, enggak kalah ganteng dengan Pak Dodi nih, Ki.
1: Arjunanya perempat katanya.
0: Ais. Aduh, Pak Dodi, Pak Dodi.
1: Adalah ketemu lagunya Gede Duta.
0: Ada Niki, tapi kangguin penyanyinya dari Cita-Cita Tangi.
1: Boleh, boleh.
0: Pak Dodi.
1: Nyamat bertugas aja Beli Gede.
0: Terima kasih Pak Dodi.
1: Sudurung tutup telepon satu buah pantun dulu buat Beli Gede Duta.
0: Ah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Silakan, silakan.
1: Naruh ledeng di dekat kulkas.
0: Cakep.
1: Gede Duta yang ganteng, selamat bertugas.
0: Asik. Terima kasih. Bye-bye. Atas pantunnya. Dadah.

0: Memang ada aja nih pantunnya Pak Dodi, si Raja Pantun ya. Ya, Kang Uin Pak Dodi, Deduta gak bisa balas dulu dengan pantun. Deduta cuma bisa mendoakan Pak Dodi semoga sehat selalu dan semoga rezekinya lancar. Dan bisa nih selalu nemenin Deduta dan penyiar-penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Oke, di belakangnya Pak Dodi kita lihat ada siapakah nih. Nah, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Kak Cia top, yang paling top Diki.
1: Tumben Pak Dodi. Kak Ningang gede.
0: Oh, tumben gede.
1: Oh, dia gijau kan deh, kalau dia suruh dengan kak deh.
0: Dinas di PKB mantan, Niki, banyakan.
1: Oh gitu, pantesan kak dengar. Mm-hmm. Bajang-bajang, lah kau nengceng-ceng nguburin deh.
0: Bapak? Gidangin
1: aja. Kak, kita sengken, gitu. Dedukat lah bajang-bajang, kencang-kencang, uberin ke bajang-bajang, gitu.
0: Dedukat. Oh, gidagen, Pak
1: Cia. Aduh. Aduh. Aduh. Nyele, deh. Itu mah, Ujro.
0: Sama.
1: Ya, Ujro, penerangkan, dengar-dengar di anu, pintu gerbang RRI, deh.
0: Masa?
1: Aduh. Kemarin lagu dulu.
0: Nah, lagu apa nih Kak Cia?
1: Perjuangan dan doa dari Rama.
0: Inggi. Mau salam-salam dulu?
1: Ulung lah Kak malu deh.
0: Napi?
1: Ulungin Kak malu.
0: Ulungin Napi.
1: Kak bungkus sesangkan ini kan ini Daniel.
0: Oke.
1: Okay, yang belum bungkus dulu ke tuh Kak. Kena mau bungkus Kak malu ditukar Kak cincolek asan.
0: Oke, dan Duta buka lu niki sempat dan gulung-gulungannya.
1: Buka nah gitu. Dan jap yen Kak ngusap kadang timpal-timpal kalau masuk Kak ke kampil ge menyang.
0: Biar bisa muat lebih banyak nggih Kak nggih.
1: Kita nggih guyon jadi.
0: Nggih.
1: Kak kakek Dania sarang Nini di sandur ge tempat istirahat. Nih. Ada Nini Santa juga di sana nggih. Pak Yan Arbon, kapal. Apa kabar Pak Yan? Silakan tinggalkan kantor sebentar. Ayo kita colek di Duta.
0: Ah, ayo dan Duta.
1: Apa kabar? Rajang sore itu. Bu Wayan Suartini di Sedang. Tiga terbu Wayan. Terus bunga-bunga. Ada Bu Wayan Lodro nih. Uli Pidan Kak. Mulai naik-naik Kak Ciatop. Wayan Lodro. Ayo. Kita sama-sama bergoyang.
0: Inggi, goyang-goyang.
1: Benten masuk ini di Tanah Lot, ini kita. Ada Kak Pedas, Kak Rindik dinyanyi. Selamat sore, Kak. Masuk Nindi juga. Ada Nini Agus yang mengui. Penampil Gatron nih, Agus nih. Dagang nasi bubur nih. Oda Desya, Katerangan. Penampil Gatron. Nini Tuadir, ngubut kelihatan. Kena Rajang. Nini Ayunar yang Kediri, kena Rajang nih. Bentar Pak De Gunawan. Pak De Gunawan ring peng kayaknya. Haji Tarsa ring Segalingga sudah tiga kepro. Uni Angkar Kirana Talur Renten yang mesin keramitan Mbah Indira. Mbah Indira Pak, ayo kita bergoyang Mbah.
0: Ayo goyang-goyang.
1: Goyang-goyang dulu dengan Pak Depinya juga dari Batu Sangian. BKBB selamat sore BK. Mari kita bergoyang di sore hari ini. Kak Eka Plago juga ada. Bu Eka Sempidi, Pigatre. Bu Pera, ini protokol dia. Bu Pera. Kena Rajan. Jiro Mangkus Dani, apa kabar Jiro Mangkus? Ma Elin, di Denpasar. Oh, Niko kita yang ingat deh, kita deh, Ampura deh. Ini dorong ke konek, celupang ke kampil lalu deh.
0: Oke, dimasukkan ke kampil.
1: Sekedar-sekedar deh, kira-kira langsung Ampura yang. Ayo, Kita pamit deh.
0: Hei, Kak Cia.
1: Ada serius. Mario semua kecot.
0: Asik. Dadah, bye-bye. Kak Cia top. Ya, karena itu dia tadi dua penelpon kita, ada Pak Dodi dan Kak Cia top. Yeah. Ada Duta, bacakan sedikit nih Ki. Ada yang nyolek-nyolek nih Ki, salam-salamnya. Ada Dewa Niang Kirana yang ikut hadir dan bergoyang nih Ki. Ada Nini Santa dari Sanur yang nyolek nih Ki, katanya tidak bisa naik. Yeah. Kang Yang, yeah. Nini, yeah. Kalau... rebutan soalnya Kang Yang Nini nggih. Nanti bisa coba di sesi kedua lagi nggih Nini nggih. Dan niki ada Mbah Indira niki. Katanya kolengannya Bu Sinta berbunga, Bu Sinta. Berbunga nanti kolengan Bu Sinta, 1000 menjadi 2000 kenten katanya Bu Sinta. Nah, kalau berbunga sampai enggak bisa dibayar Bu Sinta, Kang Wang tempo malu nggih. Kemudian ada Ibu Janura dari Bangli Niki yang ikutan goyang dan nitip salam nih buat Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa sama Pekaknya, Bu Putri Mangis, Oda Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, dan Bu Wayan Dukri. Ingat kan Rai, itu dia tadi salam-salam rekan Rai yang ada di WhatsApp. Nanti kita bacakan lagi dikit Niki yang ada di Facebook. Ada Beli De Apong Klungkung Tegak yang ikutan goyang. Ada Beli Ari Dinamika atau Pati Klungkung yang ikutan bergoyang. Dan tentu saja ada Pak Wayan Siaje seputaran Mas Ubud yang ikutan berdendang. Ya, terima kasih. Nah, kembali sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Pak Dodi dan juga Kak Ciatop. Yeah, yang pertama Deduta putarkan Niki, Jangan Ganggu Pacarku. Kemudian dilanjutkan dengan Perjuangan dan Doa.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Rakan Rai, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Made Anggia Widana, mengatakan peningkatan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata merupakan fokus utama Pemprov saat ini. Diakui tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat sehingga penguatan cerita destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Halo semuanya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya hanya di 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan Rai kembali nih, Deduta menemani Rekan Rai nih di acara Pro Dangdut di sesi kedua. Nah kali ini Deduta akan langsung nih buka line telepon. Silahkan Rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Deduta bagus.
0: Asik
1: gimana kabarnya nih, tumben bisa ikutan.
0: Sehat. Ampura Demun Niki dari daerah mana Niki?
1: Dari daerah Satung Payangan, Deduta masih ingat kah?
0: Bu Sekar Niki nge?
1: Iya betul.
0: Bu Sekar, Katung Payangan. Gimana kabarnya Niki Bu Sekar?
1: Satu kongsi Deduta. Kena bener. Selalu dengar dia caranya di pembukaan PKB itu sering kedengeran Dedutanya tugas.
0: Ganti-gantian Nike tiang tutmu sareng putri kan dan
1: iya tutmu putri kadang-kadang saya dengar di sana suaranya.
0: Gimana kabarnya Niki?
1: Tapi dan tutup ya kininya PKB-nya ya.
0: Ya nanti penutupan Nike.
1: Nanti malam siaran langsung lagi ya Nike ya.
0: Ya siaran langsung tapi yang tugas nanti Nike beli tutmus.
1: Kayaknya. Oh gitu. Ya ada kangguangan nonton lewat HP aja atau di televisi kalau disiarkan langsung.
0: Iya kangguang Bu Sekar nge.
1: Seperti Arjo itu mau ngocok perut sekali Arjo lawat RRI-nya itu.
0: Ige, apalagi pas keluarnya Pak Man Sunarto Yuyu Kangkang
1: ya, gitu aja. Ya, sama penasar Sugih itu dari Payangan itu lucu sekali.
0: Ige, kata aja sing pesu kan dia mata gede kan.
1: Ada ketawanya, ada nangisnya gitu. Entah. Tukang cencengnya Pak di Kapeng juga ikut, lucu dia.
0: Aduh. Ya Bu Sekar, mau request lagu napi Niki?
1: Lagunya Mus Muladi Indralela udah diputar
0: belum
1: kah?
0: Belum Niki, belum.
1: Itu dah ya.
0: Judulnya apa nih?
1: Cinta pertama.
0: Ampura, bisa diulangi?
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oke, lagunya sudah siap nih Bu Sekar.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Iya.
0: Oh, salam-salam dulu.
1: Lagunya ya. Buat suami tercinta lagunya itu.
0: Romantis sekali.
1: Dari dulu sampai sekarang enggak bosan-bosan dengar lagu itu. Lagu favorit banget itu, lagu kebangsaan banget itu. Kenangan masa dulu itu.
0: Kenangan bersama dengan suami nggih.
1: Iya, sekarang udah ada di pendamping, semoga sehat selalu suamiku tercinta kemadi mau. Salam dikit ya buat Pak Dani, Pak Yanar, Pak Patut Mancung, tadi Kak Tia Top ya. Sama Bu Vera, Pak Dunindi, Mbak Indira, Mbak Ayuna, Bu Putu Keboiwe, juga Pak Pandodi, Siraja Pantun, ada juga Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Pak Eka, Pak Tun Sukarjo tuh. Ya kayak ya duduk saya. Pak Dekarjo. Dengan ke studio itu. Pak Dekarjo, Bu Niang, Niang Kirana, dan di sana tuh Nini dan ya sama Pak Ape, semoga sehat selalu. Ada juga Desa Badung, ada juga siapa itu namanya ya? Abu Jerman.
0: Dato Jerman.
1: Pak Pandi Mading Abo juga Pak Pandi Pandi Tama, Kak Pedes. Pokoknya ini Ita lagi satu ya. Pokoknya semuanya Pro Dangdut semuanya yang lagi dengerin acara ini semoga sehat selalu semuanya. Penginter juga semua sehat. Deduta nanti pulang hati-hati jalan semoga sehat selalu sampai di rumah ya beli Deduta ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Yuk dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Bu Sekar. Semoga Bu Lu Sekar juga sehat-sehat selalu nih bersama suami juga. Ingih Rai, siapakah nih yang di belakangnya Bu Sekar nih? Adakah ini? Sudah ada nih penelpon, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah cita, dedut.
0: Asik. Diki lagi dari Denpasar.
2: Dedut, apa kabar?
0: Baik. Diki dengan siapa?
2: Semoga
0: Diki
2: baik, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya. Kangen.
0: Bu Lode. Bu Lode Kardiase, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat sekeluarga. Lama tak jumpa di udara.
0: Iya, udah lama tidak berjumpa Niki. Kita semua kangen Niki.
2: Ya, Kardiase juga kangen, Mokdinnya juga kangen, semuanya.
0: Ada apa gerangan ini sempat menghilang, Bu Lode?
2: Mau menghilang karena ada kesibukan di rumah.
0: Oke, entang ye. Sekarang artinya sudah gini ye, sudah agak senggang, entang ye.
2: Iya, sudah selesai deh. Keponakan Mok Dini nganten ke Niki.
0: Pantas sibuk.
2: Iya. Request tembang ya deh.
0: Oke, mau lagu apa nih Bu Lode?
2: Lagunya Termenung aja ya, dari Caca Andika.
0: Termenung, weh, baru on air langsung termenung nih.
2: Dari tadi termenung, bisa apa enggak naik? Bisa apa enggak naik gitu.
0: Syukurnya bisa ya.
2: Bersyukur mau dia bisa naik gitu. Terus kirim salam sedikit ya dia. Ya,
0: silakan.
2: Salamnya buat Bu Juru Jerman, Bunda Eka Bebe, terus Bu Lodre, apa kabar? Terus ada Mok Yan Suartini, ada Kak Dania sama Nini, ada juga Pak Dekarje, ada juga Pak Dekolos Jaya, ada juga Mailin, Mama Putri cantik dan ayu. Ada juga Jero Mangku, semuanya tanpa kecuali. Ada juga Pekat Tiatop. Ada juga Lohari ya, yang ada tetangganya Kardiasi. Terus ada juga Anik Kapal, Anik Bambal, Mang Moha, Roy Eskane, terus ada juga siapa? Siapa lagi deh? Nah,
0: dari mana nih kak? Yang dari mana nih?
2: Aji Yongde ya, Aji Yongde. Ada juga. Ya pokoknya semuanya ya deh ya.
0: Oke, dibungkus ya Bu Lode ya.
2: Bungkus jadi satu deh. Salam kompak di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Amade Duta, selamat bertugas. Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Semoga selamat sampai di dalam rumah. Kumpul sama keluarga. Makasih banyak deh Duta. Yuk,
0: dadah bye-bye Bu Lode Kardiase. Ya, semoga Bu Lode juga sehat-sehat selalu nggih. Akhirnya Dek Duta bisa kembali Niki bersua dengan Bu Lode Kardiase di udara nggih. Nah, itu dia tadi Bu Lode Kardiase. Sekarang saatnya Dek Duta bacakan Niki senggolan Niki di WhatsApp Pro 4. Wenten Ibu Wisnu dari Toh Pati Klungkung yang ikutan goyang dan berdendang tentunya. Sukses semua Ibu Wisnu Toh Pati Klungkung. Kemudian beralih Niki ke Facebook, Niki Wenten, Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Ada juga nih Pak Pandi Tombong Nak Serukadan Bangli yang absen hadir katanya. Kemudian ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang ikutan absen hadir. Terima kasih. Ada juga nih Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan goyang. Kemudian ada Ketut, Ibu Ketut Kardiyati yang ikutan goyang. Terima kasih semuanya. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai. Selamat mendengarkan.

0: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Dia, oh ini cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
2: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
2: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
2: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

0: masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Kang Rai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Sekarang saatnya Duta kembali buka line telepon Niki. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Duta Bagus.
0: Asik-asik.
1: Asik-asik di Duta.
0: Inge.
1: Rindu-rindu-rindu.
0: Niki dari daerah mana ini?
1: Ya rindu. Tadi kan kangen.
0: Sekarang rindu.
1: Sekarang rindu. Ciluk bah.
0: Kapal Niki, kapal.
1: Iya, tidak.
0: Ya Pak Yan ngarbe, Pak Dukyan.
1: Iya. Suwe enggak ketemu ya.
0: Iya.
1: Iya, lupa suarane Pak Yan narbo ya.
0: Saya kira tadi orang nipu-nipu soalnya. Makanya kok rindu.
1: Tadi kan ada kangen-kangen kan isi. Anunya sambungnya kan
0: rindu ge. Aduh Pak Yan.
1: Kan sudah lumrah malam minggu kangen ketemu rindu.
0: Ya, malam minggu, malam yang panjang.
1: Ya mumpung anu itu dah lagunya malam minggu.
0: Oke ya gitu ya, malam ya. Minggu malam yang panjang ya, ya. Oke.
1: Mau ikutin Bu Vera. Pokoknya apa yang dibilangin. Ya itulah lagunya.
0: Ige.
1: Pokoknya yang penting asik.
0: Yang penting asik bisa goyang gitu nge.
1: Goyang. Sini sudah mulai dingin cuacanya.
0: Oke, dan patah nih ke Pak Yan di rumah tiang di Abian Semal juga. Wih, dingin sekali.
1: Iya, ini ke pasar Mengui jam 5 itu luar binasa dinginnya.
0: Nih, mantel selalu Pak Yan. Mantelnya pakai.
1: Sudah pakai jaket masih nusuk dinginnya ya.
0: Iya, dingin sekali Pak Yan, enggak ngerti dah
1: ya, ini. Ya, kapan tuh ada sudah 1 bulan saya nari di Penebel itu. Waduh, dinginnya luar binasa.
0: Sing jaket selalu nih.
1: Sudah pakaian celuluk sudah mekaput.
0: Sudah mekaput.
1: Nangka metapis itu ya. Masih juga dingin. Sudah pakai tapel, sudah pakai pakaian lengkap itu nari dingin juga. Jadinya narinya kayak ayam mencep itu.
0: Mencep.
1: Ya.
0: Menggigil rangda, ya. Rangda celuk menggigil.
1: Aduh. Begitu dinginnya di sana, enggak pakai kulkas, enggak pakai kipas lagi.
0: Udah dingin.
1: Iya. Ayo salam-salam
0: Dulu
1: deh Duta.
0: Iya salam-salam dulu Pak ya.
1: Ada tadi buat lo deh Kak Riasi. Kangen. Mak lo deh. Yang ada di Sembung ya.
0: Iya Sembung.
1: Ada juga Bu Ninda Kuum itu siap. Ada Patut Mancung, Mak Ani Kapal, Bu Endang. Ada juga Bu Ayu Tuban, Bu Surya Cepaka Slingsing, Bu Putu Keboiwe. Ada Tu Dewi juga, Bu Jero Gede Sinar Suci, Kumbiang Yoga, Acik Dua Mia, ada Gongkak Tipat, Pak Mangde, Pak Dewi, Nang Ayu Sading juga ya. Siapa ini ya, Bu Eka BB sama Bu Jerman, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, ini Janura, Bu Lodre. Masih lagi satu slop ini naik Bu Lodre.
0: Naik Bu Lodre.
1: Ya mudah-mudahan Bu Lodre naik nanti ya. Pokoknya gaspol.
0: Gaspol.
1: Ada Bu Mang Buduk ini yang nyolek ya.
0: Hajar.
1: Kakak daunnya ada Mbak Hegi, Gombiang Seri, Kak Setiasi. Ini Ica, Bu Ninda Kuhum, ngikutin. Ya, ada Bu Mak, Pak Manit dah, ada Kak Ciatop, Kak Pedes, Jero Mangku Sudani. Sudah Bu Ninda, ada juga Mokdol Sekar Sateng tadi ya. Siapa lagi Bu Maharani, Pekak Danyo sama Oda. Nini Nika, Bu Noni, Bu Eka Sempidi, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjonya, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wilke, siapa lagi Juru Mangku Nyoman Nasih, Kak Agus juga Kelobokan, ini yang Tusri Kelobokan juga, Nini siapa nih ya? Ada Nini Ita sudah ya, tadi ada Bu Adi Sidimare, Kak Pedas sudah, Mbah Mas Kira sama Bu Pera ya, Nini Ayuna, Mbah Twindi juga. Ya pokoknya semuanya Deduta.
0: Oke Pak ya.
1: Ya Deduta selamat bertugas. Dadah bye bye.
0: Ye, terima kasih. Dadah bye bye Pak Yan Garbe dari Kapal. Ya, semoga Pak Yan sehat-sehat selalu. Jangan lupa kalau mandinya kemalaman Pak Yan, mandinya pakai air hangat biar enggak dingin, ye. Nah, Rekan Ray kembali nih, kita buka line teleponnya. Silakan Rekan Ray yang ingin request lagu bisa di 0361-223361. Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki dari Tabanan, Niki. Sementara Tabanan.
2: Aduh, deh. Tumben dapat masuk ini, deh. Ditarik tadi sama Pak Yan Arbo, makasih Pak Yan.
0: Iya.
2: Aduh, dari berapa bulan gak pernah bisa masuk di dangdut nih.
0: Ampura di Buniki Mbah Indira.
2: Ini Ayuna.
0: Nah, Ayuna, iya.
2: Gimana kabarnya, deh?
0: Sehat, Nini. Ini ya. Pun api nih, Ki.
2: Nah, sehat juga, deh. Di sini, cuacanya rem-rem deh.
0: Oh, rem-rem Rika. Oh, ya. Di sini cerah panas dikit di Denpasar ini.
2: Iya. Deh, request lagu dulu soalnya enggak ada sinyal di sini di rumah ini.
0: Lagu apa nih?
2: Senandung Rembulan. Iya.
0: Sapa
2: dulu dikit ya.
0: Silakan Dini Ayuna.
2: Tadi Pak Yan Arbo, selamat sore Pak Yan. Tadi sudah narik ini. Pak Tiate, Ibu Sekar, Ibu Loh Kardiase, kangen-kangen. Ibu Ninda, Nini Andira, Bu Pera, Nini Ita, Mbah Tunindi. Siapa lagi ya? Pak Epi.

0: Biang Seri, Mbah Egi, Mbah Indira, Mbah Suade, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kesawa, Nini Jerman, Nini Santa, Ibu Jerocita, siapa lagi ya? Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Biang Yoga, Pak Manpandu, Nini di Sanur Bebes,
1: Nini Dania,
0: Nini Dania dan kakek Dania, siapa lagi ya, Mbah Tuade udah, Nini Agus. Pokoknya semuanya deh.
1: Oke, dibungkus ya.
0: Lagi satu deh, Madu Nindi.
1: Oke, hampir ketinggalan.
0: Ya, lupa ini Madu Nindi. Yang belum disapa, maaf ya. Lupa nih.
1: Dibungkus salamnya.
0: Ya, dibungkus deh. Pakai kampil soalnya kata Pak Siatopnya. Pak Detarjo lagi baru kenalan kemarin ya.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Kok lupa ya? Ya deh. Itu aja deh bungkus yang belum ya. Maaf ya, lupa ini.
1: Tenapi.
0: Deh, selamat tugas ya.
1: Ingin ini.
0: Dadah,
1: bye-bye. Iya, itu tadi Nini Hayuna dari Tabanan. Yang akhirnya bisa naik niki di udara bersua dengan dedutan niki. Ya, biasanya Nini Hayuna ikutan lewat WhatsApp niki dan akhirnya bisa naik niki berkat tarikan dari Pak Yan Ngarbe, Ingat kan, Rai? Itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu. Sekarang Deduta bacakan niki senggol-senggolan dari Raka dan Rai. Nah, yang pertama ada Bu Putri Mangis yang hadir dan ikutan bergoyang, Suksema. Ada juga nih Jero Kukuh dari Tabanan yang ikutan goyang dan berdendang. Terima kasih Jero Kukuh. Ada juga nih Bu Ninda Kuom yang ikutan goyang. Katanya cuaca mendung sambil nyait busung katanya anggut-anggut. Inge, terima kasih Bu Ninda Kuom. Ada Bu Dewa Niang Kirana niki nggih, Niang Kirana sampun nyarengin nggih suksemo Dewa Niang Kirana. Ada juga niki Bu Marnyidda yang selalu hadir dan ikutan bergoyang di sore hari ini. Nggih suksemo Bu Marnyidda. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita dendangkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya Rai, tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah harus berada di penghujung acara. Nah, terima kasih buat seluruh pendengar Niki yang sudah setia dan ikut request lagu dan juga kirim-kirim salam serta meramaikan suasana bersama di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Nah, semoga deretan lagu dangdut tadi bisa membuat Anda semua menjadi semangat dan juga menghibur tentunya. Oke, saya Gede Duta pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan dadah, bye-bye semua.

Selamat sore, Khairan Rai, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teje Busana Yatnya, mengungkapkan Bali terancam kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat sehingga bersama BMKG, pihaknya menerbitkan peringatan dini guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrim dan kebakaran. Dijelaskan langkah mitigasi telah dilakukan mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga instruksi resmi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali untuk memperkuat jaringan distribusi air bersih di wilayah masing-masing. Demikian Gatre Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatre Bali berikutnya.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai telur presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang Sore Rakan Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring Rahina Sanis Cara tanggal 11 Juli Warsa 2006 Likur Puniki. Diduta pacang nyarangin Rakan Rai Ring Acara Lingsir Sanjang guys, ane mungkin pacang menyajikan informasi sarang rekomendasi destinasi wisata ring Bali, sane kaselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingge kang rai pinake pengawit deduta niki asiki tembang katuren deduta saking beli widi-widiana. Judulnya ne Tusing Bocor.

Terus 6,4 MHz akan meraih kantong serangin Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, kan Rai, kantun ring acara Lingsir Sanja Sanemangkin Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal.

Nah, kan rai duaning, eh duaning sane mangkin rai namangkin udarane nike dingin-dingin. Nah, alangkah enaknya nih kira kan rai jika saat udara dingin seperti sekarang, kita bisa berendam air hangat. Nah, selain kolam air hangat yang ada di Tabanan, Niki wenten kolam air hangat yang ada di Buleleng, khususnya di Banjar nge. Nah, Niki dari utar rekomendasikan untuk Akadan Rai bisa dikunjungi Niki Akadan Rai untuk sambil meslihan kita nge, agar bisa jauh Niki dari hiruk pikuk Bali Selatan yang cukup padat. Ngiring kita melalui ke Bali Utara Jebos. Ngiring Banjar puniki wenten tempat atau pemandian air hangat yang ada di Banjar ngge. Nah, selain air hangat yang tentunya hangat, air panas Banjar niki juga punya sekudang manfaat nge. Nah, dari manfaat niki berasal dari kandungan belerang alaminya yang dipercaya bisa membantu mengatasi masalah kulit, pegal linu hingga rematik. Nah, selain mengatasi dingin-dingin, Niki bisa juga mengatasi masalah kulit dan juga rematik akan rai. Terutama pegal-pegal nge. Setelah akan rai seharian Niki utawi selama 6 hari Niki bekerja keras bagaikan kuda, Niki bisa sedikit bersantai dengan berendam di kolam air panas di Banjar. Nah, selain bisa menikmati air hangatnya, kita juga bisa nih menikmati suasana yang lebih cukup sepi kan, nggih. Lebih sepi daripada Bali Selatan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kebitu setiap tahunnya.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Akan Raya Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mewali membahas tentang air panas ring Banjar Buleleng. Nah, kolam air panas di Banjar Puniki terbagi menjadi 3 bagian gih dengan tingkat ketinggian yang berbeda. Air panas sane kapertama dialiri melalui mulut 8 pancuran naga. Nah, untuk kemudian niki ada kolam. Nah, dari kolam tersebut tak jarang juga niki kita melihat pengunjung yang mengantri niki menikmati 3 pancuran air yang dialiri melalui ketinggian 3,5 meter. Nah, jika akan rai mandi di sana dan berada di bawah pancuran niki, rasanya akan seakan dipijat oleh air. Nah, sehingga banyak pengunjung niki senang berada di bawah air mancur tersebut. Nah, kedalaman kolam di air panas niki rata-rata 1 meter ke dalam rainye. Jadi sangat aman niki jika membawa anak-anak, katanya anak-anak utawi cucu-cucu yang sudah bersekolah SD. Tapi tetap kalian rai jika membawa anak ke sini tetap pantau, jangan ditinggalkan sendiri nggih, tetap jaga anak kalian nggih. Ingat kalian rai mesandakan dumun melebas dari utara pacang wali niki nyaringin kalian rai.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ka'bah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

106,4 MHz Rekaran Raya Kantun Keserangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini Rekaran Raya Muali Niki membahas tentang air panas Banjaring Buleleng. Nah, dikutip dari banjar.bulelengkap.go.id, sumber mata air panas Banjar Niki diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, Rekaran Raya. Nah, tepatnya nih ketika masa pendudukan Belanda, Jepang maksudnya duta. Maksudnya duta ketika masa penjajahan Jepang, Nah, tepat saat penjajahan Jepang puniki, mata air puniki dibenahi oleh penjajah Jepang. Karena di Jepang puniki memiliki kebiasaan untuk berendam air panas, Nah, pemerintahan Jepang saat itu ketika itu membangun setidaknya 3 buah kolam penampungan air untuk berendam, di mana airnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan air dan kolam puniki bertahan dari zaman penjajahan Jepang punika sampai sekarang. Inggih Kang Rai, mesandakan dumun melebas dari utapa Cangwali nikinya Kang Inarka dan Rai.

Akan Rai Kantun Kesangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Rai sana mangkin ngiring sanakan dumun mentaki-taki niki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia malebos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rang lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

sangsanin dan nyakitin, nyikse, miwah ngemademin sarwo murip. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujon ring kehuripan, pacang gelis kepulihan, durmaning pacang toh sa.

perannya kita angkari. Mamu cia suara

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Akan Rai tepat pada pukul 18:17 WITA. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni,

cempaka atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa Denpasar akan raih kantun kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kawan rai, seperti yang kita ketahui niki ring rahina sanis secara tanggal 11 Juli puniki pesta kesenian Bali akan ditutup pada pukul 7 malam nanti. Nah, kawan rai, mari kita sedikit mengulas balik niki bagaimanakah sejarah niki, sejarah pesta kesenian Bali puniki nggih. Nah, pesta kesenian Bali puniki berawal nggih pada gagasan awalnya nika di tahun 1979. Yang digagas atau yang digagas oleh gubernur ke-6 nggih, Ide Bagus Mantra nggih. Nah, beliau prihatin dengan derasnya arus modernisasi dan pariwisata yang dikhawatirkan dapat mengikis kebudayaan asli Bali. Nah, tujuan awal pesta kesenian Bali puniki merupakan menjadi wadah bagi para seniman dari seluruh Bali untuk menampilkan karya mereka serta menggali kembali niki kesenian tradisional yang hampir punah. Nah, pesta kesenian Bali puniki awalnya dilakukan secara sederhana di tahun 1979 keren rai. Sedangkan sekarang niki nggih PKB seperti yang kita ketahui sudah menjadi agenda pariwisata internasional. Sudah menjadi acara atau festival yang megah keren rai dan juga tentunya ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Bali.

Nah, Kang Rai, PKB niki sangat penting untuk melestarikan budaya yang ada di Bali dan juga untuk regenerasi seniman Bali nggih. Karena selama Deduta bertugas niki ring PKB, penontonnya nike tidak hanya orang-orang tua ataupun seniman, banyak sekali niki anak-anak muda yang datang dan menyaksikan pertunjukan di sana. Ingat Kang Rai, mesanakan dumun melebas dari Tapacang Wali niki nyarang indah ke dan Rai.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

106.4 MHz akan meraih kantung kesarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, Muali membahas terkait dengan Pesta Kesenian Bali. Ya selami dari duta bertugas sing PKB Art Center Taman Budaya Punika. Ternyata sangat meriah ya gini antusias para penonton. Terutama niki saat pagelaran gong kebiar, baik itu anak-anak, wanita dan juga dewasa. Selain Nike, yang ramai banget Nike adalah saat pagelaran Beleganjur dan juga Barongket. Saat Barongket, Nike saat duta bertugas, bahkan jam 5 sore, para duta masih latihan, Nike sudah banyak yang nonton Nike ring panggung Arde Chandra. Begitu antusiasnya para penonton dan masyarakat Bali tentunya. Nah, Kang Rai, di hari ini, pada malam nanti jam 7 malam, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 akan ditutup. Pesta Kesenian Bali yang mengusung tema Atma Kirti Jiwa Sida Parisudem, yaitu memuliakan jiwa paripurna, nggih, harus ditutup dan mungkin akan digelar di tahun depan. Dan semoga PKB tahun depan akan semakin meriah, kinten nggih. Ingat kan Rai, Mali Bos, Duta Pacang Wali ini nyarangin ke dan Rai. Tetap setia RIM Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang, mirsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. Okupasi Hotel Ring Bali nincap selami masan prai sekolah. BPBD Bali maklengin kamane waspada antuk bencana tuh utawi kekeringan. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ngodarang industri perhotelan Paside Mayus Becik selami masan prai warsane mangkin. Manut data saking PHRI, akeh krama utawi wisatawan sane marepan ring hotel agangnya ne, pitung dasa kantos ulung dasa persen. Kawadarang kawentenan punika sayan becik kapanggihang pinake cihne baga pariwisatane sayan becik. Gatre selanturnya ne, Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran narke masan prai sekolah warsane mangkin presiden nincapang pendapatan taler akeh wisatawane marepan ring hotel yaning saihang ring warse sane lintang. Kawadarang makudang genah wisata sekadi Bali lan Jawa akeh kramane sane marepan ring hotel agangnya ne pitung dasa persen kantos ulung dasa persen langkung. Manut dane sane ngawinang kawentenan punika sangkanin wenten palemahan nilai tukar rupiah taler malnya ne pengarga tiket pesawat.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Teja Busana Yatnya ngodarang Bali dangan pisan katibenin bencana tuh utawi kekeringan sangkaning ius saking El Nino sane sayan nincap. Mawinan ku bandane kesarangin antuk BMKG ngamedelang pakling majeng kramene mangde praside waspada antuk bencana sane dangan medal ring masan endang puniki. Gatre kaping untat, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain ngwadarang yadiastun pauhan saking sistem sonasi kedadosang domisili praside mari purnayang sistem penerimaan peserta didik baru nanging keangkenin kantun wenten pikobat sane patut katanganin sekadi pisadok kramane sane menang ring wewidangan sekolah sane megenah ring wewidangan atanah desa adat utawi banyar. Dane taler maklingin wenten desa adat sane micayang rekomendasi jalur domisili puniki patut kemargiang objektif mangde nenten kantos mungkah galah medaya. Dane taler ngap tiang mangde kawentenan punike terus kaparipurnayang mangdene SPMB puniki praside mermargi antar. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarengin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asa punika wau sampun.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar rekenari kantun keserangin 106,4 MHz Pro 4 RRI dan pasar Suara Budaya Bali. Inggih rekenari ring rahina mangkin seni secara tanggal 11 Juli warsa 2016 likur kita akan mengikuti niki acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48. Nah, akan rai malu bos, akan rai pacang kesarangin niki sawit rantit yang niki ngeh belitutmu sarang mok laras. Ya, akan rai sembari menunggu niki ngiring piasa yang dumun tabuh puniki.

0: Nggih Kang Rai, kantun serangin perempat RRI Denpasar. Nggih Kang Rai, ring-ringna mangkin kita akan bergabung niki dengan Sawitran Titiang Belitut Musareng Mok Laras sane wenten ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Art Center yang akan melakukan niki menyiarkan secara langsung acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Nggih. Sawetan tiyang Blitutmu sareng Mok Laras durusang.
1: Demikian informasi dan himbauan yang dapat kami sampaikan.
2: Om Swastiastu. Angge pemirsa Rakelan Rai sahabat budaya sanekan tone ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada megena ring ungi becik mekadi mangkin demungi panggihin ditiang state kena tur nemu rahayu. Wali malih ditiang ketut mus jagi pacang iring semetora kelarai ring rahine sanis care penanggal 11 Juli warse duang tali duang senam puniki ditiang Riki kesarangin semetuan ditiang Mok Laras nge Om Swastiastu.
3: Swastiastu Blimus lalera kerantai dimanapun berada kenten ring rahine sani becik puniki iraga kecunduk malih ring program perompat RRI Denpasar. Ding rahine uwengi niki Blimus kita langsung menyiarkan dari Jalan Nusa Indah di tempatnya di Art Center Taman Budaya Provinsi Bali.
2: Ingi ring uwengi becik muka dimangkin ring gala sani syaro puniki nge. Nah bertepat dengan penutupan Pesta Kesenian Bali yang ke 48 warsa ruang tali ruang senam puniki nggih Laras nggih
3: dari awal niki sampun kecinga beli mustaler Rakelan Rai dimanapun berada kenteng nggih ring suasana di Taman Budaya Provinsi Bali khususnya mungkin penutupan jagi memargi ring gedung Arde Chandra kenteng nggih panggung terbuka Arde Chandra niki akeh sampun semeten berdatangan kenten memenuhi tempat duduk di sebelah kanan dan juga kiri. Dan nanti kita juga akan mulai sambil menunggu niki nggih. Mali Jebos akan dilangsungkan penutupan secara resmi sisane sampun memargi 1 bulan lamanya.
2: Tidak terasa niki Laras sudah 29 hari mawai PKB kita niki berjalan nggih. Dan nampaknya tapi pastane antusias masyarakat ke 29 hari ini sangat luar biasa sekali.
3: Sangat luar biasa.
2: Penonton sangat penuh sekali nggih. Terpantau dari niki dari atas iki ring panggung terbuka Arde Chandra bahkan di luar di tempat parkir. Juga nampaknya
3: sudah mulai padat nih.
2: Padat dan macet.
3: Jadi ini kan juga pendengar sane jagi melancaran kenten nggih jagi ngerauhin ke panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali tetap alon-alon dumun ring margi kenten karena semakin malam antusiasnya semakin semangat kenten nggih semeton sinamian jagi melancaran meriki. Jadi harus tetap tertib dumun kita masih panjang niki nyantos segala.
2: Masih persiapan
3: Masih persiapan. Nanti sekitar 2 jam ke depan nih masih jagi kelaksana indek penutupannya nih dan beberapa kegiatan yang berlangsung kenten Mali Jebos akeh wenten pemberian penghargaan kalau wenten pementasan.
2: Inge. Nampaknya dari tadi sore sudah inge ada pemberian penghargaan iki ring Laras ring gedung Kesirarnawo niki nggih. Galah jam 16.00 wita iki. Ring gedung Kesirarnawo niki wenten kegiatan penyerahan penghargaan pemenang Wimbe Kare lomba kenten nggih. Juara 2, 3 dan harapan iki ring Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 puniki.
3: Nggih,
2: Jakti. Kalar Malaysia Bos ring panggung terbuka Arde Chandra niki wenten penyerahan penghargaan pemenang Wimbe Kare lomba juara 1 kenten nggih. Penyerahan Adi Swaka Nugraha utawi penghargaan pengabdi seni. Taler peluncuran tema PKB sane ke-49 tahun 2027 yang akan datang
3: dari
2: tahun
3: ini. Nggih niki Rakelan Rai sampun kita kembali wenten persiapannya sudah sepertinya sudah akan dimulai niki nggih. Dimus nggih. Akan segera dimulai dan kita melihat juga antusiasme tidak hanya dari semeton sane melancaran meriki wenten taler sane penjaga tenan mawinan ring Art Center niki wenten pameran kenten ya pameran kuliner pameran kriya fashion ring dua gedung wenten Kesirarnawa sareng di bawah panggung niki bawah panggung Arde Chandra dan penjaga tenan owner-ownernya nika wawu juga sampun berdatangan meriki menyaksikan keten indek penutupan PKB tahun 2026 niki.
2: Dan yang tidak kalah penting niki bagi pengunjung dan penonton yang ingin berkunjung ke PKB niki larasnya. Dihimbau oleh pemerintah diharapkan untuk mengurangi sampah sekali pakai karena Ring Bali tepang kadimangkin pikobat ruwe mantah sampah sekali pakai duwe ne pilih-pilih sampah plastik kinten.
3: Inggih, Riki juga sampun diterapkan limus dari 28 hari lalu kinten ya jadinya sampun sangat ketat pengawasannya di mana pemilahan sampahnya kinten sudah sangat terstruktur. Selain itu juga sidak sering dilakukan kentennya dari beberapa pihak terkait sudah berkolaborasi. Jadi dari awal titik yang meriki nyantas gala penutupan mangkin nika sampah-sampah plastik sampun terwenten.
2: Sampun sangat terpilah.
3: Jadi terpilah. Selain nika juga kalau mungkin selama niki wenten manten sampah plastik mangkin sampun terwenten. Benar-benar bersih nika.
2: Mudah-mudahan kedepannya harus menjaga kebersihan kita bersama.
3: Inggih, rekalan rai ring galasane mangkin taler preside nyak siang mawena rekalan rai ten ngerahin langsung ke Art Center kenten bisa
2: dapat
3: langsung
2: disaksikan ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, jangan lupa like, share and
3: comment. Karena dari awal sampai akhir niki wenten penyuguhan yang luar biasa nanti tentunya jelang berakhirnya acara kenten jadi harus stay selalu kenten ya, stay tune ring program RRI Denpasar khususnya bisa secara visual videonya kecingak ring YouTube RRI Denpasar.
2: Nah, nampaknya juga masyarakat niki sudah tidak sabar juga untuk menyaksikan pergelaran penutupan di malam hari ini Laras dan juga bagi pemenang dan juara satunya juga sudah tidak sabar nih untuk menerima penghargaan juaranya.
3: Ya, karena cuaca makin sampun didukung ya tiang wau di gala sore kenten tan wenten nyingak mendung kenten asangkara nyantos malam nanti berakhir dengan lancar kenten ya
2: berakhir dengan lancar
3: karena ini karena panggung terbuka kenten ya jadi kita di outdoor
2: betul. Inggih. Nah niki dari beberapa lomba niki kenten nggih penampilan peserta dari semua kabupaten kota sangat bagus sekali Laras di tahun ini.
3: Iya, Jakti Blimus dari hari ke hari nih kan wenten penampilan nggih dari masing-masing duta kabupaten kota, wenten dari Gianyar, Denpasar, Badung, Jembrana, wenten Bangli, Taler dan 8 kabupaten satu kota.

0: mengerti gitu ya. Yang bermakna jiwa sida parisudo, yang bermakna upaya penyucian dan pemulihan jiwa menuju kesempurnaan paripurna. Nah, tema puniki menjadi landasan moral dan spiritual dalam setiap sajian pergelaran seni dan budaya yang akan berlangsung, di mana seluruh materi pementasan mulai dari seni tari, tabuh hingga teater dirancang untuk mempresentasikan penyucian jiwa gitu nih. Nah, membawa apa yang ada di ciri khas kabupaten kota masing-masing selaras dengan tema yang ada yang berkaitan dengan tema Atmo Kirti di tahun 2026 puniki.
1: Nggih, yang ke-48 niki. Dan masing-masing kabupaten dengan ciri khasnya tentunya merealisasikan tema yang ada. Jadi istilahnya tidak nyaplir nih ke pembawaannya. Benar-benar mengikuti aturan dari tema dan tidak keluar dari budaya pakem masing-masing kan. Nike ditunjukkan di sini.
0: Seperti yang Laras tadi katakan, di ajang PKB ini dari tahun ke tahun memang asas PKB itu kan satu pelestarian, kedua pengembangan gitu. Pelestarian melestarikan budaya-budaya yang memang ada di setiap daerah. Ditampilkan di sini puncak kejayaannya gitu. Setelah itu ada pengembangan gitu. Dari tari yang terdahulu dikembangkan sehingga menjadi tari kreasi gitu misalnya.
1: Iya, kreasi tanpa mengurangi pakem. Pakemnya, tanpa mengurangi maknanya. Jadi walaupun sekarang sampun beralih kenten nggih Blimus dari eranya selalu ada perubahan-perubahan, tapi pakem nih kan tetap dipertahankan.
0: Menjadi acuan dari tahun ke tahun. Dan yang tidak kalah penting juga ada perbedaan di PKB yang ke-48 ini dari PKB yang sebelum-sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah dengan tahun-tahun sebelumnya terletak pada pola tata kelola penyelenggaraan yang kini menggunakan jasa penyelenggara IO dengan konsep spiritualitas tema baru serta lonjakan masif jumlah seniman yang terlibat gitu.
1: Baik,
0: nah, sistem manajemen berbeda dari tahun sebelumnya yang dikelola langsung secara swakelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, pada PKB ke-48 ini mulai menggunakan jasa pihak ketiga atau event organizer untuk manajemen yang lebih profesional yang bertaraf internasional.
1: Baik, karena Niki Thaler Blimus di pergelaran kita wenten beberapa penampilan yang kolaborasi dengan ajang internasional. Jadi istilahnya profesionalitas dari manajemen Niki terjaga, kolaborasi semua pihak dilibatkan kenten. Jadi tetap mengacu pada napisannya di bawah setiap tahun dan selalu ditingkatkan setiap tahunnya kenten nggih. Rekalarai mawali-mawali Riki masih di situasi persiapan kenten nggih. Reyang panggung terbuka dengan Male Jebos akan diikuti dengan seremonial formal non formal. Dan tentunya dari ajang PKB selama kurang lebih 1 bulan atau 29 hari niki menjadi langkah nyata kenten nggih untuk Iraga tidak hanya membawasan mantan melestarikan kenten nggih Blimus.
0: Tapi niki langkah nyata pemerintah dan masyarakat Bali.
1: Dan masyarakat Bali. Jadi semua pihak dilibatkan di sini nggih.
0: Nampaknya Niki terpantau ring panggung terbuka, Niki masih persiapan larasnya.
1: Niki persiapan ring panggung terbuka.
0: Undangan sudah
1: mulai berdatangan Niki. Dan selain di panggung yang cukup ramai nih kayaknya mungkin enten sematan berdesa-desaan di luar Nika semakin ramai.
0: Semakin ramai di panggung Madya di depan panggung terbuka Arus Chandra juga ini. Sudah mulai nampaknya ramai Niki berdudukan gitu.
1: Nggih, sampun mulai ingin turut terlibat kan menyaksikan dari penutupan selama PKB Niki berlangsung di tahun 2026. Dan Male Jebos Thaler kita akan mendengarkan seremonial ring rahina mangkin tan hanya penutupan PKB kenteng
0: tapi ya, ada acara wentan, lain.
1: Iya, wentan pembukaan Festival Bali Jani yang di tahun 2026 Niki. Jadi penutupan PKB dan wentan
0: pembukaan Festival Bali Jani.
1: Nggih, Nika juga sebagai menyambung katanya dari PKB tapi tidak istilahnya dari PKB yang sudah berlangsung Wenten Thaler di Festival Bali Jani lebih banyak juga beberapa kegiatan yang diselenggarakan Wenten perlombaan yang melibatkan anak muda khususnya di Provinsi Bali Niki untuk mengembangkan minat bakatnya Blimus.
0: Inggih Niki nampaknya Wenten Sanggar Lokenante yang diiring oleh Sanggar Seni Gita Mahat

0: juga akan menampilkan tari baris Bandana Menggala Yudha sebagai mungkin sebagai pembuka nanti. Tarian pembuka gitu.
1: Jadi Niki, kalau biasanya tari pembuka Nika identik dengan penyembrama pendet. Makin yang versi lanangnya kan ditampilkan Ricky. Benar. Jadi agar tidak selalu dari satu sisi tarian mantan kan. Jadi semua tarian agar tetap dikenang bahwa baris manggala Niki wentan di beberapa ajang, kalau misalnya di Bali Nika di Pura ditampilkan. Di Pura, ya. Niki ternyata bisa untuk di pembukaan kan. Karena wentan makna tersendiri dari masing-masing tarinya yang akan dibawakan.
0: Selain Nika, wentan juga penyerahan piagam penghargaan kepada penerima Adiswaka tahun 2026 oleh Bapak Gubernur nanti, kan? Ke acara rentetan acara ring wengi kadi mangkin, gitu. Nah, nampaknya Niki penonton masih sangat setia sekali ya dengan didukung cuaca yang anginnya sepoi-sepoi ini masih menunggu acara yang akan dimulai di malam hari ini, gitu. Nampaknya undangan sudah mulai berdatangan nih,
1: sampun mulai berdatangan. Taler sudah mulai menempati posisi yang telah disediakan. Taler semeton, Niki lanang istri, Taler alit-alit sampun kembali memenuhi panggung ya untuk mencari tempat mengikuti sampai selesainya acara Bali Jebos Kenten.
0: Inggi, Rakela Rai, sahabat budaya, sane jagi pacang nonton secara langsung Niki inggi mewali mali di tengah turun di tengah kiring kanal YouTube LPP RRI Denpasar ngeten nggih. Nah, nampaknya Niki Laras iki sudah mendekati detik-detik akan mulai Niki pembukaan dulu ini. Nampaknya Niki ring panggung masih sepi, lampunya juga masih belum dinyalakan gitu.
1: Jadi Niki menandakan masih ada di tahap persiapan gitu.
0: Tahap persiapan. Nampaknya Niki Bagawanto Drue Niki sampun memasuki panggung Niki nggih.
1: Jadi lebih memantapkan. Dan sebelum nantinya kita mendengarkan kentan mirengin mali rakelan rai indek suasana langsung dari Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Taler Blimus, wusan PKB Niki, tenan-tenan UMKM perajin lokal di Bali tetap menyelenggarakan pameran, wastanyanya pameran IKM Bali Bangkit. Nah, pameran IKM Bali Bangkit Niki sebetulnya akan dicanangkan berjalan 5 tahun. Jadi 4 tahun ke depan Niki akan masih tetap berjalan. Jadi selesai PKB penutupan mangkin, bukan berarti selesai kegiatan samian, tapi wenten tenan-tenan kerajinan lokal Bali khususnya yang masih tetap berpameran dari kerajinan fashion, kriya, taler, wenten, beberapa kuliner nih ke lokasinya Ricky ring
0: masih
1: bawah,
0: tetap di bawah.
1: Ya, di bawah panggung Arda Chandra, taler ring gedung Kesirarnawa Blimus.
0: Artinya setelah PKB Taman Budaya Art Center tidak mati suri kan?
1: Iya, betul. Ada kegiatan dan kegiatan Nike wastanyane pameran IKM Bali Bangkit. Soalnya memang dinaungi saking Dekranasda Provinsi Bali di Musi.
0: Nah, rekelan rai pemirsa sarang sami sane nenten pole selama 29 hari ke PKB nggih. Hari wenten kegiatan.
1: Hari selalu wenten kegiatan pastinya nih. Ring kegiatan-kegiatan sane sebelumnya nih wenten taler kan tari-tari kreasi sane dibawakan duta kabupaten masing-masing. Ini kan masih tetap bisa ditonton ulang kenten di YouTube RRI Denpasar. Mang Dane nguning ayang kenten nggih. Alur-alur dari sentra tari dan juga makna-maknanya nih, karena titiang yening nonton kenten dia Blimus secara tidak langsung jadi unik yang sebelumnya belum tahu kan. Nggih, nampaknya niki sampun jagi mulai nggih.
0: Nggih, nampaknya rekelan rai pemirsa Laras, nampaknya niki Bapak Gubernur kita sudah memasuki panggung niki nggih. Nah, terpantau Niki dari atas seorang penonton untuk menyambut kedatangan Bapak Gubernur
1: gitu. Jadi memeriahkan Taler dan mengikuti ajang terbesar kita yang dilaksanakan setiap setahun sekali gitu.
0: Benar.
1: Niki Pak Gubernur Bali sampun rao berserta dengan jajarannya menuju panggung terbuka Arda Chandra Raine Wangi pun Niki rekelan rai.
0: Nah, nampaknya Niki dengan kehadiran Bapak Gubernur pun Niki nampaknya acara akan segera dimulai.
1: Nggih, jakti. Dengan tetap bernuansa Riki Reklerai inde pakaiannya kenten Bapak Gubernur dan jajaran ngangen adat Madia kenten ge tetap mencerminkan budaya Bali dengan kuace Balinya Niki.
0: Nah, Riki Reklerai pemirsa sarang sami nggih nampaknya Niki sampun dimulai Niki dengan doa Niki nggih.
1: Segera nanti kita akan mirengin maka samian ya sarang-sarang Reklerai Sematan Perempat dimanapun berada dari siaran kita langsung di Taman Budaya Provinsi Bali Niki mangde nyarangin taler ring jero soang-soang ketan taler sane wenten langsung ring Taman Budaya Provinsi Bali sane rauh langsung beriki
2: Om Swastiastu
1: ya, kita akan beralih sebentar
0: ingin Reklerai pemirsa sarang sami sane kantun ini yang mesikian ring Perempat Suara Budaya Bali. Nah, kita akan mesikian sarang narawakil utama Drewene ring panggung terbuka Art Center Denpasar.
2: Angge Ketua DPRD Provinsi Bali, Sedat Musikansi Pegawan, para Bupati, Wakil Bupati, angge DPR Provinsi, Kabupaten, Daler, para Uleman Sarang Sami, Kramo Bali, Seni Peserau Ring Raina Mangkin, miring sarang-sarang ras titi manut ring keyakinan nirage suang-suang dumogi acara penutupan pesta kesenian Bali ke ping pedang nasi kutus sarang pembukaan Bali Jani persemari antar mangulab datari sida sireng daun miring ras titi kawitin hampus podan tinama huam tupem kesatem matoyem huam hariam harem namo narayana umpat nama huam akur waisnau wisnu dipati nama huam him inre deoraja dipati nama huam ang agni dipuat di nama huam lucu harim harim harim sri sri wasudewa pati nama huam ang umang um kam kasol kaya huam atma tatwam sudam suaka huam huam ang umang ya nama-nama huam kam kasol kai nama-nama huam gentayu

Februari nama Tri Purusewa Chaturloka Palapanchunta Sadwasudam Saptalokasnava Dasobayu Hinama Om Surya Jagat Pati Dewa Surya Netra Tripuloka Bhuta.

0: keempat umat me kesama sampurna ainggih ngarasiki sampun luput suksema sareng sami
1: ujang sama rako inggih sementara kelarai pemirsa sareng sami nah iwawu sampun kemargiang doa bersama nggih laras nggih pinake pembukaan pinake awal acara ring malam hari ini.
2: Inggi, jadi jalannya acara Mang Dani lancar. Inge, apapun tetap kita mulai dengan doa, kenten. Selanternya nih rekan larai, iraga pacang nyaksian, miar sayang taler, mirangin indi Indonesia Raya nih jadi dilantunkan ya.
1: Inggi pemirsa, sarang sami rekan larai, sane nenten. Polis sempat lunga ring PKB ring Rahina Kadimangkin nggih laras nggih. Tetap uning ayang ditian iki mangdane tapi wastane nonton ring LPP YouTube LPP RRI Denpasar duwene ngeten nggih mangdane ten ketinggalan ngeten.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali.

0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Majang ring ide Sri Begawan, sanim ragu suci, sanim suci antitiang, yang terhormat, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.

0: Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dan atau yang mewakili beserta Ibu.
1: Yang kami hormati telah hadir juga Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati se-Bali, dan atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Kabupaten se-Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Kabupaten se-Bali, Pimpinan Lembaga Adat dan Budaya di Bali.
0: Yang kami hormati para budayawan, seniman, sastrawan, dan kelompok seni, serta Bapak Ibu undangan masyarakat Bali yang kami banggakan.
1: Merupakan suatu kebahagiaan kita bersama bisa hadir pada malam hari ini di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali dalam acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dan peluncuran tema Pesta Kesenian Bali ke-49 tahun 2027 sekaligus pembukaan Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026 pada hari ini Sabtu Senis Caruwage Mendang Sie 11 Juli 2026. Hadirin Bapak Ibu undangan masyarakat Bali yang berbahagia, acara pada malam hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pemerintah Provinsi Bali, Disbud Prov Bali, Bali TV, dan RRI Denpasar.
0: Hadirin yang kami hormati, sebagai penampilan pembuka pada hari ini, kami persembahkan sebuah tarian, Tari Baris Bandana Manggala Yuda.
1: Adalah tarian yang ditarikan secara berpasangan atau berkelompok dengan menggunakan keris sebagai senjata. Baris adalah simbol ketangguhan prajurit Bali pada zaman dulu. Perbendaharaan gerak tari baris yang tangkas, bertenaga, dengan badan tegap serta mata mendelik adalah penggambaran prajurit yang tegas, berwibawa, dan siap setiap saat untuk membela nusa dan bangsa.
0: Penata tari, Inyoman Catra. Penata tabuh, Inyoman Astita. Penari, Sanggar Lokananta Singapadu, yang diiringi oleh Sanggar Gita Mahardika. Kami persembahkan Tari Baris Bandana Manggala Yuda.
1: Selamat menyaksikan.

0: Inge pemirsa rekan Rai senekanton metunggilan ring perempat suara budaya Bali laras nge nike wawu tari baris bandana menggale yuda yang dibawakan dari sanggar Lokananta diiringi dari oleh sanggar seni Gita Mahardika. Nah nampaknya penari dulu sangat energik-energik sekali nge laras nge anak-anak dulu ini kenten
1: sangat energik dan nge sani membawakan tariannya kenten dari alit-alit lanang yang memang mungkin sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari nge
0: ya, betul benar untuk sekali
1: untuk seremonial yang luar biasa di penutupan hari ini
0: acara yang sangat penting
1: iya jakti. Inge, usah niki rekan Rai pemirsa perempat dimanapun berada, jagi ditayangkan nike inde video bunga rampai pesta kesenian Bali ke 48 warsa kali tali 6 likur dan mungkin kita akan kembali melihat
0: bergabung bersama ring panggung terbuka ada candra di pasar.

semakin kokoh, berkualitas dan menarik dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan, semakin beragam dan berkualitas. Semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi, semakin bergerak penonton yang hadir menyaksikan pesta.

Dalam acara penutupan pada malam hari ini, juga akan diserahkan penghargaan kepada mereka atas prestasi dan pencapaian dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan atau seni rakyat. Siapa saja mereka? Berikut kita saksikan dalam tayangan video, inilah para penerima Adi Sewaka Nugraha tahun 2026.

0: peristiwa tragis itu saya nari calon arang, baru nyeluk orang do itu kaki seperti langsung lumpuh gitu. Ya, mereka ada tempatnya gitu, langsung lumpuh. Dan ketika dicek di kedokteran itu enggak ada apa-apa, bersih clear, saya lumpuh gitu. Ya, pengabdian kita di bidang seni ya, seni tari khususnya tiang itu, bagaimana kita memberikan sesuatu seutuhnya sesuai dengan kemampuan kita.
1: Rasa nih, tidak ada lebih bangga dari rasa pengabdian. Kebahagiaan itu di sini tempat kebahagiaan itu yang masuk itu dengan gaya kan mungkin nah wentan pijo nih kok wentan tapi gak wentan pijo tunas nih kawan
2: lain nih ke artinya duang nabuh lawan duang magambal pi duang nih magambal kan mengisi jak not kita sekan not yang jadi no manja yang mendekat halu nabuh ngawak yo ya nabuh punya nggak bisa nyeplosan dengan dan nah, makanya mungkin piduangnya menggambar itu bahasa kuno nih kok.
1: Ya niraga dari manusia memargiang sudarmo pemekasnya dari pergina dom lajah dari manusia nemaji. Ya niraga dari manusia nemaji maji meklo meklo kasih maji yang subo dari nak sing maji maji meklo meklo akan maji.
3: Untuk meningkatkan potensi desa nantinya, biar ada misalnya pariwisata seperti kemarin yang dikasih penghargaan dari dinas, gunanya agar lukisan kaca itu bisa berkembang dan berkelanjutan ke depannya.
4: Heran, kengken yang gue warna intai mar bangun setelah ia menggadang menderaman. Angkal memek tiangin dek ada nak ngalih dek bangun kadang tiang nyam mereka nak bangun nak apa angkawang kau yang gak bani baru bangun kengkeng kau niulesi kenten sampai penonton.
5: Dipandang seni sastra daerah itu sulit karena aksara Bali ini yang mungkin dirasakan sulit membaca aksara Bali, perlu kita kerja untuk menarik minat daripada generasi kita.
6: Bermain gamelan-gamelan langka itu jangan berpikir ditonton orang atau didengarkan orang. Mainlah untuk kepentingan diri sendiri, Intan. Main untuk kepentingan sendiri pasti asik. Pasti asik karena ini kan pada umumnya gamelan langka ini adalah untuk persembahan bukan untuk pertunjukan. Kalau itu kita lakukan, nikmati tersendiri, kemudian kusuk untuk persembahan, tiang yakin waktu itu tidak akan terasa. Gitu.
7: Bagi tiang, pengabdian nika adalah sebuah perintah hidup dari Sang Maha Pencipta. Semua dari kita harus mengabdi di bidang kita masing-masing. Sehingga kita harus punya tujuan hidup melakukan semua kewajiban. Lalu sudah di atas panggung, lepaslah semua status, semua ikatan, ikuti peran Anda.
8: Ya namanya sudah pengabdian, jiwa ragaku. Kan itu jiwa ragaku kuserahkan kepadamu, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita memeluk agama ya. Kan genten.
9: Media sastra sebagai isinya, kadang kalau kita menyampaikannya dengan benar, dia akan bisa membuat hal-hal yang apa namanya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saya ketahui walaupun tidak banyak, pengetahuan yang sangat sedikit pada diri saya ini saya dapatkan secara gratis. Kemudian ketika orang membutuhkan kan tidak ada hak untuk ini dijadikan barang dagangan. Kita berikan secara tulus.
7: Seperti tiang menggambal, ya ngayah menggambal, tidak cawe-cawe yang lainnya. Ya ngayah untuk masyarakat, karena sejatinya semuanya berpulang pada masyarakat itu sendiri. Jangan ujuk-ujuk sekarang baru dunia modern, kita lupa akan tradisi kita. Karena tradisi itulah sebenarnya yang harus dikuatkan menjadi ciri khas identitas daripada seni budaya Bali.

0: Inge pemirsa kelan raing ya. Saya kantun sekian ring perempat suara budaya Bali. Nah ini kau wau video penayangan sana menerima napi wau
1: penghargaan Adi Sewa Kenugraha
0: tahun 2026 ya.
1: Inge niki nah, blimus unye Adi Sewa Kenugraha niki sebetulnya ne penghargaan tertinggi kenten ya yang diberikan oleh pemerintah provinsi Bali kepada seniman kenten budayawan taler pengabdi seni sane memiliki dedikasi tinggi kenten ring raina wengi niki wenten 12 sane menerima khususnya penghargaan Adi Sewa Kenugraha niki. Nah, Brimus wenten dari seniman
0: seniman kerawitan seniman seni rupa kenten nggih wenten napi wasane dalang juga kenten nggih.
1: Jadi yang memang mengabdi memang sudah lama kenten
0: nggih. Nggih, memang dedikasinya dedikasi untuk kesenian yang ada di Bali kenten nggih. Nggih,
1: jati nika. Niki dari napi sane sampun dilaksanakan sejak lama tenanya anggen peragan kenten nggih tapi yang memang sudah berdampak taler bagi masyarakat Bali khususnya.
0: Nika bentuk apresiasi pemerintah kepada pengabdi seni yang ada di Bali.
1: Niki mungkin rekalan rai jagi kelaksana indek penerimaan penyerahan
0: piagam secara langsung
1: ring Taman Budaya Provinsi Bali tepatnya ring panggung terbuka Arda Chandra niki.
0: Nah, niki nampaknya seniman tur budayawan druwe sampun memasuki panggung niki pada jebos jagi keserahan oleh Bapak Gubernur Bali.
1: Iya, niki acara yang luar biasa kenten nggih. Jadi PKB niki kan hanya pementasan tapi juga patut apresiasi nika sane penting ya Bu Musnya. Jadi sire sane sampun mengabdi dengan tulus dan memberikan dampak baik khususnya di budaya kemudian pelestarian kenten. Makin ajangnya juga turut diberikan.
0: Nah, benar sekali. Nampaknya nanti ke depannya mungkin Laras juga akan bisa mendapatkan penghargaan kenten nggih. Nah sekali video-video sana nampak wawu kenten nggih memang dari seniman semua niki memang tulus ikhlas dari hati kenten nggih.
1: Nggih niki dari semua tidak hanya perempuan laki-laki datang di musnya jadi di sini semuanya berperan dan mendapatkan apresiasi
0: padahal.
1: Karena nggih
0: asalkan memang sudah dari dalam hati tulus hati untuk melestarikan seni dan budaya ngeten nggih.
2: Seniman tari.
0: Nah, niki yang pertama niki wenten Cokordo Putra ngeten nggih seniman tari druwe ngeten.
1: Nika boleh penghargaan
2: selanjutnya Nyoman Arta AMAPD seniman Undagi.
0: Nah, niki wenten Undagi kalau tidak salah niki Undagi Bade nggih.
1: Undagi Bade. Kalau dari penayangan videonya kan semeton dados tayang ulang nika wenten YouTube RRI Denpasar jika untuk menyaksikan kembali ngeten nggih video saya yang ditayangkan.
2: Adi Saputra SSN seniman.
0: Nah, nampaknya niki wayan nyadi juanon niki dadah ngererot niki nge nah, tidak kalah penting niki
1: sampun legend
0: gitu nge legend nge sampun sami ring Bali uning gitu nge masyarakat Bali gitu. Nah niki nampaknya streaman Dramagong saking Kabupaten Buleleng
1: gitu. Nggih, Dramagong yang setiap harinya ditayangkan taler di.
0: Nggih, patut
1: ditunjukkan kenten nggih. Ring PKB niki.
0: Nah, wonten seniman sastra juga kenten bukan dari seniman seni seni tari dan tabuh aja ya larasnya. Yang mencakup semua seniman yang mencakup keberlangsungan budaya Bali kenten nggih.
1: Karena sastra niki kan sastra Bali yang memang diwariskan secara turun temurun kenten.
0: Niki
1: salah satu penggeraknya nanti dari semeton sinamian generasi muda Yowana Bali juga bisa berada di posisi ini
0: kenten. Iya, patut pasti nggih, pasti.
1: Jika ulet tekun kenten.
0: Nggih, benar-benar sekali benar sekali.
2: Sastrawan.
0: Nah, juga sastrawan juga ada dikasih apresiasi kenten. Berarti tidak main-main nih kayaknya pemerintah Provinsi Bali inti untuk satu untuk melestarikan kedua untuk mengembangkan dan mengapresiasi seniman dan budayawan kita yang ada di Bali kenten nggih. Nah, untuk demi keberlangsung dan ajaknya seni dan budaya Bali kita niki kenten.
1: Nggih, niki becinya Blimus sering ajang niki karena bukan hanya memberikan ruang dari sisi pertunjukan dan tidak hanya untuk memberikan mereka kesempatan untuk mengarahkan tapi juga mengapresiasi yang memang betul-betul kenten nggih. Dari semua yang ada tentunya nanti dari generasi ke generasi akan
0: pasti
1: selalu ada.
0: Ya. Menampaknya niki penghargaan niki setiap tahun nggih.
1: Setiap tahun.
0: Nah, mungkin nanti tahun berikutnya tahun 2027 pasti ada pendataan lagi. Yakti. Seniman yang mana yang memang dedikasinya luar biasa sekali dan terhadap Bali, terhadap seni, mungkin ada di posisi seperti ini kita narasi.
2: Pada pemenang di Bekara lomba, pemenang pencetokan lomba jangka tradisi Bali serta sertifikat standarisasi dan sertifikasi lembaga seni oleh Gubernur Bali. Yang pertama,
3: penyerahan diawali dengan lomba mewarnai. Juara 1, Ketut Kaila Sofira Maharani Eliani Tirta.
1: Ini Niki Rekalan Rai ring panggung sedang diserahkan untuk generasi alit-alit Bali Niki.
0: Niki sudah menincap acaranya untuk penyerahan juara 1, 2 dan 3 Niki. Tingkat Wimbekare kenten mewarnai seni lukis wayang Bali Mesatwa Bali gender wayang anak-anak karya tulis. Nah, berita kisah untuk wartawan teman Taman Penasar Barongket dan Leganyu Remaja juga gitu
1: nih. Niki sepertinya penontonnya Niki salah satunya dari supporter kenten ya karena tadi begitu disebut kenten dari wasta-wastanya nih samian wenten bersorak kan wah Niki mata supporter mari kita
0: lihat sangat meriah juga bentuk apresiasi juga
1: jadi agar lebih semangat lagi Mawina Niki dari alit-alit kentennya dari alit-alit diberikan support yang luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk penerus-penerus Bali, Wiwana Bali nanti.
0: Nampaknya Niki bukan di panggung Arda Chandra saja yang ramai Niki Raras. Nampaknya di rumah masing-masing juga sudah ramai Niki untuk menyambut juara yang akan datang di malam hari ini kenten.
1: Mungkin karena khawatir macet kenten jadi di rumah standby kenten.
0: Benar, benar, benar. Nampaknya ada acara sejenis syukuran untuk tapi wastane untuk mengeporiakan juaranya
1: gitu. Jadi menyambut dari pemenang dan juga merayakan dengan keluarga.
0: Nah, itulah bentuk apresiasi masyarakat Bali terhadap seni budaya kita.
1: Oke, Jakti. Karena dari lomba-lomba sana ditayangkan kalau Niki lebih mengarah kaler tara ring pelestarian budaya Bali, wentan gender wayang, taler Riki wentan seni lukis wayang Bali. Dan Niki Rekalan Rai ini beberapa lukisan dari seni yang ditampilkan kenten dari masing-masing pemenang dan juga peserta kenten sudah pasti membuat dari lukisan wayang yang sesuai dengan pakemnya kenten ya. Kalau ring Bali salah satunya wenten wayang ring Klungkung Kabupaten Klungkung yang identik dengan wayang kamasan yang memang sudah khas kenten ya. Dari titik garisnya, lekukannya, kemudian dari pemaknaan setiap karakternya nah Nike makin lebih dibangkitkan kembali dari alit-alitnya nih sane diberikan kesempatan untuk membuat karya-karya sejenis Nike.
2: Harapan 3, Igusti Ayu.
1: Niki sedang berlangsung kembali nggih Bimus penyerahan juara 1 2 3 dan wenten harapan.
0: Berkenan Niki nampaknya sudah sampai ke Bandung.
2: Kami persilakan untuk dapat naik ke panggung.
0: Jantro ya, Jantro ya.
1: Taler makin Bapak
2: berkenan juga Wali Kota Denpasar
1: silakan sinian sane masing-masing kabupaten kota kita
0: diundang untuk menyerahkan
1: nggih kenten. Iya betul. Karena setiap kabupaten dan kota selama satu bulan Nike menyiapkan dutanya masing-masing dengan tidak hanya memberikan ruang dukungan tetapi juga support dalam bentuk pendanaan karena ingin menampilkan yang terbaik dari masing-masing kabupaten.
0: Karena memang di ajang PKB Nike adalah ajang apa namanya ajang puncak dari seniman kerawit dan seniman tari dan bahkan seniman yang lain. Nah, seketika seniman tari, kerawit dan yang lainnya bisa pentas di ranah PKB ini sangat luar biasa dan kebanggaannya sangat luar biasa sekali kan. Apalagi di ranah dari duta kabupaten dan kota dan sebagai lomba gitu nih.
1: Dan perwakilannya
0: ya, perwakilannya gitu.
1: Tapi bukan berarti sane tampil Nike adalah Nike yang paling baik, yang lain tidak baik, bukan kenten. Tetapi Nike yang sementara untuk diberikan kesempatan sanelianan kami mempersiapkan untuk
0: tahapan. Semua dari yang tiang pantau Niki selama ke-29 hari Niki, semua penampil dari duta kabupaten dan kota itu sangat baik-baik sekali,
1: sangat bagus sekali. Mengukau,
0: Itu artinya ajang apa namanya pesta kesenian Bali dan ajang kesenian yang ada di Bali ini setiap tahun sudah semakin meningkat.
1: Dan becenya nih ring PKB niki tenhanya masyarakat Bali sana boleh edukasi karena wenten taler wisatawan sana mancanegara di luar Bali taler domestik ini ke wenten yang ngerawihin kenten dan di situ wenten relasi yang terjalin jadinya wenten sana ngerawih mereka mereka uning jadinya tentang napi sana wenten ring Bali melalui ajang PKB niki dan informasinya tentunya diteruskan lebih diteruskan meluas lagi. Jadi sangat luas sekali cakupannya PKB niki nggih dan tidak hanya di satu titik dan pasar mantan ganteng jadinya. Niki sorak
0: sudah ke gener wayang niki.
2: Juara 3 Sanggar Kembang Waru Kota Denpasar.
0: Nampaknya niki gener wayang dulu anak-anak dulu niki Kota Denpasar kenteng.
1: Soraknya nih sangat-sangat meriah.
0: Benar seperti yang Laras katakan tadi niki nampaknya niki supporter dari
2: harapan
0: dari yang juara-juara hari ini
2: kenteng. Kabupaten Bangli.
0: Nah, niki sudah beranjak ke juara harapan gender wayang anak-anak kenten nggih.
3: Selanjutnya lomba berita kisah untuk warga.

0: antibalitis supaya berita-berita yang terdahulu yang masih terpendam karena bisa diangkat
1: dengan kualitas yang sangat bagus tentunya.
0: Iya,
1: karena nilai berita Nike tak hanya dari faktual aktualnya tetapi dari kualitas beritanya yang memang
0: benar.
1: Bisa dan layak harapan diterima masyarakat dengan edukasi di dalam
0: pentingnya harus
1: yang penting.
0: Pemberitaan itu harus mengedukasi masyarakat.
1: Betul. Mengedukasi dan memberikan arahan talernya yang positif. Gini kan sampun beralih ke lomba taman penasar.
2: Taman penasar gamelan Sunda.
1: Waduh, saraknya luar biasa ini.
0: Niki sudah kenapa Mas Tana yang ajang ke lomba taman penasar yang memang gaungnya sangat luar biasa nih
1: kegiatannya. Itu yang waktu Niki sempat waktu ngerawahin PKB pas kali Niki wentan taman penasar dari
0: kita
1: Kabupaten Jembrana. Di sana Titi yang melihat ternyata Niki salah satu bentuk sentra tari yang memang sudah ada dari dulu yang memiliki cerita di dalam
2: dan harapan
1: taman penasar nih
2: Sanggar Seni Semar Pegulingan Sekar Tunjung Biru.
0: Karena dari garapan taman penasar itu bisa dibilang Arjo Duduk Arjo Duduk yang dimana dia metembang tapi di dalam tembang itu ada cerita,
1: ada maknanya Nika sane mungkin dengan tidak adanya PKB anak-anak baru tenuning jadinya generasi muda dan tenuning napi nih ke Arja napi nih ke taman penasar kan jadinya Niki sampun aja yang luar biasa.
0: Nah Niki yang ditunggu-tunggu Niki Laras
1: barongket
0: Niki juara satunya diraih oleh Kota Denpasar.
1: Sane waktu penampilan sebelumnya sangat antusias Niki menanti
0: sekali,
1: jagoannya masing-masing kan
3: juara dua Sanggar Suara Padma Buana Kabupaten Bangli.
0: Nah Niki Bangli. Nampaknya Bangli
1: penontonnya antusias.
0: Supporter Banglinya ada di sebelah utara panggung Niki.
1: Sebelah utara panggung Niki. Kita lihat kembali nanti juara tiga.
3: Juara tiga
1: dari mana?
3: Sekegong Satya Winangun Budaya Kabupaten Badung.
0: Nah Niki
1: Duta
0: Badung Drui.
1: Agak Niki di tengah Niki supporternya. Tadi Bang Liring agak utara kan Kaje, Niki yang Badung di tengah supporternya.
3: Dan
1: jadi
3: harapan,
1: meilahan ke Wenten Niu Limusnya.
3: Kabupaten Gianyar.
0: Niki nampaknya harapannya dari Kabupaten Gianyar Niki.
2: Barongket Maswara Kabupaten Gianyar.
0: Nah Niki belanjur gue Niki. Niki Gianyarnya.
1: Ring sebelah utara Niki kalian raih Niki Wenten yang mengibarkan bendera kenten nyantosnya. Supporternya sangat-sangat antusias Niki.
0: Nampaknya nanti kemungkinan ada bisa yang berjalan dari sini Niki pulang
2: ke rumah kenten,
0: karena ada haul-haul
2: kenten. Kabupaten Karangasem.
0: Nah Niki tidak kalah penting juga Karangasemnya banyak sekali juga Niki.
1: Padahal doh kenten ya hitungannya kalau dari Ad Center Niki, tapi semangatnya
2: juara
1: tidak mematahkan.
2: Kedar, Kabupaten Badung.
0: Nah lagi-lagi Badungnya dapat Badung juara tiga kenten nih. Niki dan pasarnya sudah dua lomba Niki satunya.
2: Nah
0: pertama penasar dan Barong kenten nih.
2: Kabupaten Tabanan.
0: Nah Niki juara harapan untuk Belaganjur Druiring Kabupaten Tabanan gitu.
2: Dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori cantre tradisi.
3: Pecentokan lomba membuat layangan pecukan.
0: Nah Niki lomba juara membuat satu layangan Niki. Nah kadang-kadang Niki masyarakat juga tidak belum tidak tahu Niki bahwa di PKB Niki ada pecentokan pembuat membuat layangan.
3: Gitu. Juara dua.
1: Karena di Bali taler kenten seke-seke sane memang seneng kenten nggih kenten layangan jadi Niki dibuatkan ajang untuk pembuat pecentokan layangan kenten.
3: Juara tiga.
0: Dan pemirsa rekelan lain ternyata Niki ring PKB Niki tidak hanya mementaskan seni tari, seni tabuh dan seni teater yang lain ternyata Niki ada juga pecentokan layangan kita nih.
3: Harapan.
0: Berarti semua sistem mencakup semangat. Yang budaya yang di Bali yang budaya semua diangkat di ajang PKB ini kita.
1: Jakti Blimus karena budaya Niki kan kebiasaan kan kebiasaan masyarakat di Bali. Jadi Niki dibuatkan ajang wadah kenten agar lebih semangat Mali apalagi Niki alit-alitnya nih Mangde ikut andil kita turut terlibat Rika.
0: Nah Niki pun kadang-kadang masyarakat
2: kan
0: agak belum tahu Niki bahwa di PKB Niki ada
2: juara
0: ajang lomba buat layangan
1: gitu. Jakti karena biasanya

0: masyarakat yang datang nih Kak untuk menyaksikan duta-duta sana tampil. Ternyata nah, tentang lomba-lomba yang bahkan mungkin juara masyarakat dua, belum terpikirkan sebelumnya. Kan?
1: Nah, bahkan iki ada membuat sunari, lomba membuat sunari gitu. Yang notabene sunari niki kan paling ada di pas odal-odalan tertentu, karya-karya besar kinten nggih. Nah, sedangkan mungkin sudah dilombakan di ajang PKB kinten nggih. Niko salah satu tapi wastane pelestarian dan pengembang dan pendidikan harapan juga untuk generasi muda sari, untuk membuat sunari seperti apa bentuk sunarinya gitu.
0: Inggih Jakti, karena generasi muda makin sampun wenten era teknologi yang wenten satu kata mantan nenten uning harapan, langsung di searching nah, ke bentuk pendidikannya nggih beli musnya.
1: Inggih benar.
0: Jadi uning napi niki sunari kenten sampun di searching oh niki sunari ternyata bentuk pelestarian taler kenten.
1: Kadang kan ada searching kategori kita tahu makna dan segala macamnya tapi prakteknya belum tahu kan kadang-kadangnya mungkin iki sudah di PKB dia dilombakan kan
2: juara satu.
1: Nah niki Jantre niki kenten nggih. Permainan tajog niki nah Laras pernah bermain tajog.
0: Tajog Titiang durung pernah bermain tapi di sekitar Titiang nika wenten.
1: Sudah
0: juara nih, dua dengan Tiing nih kayak jadi rakalan rai wenten sane sampun uning mungkin ya dari Blito Taler rerame-rerame Titiang nika sampun uning tentang nge. Tajog.
1: Zamannya Tiang sudah.
0: Zamannya ampun nyikari pas
2: juara tiga.
0: Nah, tapi sekarang
2: kabupaten Tabanan.
1: Kadang mungkin alit-alit mungkin kan inge sudah sibuk dengan gadget. Sedangkan melupakan permainan tradisional.
3: Selanjutnya pencetakan lomba olahraga tradisional terompah
0: putri. Ini yang dimainkan
3: Kabupaten Mado.
0: Sangat-sangat seru nge Brimus nge.
1: Ini olahraga tradisional terompah putri.
3: Juara dua.
1: Dan di tiap pun juga belum tahu niki napi terompah putri niki kenten nggih. Karena belum sempat menyaksikan kenten.
0: Niki olahraga yang saat ini dibangkitkan kembali
3: nggih. Dan juara tiga Kabupaten Buleleng.
1: Nah, nampaknya niki Kabupaten Buleleng druwene niki nggih saking doh kenten nggih pole niki kenten.
0: Karena saking semangatnya kenten Grimus nggih. Jadinya sejauh apapun
2: kenten bisa
0: langsung
2: Hadang Putra. Juara satu Niki
0: Kabupaten Bado olahraga tradisional Hadang Putra Nike makin diberikan penghargaan dengan juara satunya dari Kabupaten Badung.
1: Nampaknya Niki alit-alit dua bersemangat sekali Niki.
2: Kabupaten Karangasem.
1: Nah Niki Karangasem dulu ya. Boleh Niki juara dua. Gitu. Nah, masih banyak Niki nih putrinya.
0: Laras
2: nih. Juara tiga. Kabupaten Buleleng.
1: Berarti dengan banyaknya niki juara berarti di ajang PKB niki berarti banyak lomba niki ya yang diadakan gitu.
3: Selanjutnya
0: dalam 29 hari ini kan wenten pementasan lomba
1: ternyata
3: kembali Kabupaten Bado.
1: Dan juga tidak kalah penting serasehan juga ada gitu.
0: Iya Jakti, serasehan. Inggih niki wenten olahraga tradisional
1: Hadang Putri gitu nih.
0: Nggih, yang Hadang Putri ini
3: kewawasan Hadang Putri. Kabupaten Gianyar.
1: Nah, Kabupaten Gianyar niki ring Hadang Putrinya nih juara 2
3: gitu. Juara 3 Kabupaten
1: Buleleng. Tapi wastane penonton dulu niki yang dapat juara niki tidak sabar niki.
0: Inggih, kira kalian rai mirengan talernya indek sorakan penonton yang luar biasa gitu semangatnya.
2: Selanjutnya pencetokan lomba olahraga tradisional Deduplak Putra. Juara satu Kabupaten Bali.
1: Nah, niki deduplak niki nggih. Nah, sempat dari Tiang waktu masih kecil juga sempat niki bermain deduplak niki kenten nggih.
0: Yen ring kenten Titiang sampun nenten uning nika deduplak.
1: Juara dua. Sudah mulai ditinggalkan kenten nggih.
0: Ditinggalkan
1: niki memang deduplak niki sangat asik sekali mainnya nginten nggih kadang ada 3 orang kadang ada 2 orang nginten bermain.
0: Seru nika seru pastinya
1: ini. Nah nika sampun mungkin ring ajang PKB niki dilombakan dan diedukasi biar anak-anak muda kita tetap melestarikan iki permainan tradisional duwene kenten nggih. Di tengah gempuran get-get niki putri kenten nggih.
3: Yang pertama
1: harus kita tetap lestarikan warisan kita yang terdahulu.
3: Kabupaten Badung.
0: Yeah. Deki Taler Wentan.
3: Selanjutnya Sanggar Rakerai
1: penerima sertifikat kinten nggih, standarisasi dan sertifikat lomba
0: lembaga seni, seni.
1: Lembaga seni
0: kinten nggih. Wentan 9 perwakilan nika sane rainane makin di.
1: Nah, mangkin iki ring
3: selanjutnya Sanggar Seni.
1: Ring sanggar-sanggar yang ada di setiap kabupaten dan kota sudah terdata dan terverifikasi kinten nggih putrinya kadang. Kadang supaya sanggar itu jelas kelembagaannya, sistem hampir pastane kepengurusannya dan
3: yayasan
1: kadang pemerintah bisa melontarkan dana sebagai dana bantuan untuk sanggar untuk pelestarian seni dan budaya gitu.
0: Inggih Jakti, karena dari Ring Bali niki Rekalan Rai memang sanggar niki sebagai ajang edukasi lianan malih dari sekolah gitu. Jadi sanggar tari, sanggar tabuh, nah nike sangat-sangat penting karena Bali dengan budayanya yang harus diwariskan, sanggar-sanggar niki sebagai salah satu wadahnya kan Tanya Brimus untuk memberikan ruang belajar dan memberikan informasi ajaran-ajaran terkait dengan tari,
2: Kecamatan Melaya, Kabupaten
1: dan
2: Jembrana.
1: Sanggar-sanggar niki juga gerbang utama untuk pelestarian kinten nggih. Satu jatuh. Menopang anak-anak kinten nggih. Untuk melestarikan seni dan budaya. Kita kedua, kadang-kadang sanggar ini sanggar yang sanggar yang selalu untuk melakukan tradisi dan ngayang-ngayang ke pura nika kinten.
0: Jati Blimus rekan Rai mungkin ring jero soang-soang atau lingkungannya titiang kari salut kintennya wenten sanggar-sanggar tari mungkin masih tetap anak-anak Bali nika alit-alit putri lanang lan istri nika diikut sertakan kinten Blimus ingi belajar
1: benar.
0: Dari usia 5 tahun kinten karis ring rahinannya mungkin dengan gencaran teknologi nika orang tuanya peka tetap memberikan
2: Kecamatan
0: ajaran.
2: Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
1: Nah, niki sampun kelas sami niki pemirsa sarang sami ini penyerahan lomba, penyerahan juara dan tapi penerimaan sertifikat tradisi
3: dan dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Bali.
0: Ini sanemang kini rega jagi mirangan.
1: Sarang-sarang niki bergabung ring panggung utama niki nggih. Mirangan sambutan dari Bapak Gubernur Bali
3: kita nggih. Membuka Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026. Dengan hormat Bapak Wayan Koster dipersilakan.
1: Pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya sanak kantun diring ditiang sekian ring perempat suara budaya sias, Bali. Sampun mereka meriki tetap satyo tur durus dumun pirsa yang saking Bapak Gubernur Bali
4: Ruwine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ide Sri Begawan Putra Nata Wangsa Pemayun Sanedahat Subang Titiang. Bapak Ketua DPD Provinsi Bali, tepuk tangan untuk Pak Ketua DPD. Bapak Wakapolda, tepuk tangan untuk beliau. Dan unsur Porkopimda lainnya yang mewakili. Bupati Badung, tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung. Paling liunya Badung Man juara. Tepuk tangan untuk Badung. Bapak Wali Kota dan Pasar, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Bupati Klungkung, tepuk tangan untuk beliau. Klungkung Man masih Abdik Kuala. Wakil Bupati Bangli, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Tabanan dan undangan lainnya. Para undangan, hadirin sekalian yang titiang hormati, selamat malam semuanya. Pantun suara yang keras, kompak ya. Harum cempaka di pelataran pura, genta suci berdenting nirmala. Pesta kesenian Bali meneguhkan budaya. Pusaka adiluhung tetap terpelihara. Ini pantun. Sekarang cerita dulu dikit. Demoklo-moklo. Penggalan anu menyaksikan tarian. Tepuk tangan untuk penonton. Jagnau mana? Ya. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, Titiang merasa sangat berbahagia malam hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka penutupan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 dan akan dilanjutkan dengan pembukaan Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026. Tadi sudah ditayangkan mengenai hal-hal yang dapat kita saksikan selama berlangsungnya Pesta Kesenian Bali, mulai dibuka pada tanggal 13 Juni 2026 dan astungkare berjalan 29 hari. Hari ini kita tutup tanggal 11 Juli 2026. Kita ingin menyampaikan para partisipan yang terlibat langsung dalam acara Pesta Kesenian Bali. Ada 673 lembaga seni yang aktif dalam mempersembahkan karya seninya. Tepuk tangan untuk para lembaga seni kita ini. Ya. Sekarang 673, tahun lalu 517. Jadi ngliunang bin 160. Wih, liu gati. Tepuk tangan untuk para lembaga kita. Kemudian ini yang penting. Seniman yang terlibat dalam acara Pesta Kesenian Bali di lembaga seninya ini itu mencapai 20.929, naik 900 lebih dibandingkan dengan tahun 2025. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Kemudian karya seni yang ditampilkan tahun ini mencapai 879, naik jauh dibandingkan dengan tahun 2025, 592. Jadi karya seninya luar biasa meningkatnya. Tepuk tangan untuk para pencipta karya seni ini yang luar biasa. Nah, ini pengunjung nih. Pengunjungnya belum dihitung yang malam ini nih, sampai tadi siang itu mencapai 1.800.000 orang lebih. Ya. Tahun lalu 1.600, jadi meningkat 200.000 lebih. Tepuk tangan untuk para pengunjung kita. Titiang sendiri nonton ada 16 kali, 13 kali enggak hadir. Saking acara penting singidang ngalen dan ini akhirnya singidang teke tadi ini nonton Pesta Kesenian Bali bakat angun kena ganti kewah tidur mana? Yeah. Soalnya pencinta berat Pesta Kesenian Bali. Tepuk tangan untuk Gubernur Bali. Menpang pang kecaman. Mereka

0: Ini yang penting. Aduh. Jumlah wisatawan asingnya yang datang itu adalah 5.743. Tepuk tangan untuk orang asing yang datang ke Pesta Kesenian Bali. Tahun lalu cuma 2.400, jadi makin banyak yang suka seni Bali rupanya ini. Kemudian, nah ini dia, yang ditayang-tayang di media sosial ini, itu mencapai 2.124.000. Tepuk tangan untuk yang main tayang-tayang di media sosial. Kemudian view-nya itu adalah 319.000 lebih. Tepuk tangan untuk yang suka ngelag-ngelag itu. Yeah. Ah, ini dia. Stand kuliner sekarang ada 75. Tahun 2025 cuma 52. Jadi naik berapa nih? 23. Wih. Liu Gatin yang pedagang nih. Tepuk tangan untuk para pedagang kita. Tuh, pedagang makanan. Demang kerja beguling lagi. Sudah gitu, sekarang ini dagangannya, jualannya mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Mana break tahun lalu 4,9 miliar. Jani 5 miliar. Mana bin 100 ribu. Lumayan. 100 juta. Ada 100 ribu orang. Aduh. Tumben beli nih. Nih berkata-kata beguling nih. Kemudian IKM. IKM sekarang ikut 124 lembaga. Tahun lalu 136, berkurang lagi 12. Nah, kayaknya nampung renang nih. Omsetnya jualan itu 11,3 miliar. Lalu tahun lalu 12 miliar. Turun benar-benar 680 miliar turunnya. Wih. Kira-kira ada gerit nih kira-kira nih. Jadi kalau di total kuliner sama IKM itu adalah lebih dari 16 miliar. Tepuk tangan untuk para kuliner kita. Jadi selain menyaksikan seni, kita juga mendorong pertumbuhan IKM. Luar biasa ini. Lantas, sebentar lagi kita akan tutup, tapi kita lanjut dengan Festival Seni Bali Jani. Jadi kita nggak berhenti-berhenti nih. Terus 29 hari Pesta Kesenian Bali, seni tradisi. Lanjut Festival Seni Bali Jani, seni modern, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bali. Singa Dengalang, bayi. Keren Bali ini. Tepuk tangan untuk Bali. Tepuk tangan juga untuk Gubernur Bali. Supaya semangat. Tema Festival Seni Bali Jani tahun ini adalah Kembara Sukma Atma Kerti, yang bermakna pengembaraan menuju jiwa mahasuci. Wih, aing keren ini. Dalam nih. Apa artinya? Festival Seni Bali Jani hadir untuk menarasikan nilai-nilai luhur penyucian sang jiwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang bahagia, sejahtera, niskala sekala. itu temanya. Dan kemudian materi Festival Seni Bali Jani tahun ini meliputi ada pagelaran, parade, lomba, loka karya, sarasehan, pameran, bursa buku, dan pemberian penghargaan Bali Jani Nugraha. Itu tadi diserahkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Yang tadi 12 orang itu masing-masing dapat insentif 50 juta. Tepuk tangan dong. Dulu cuma 10 juta. Begitu titian gubernur naik 50 juta. Keren ininya. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena tanpa beliau-beliau itu seni Bali ini tidak akan bisa hidup berkelanjutan. Gubernur tidak bisa menciptakan karya seni. Gubernur cuma bisa membuat kebijakan. Tapi kebijakan tanpa pelaku tidak akan ada artinya. Gitu. Jadi karena itu kita harus berterima kasih kepada para pelaku seni budaya Bali. Ada pencipta karya seni, ada pelaku seni, entahlah menari, menggamel, baca puisi, segala macam. Ada yang memfasilitasi dengan kebijakan, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan semuanya. Dan ada yang penting itu adalah, sebaik apapun karya seni yang ditampilkan, yang ane mebalis, yang ada, badah, lengah. Yeah. Kayak gini nih, rame nih, bagus ini. Tepuk tangan untuk para pengunjung kita. Jadi di Bali itu nomor satu yang harus kita apresiasi adalah beliau-beliau yang menciptakan karya seni. Nomor dua adalah mereka yang menjadi pelaku seni, menari, megamal, dan yang lain. Yang ketiga adalah menjadi partisipan seni. Kepala daerah, kepala desa, dan seterusnya. Memberikan ruang untuk adanya event seperti Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani. Dan yang terakhir yang penting adalah penonton. Kalau nggak ada penonton, sepi gumi. Kita di Bali bersyukur empat-empatnya ada. Yang menciptakan karya seni ada, yang menari ada, megamal ada, yang memfasilitasi ada, dan yang menonton ada. Utuh kita. Cuma di Bali dogen kene gumine. Tepuk tangan untuk Bali lagi. Dijeng alih gumi kene lagi di. Waduh, kita harus bangga dengan Bali. Oleh karena itu, Titiang mengucapkan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua partisipan yang berkarya, yang megamal, menabuh, menari, apalagi terus bupati wali kota yang telah mengeluarkan kebijakan program dengan anggarannya sehingga mengirimkan pesertanya, dutanya ke Pesta Kesenian Bali. Tepuk tangan untuk para bupati wali kota kita se-Bali. Tapi saya sudah mencatat juga selama acara Pesta Kesenian Bali ini berlangsung, bupati ini hadir berapa kali? Bupati ini hadir berapa kali? Bupati ini hadir berapa kali? Wali kota hadir berapa kali? Gubernur hadirnya 16 kali. Di data soalnya. Ada juga yang bupati enggak pernah hadir selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Catat. Catat itu. Kita di Bali ini menjadi pemimpin, nomor satu harus utuh cinta pada budaya Bali. Utuh. Karena sebagai pemimpin tugasnya adalah membangun suasana ekosistem budaya. Utuh bukan sekedar mengalokasikan APBD. Yang utama adalah mendorong para senimannya, memberi motivasi senimannya untuk terus berkarya. Memberikan semangat pada pengunjungnya, penontonnya. Supaya semuanya itu hidup ekosistem seni budaya di Bali. Jadi karena itu, kalau menjadi kepala daerah Bali, wajib hukumnya cinta pada seni dan budaya Bali. Lamun singketo desube. Risiko. Bupati Klungkung dulunya males-males, sekarang udah rajin. Tepuk tangan tuh Bupati Klungkung. Kita harus mengapresiasi. Coba bayangkan seniman kita itu membuat tampilan latihannya berbulan-bulan sampai menjadi karya yang sangat berkualitas, layak tampil di forum pesta kesenian Bali. Lah kita kalau nonton saja enggak sanggup, kebangetan guys. Tepuk tangan lagi. Ini catatan untuk pesta kesenian Bali tahun depan. Hadirin sekalian yang kita hormati, dengan mengucap Om Awigenamastu Namo Sidam, pesta kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dengan ini titiang nyatakan ditutup secara resmi. Sekaligus meluncurkan tema pesta kesenian Bali ke-49 tahun 2027 yakni Wana Kerti Biana Sanarana Loka Hutan Penyangga Kehidupan. Luar biasa. Selanjutnya izinkan titiang, hari ini hari baik, sanis sarewage medangsia 11 Juli 2026, Festival Seni Bali Jani ke-8 2026 dengan resmi titiang buka. Semoga berjalan dengan lancar. Dan titiang mengajak hadirin sekalian, Kramu Bali, Semoton Bali, teruslah cinta budaya Bali. Jangan pernah bosan untuk berbudaya. Karena budayalah yang membuat Bali ini terkenal di dunia. Lebih dikenal daripada Indonesia. Karena budayalah Bali menjadi destinasi wisata utama dunia. Karena budayalah ekonomi Bali ini tumbuh secara berkelanjutan. Jadi budaya di Bali tidak semata-mata seni untuk seni, budaya untuk budaya, tapi budaya yang membangun berbagai aspek kehidupan kita di Bali. Luar biasa warisan adiluhung leluhur kita. Kalau kita sebagai generasi penerus menonton saja tidak suka, ah itu keterlaluan. Jangan lagi begitu ke depan. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjaga seni budaya Bali. Asungkara, semuanya ke depan akan berlanjut. Sekarang pantun lagi penutup. Lagi cakep ya, dengan kompak dan keras. Tabuh lelambatan mengalun berwibawa, menyatukan rasa dalam harmoni. Festival Seni Bali Jani resmi dibuka, menghidupkan daya cipta Bali masa kini. Suksama Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Dilanjutkan dengan pemukulan gong beri oleh Gubernur Bali, mohon berkenan mendampingi Ketua DPRD Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami silakan.
2: Mohon izin Bapak Gubernur untuk dapat bersiap-siap bersama. Kita akan hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian pesta kesenian balik tahun 2026 telah ditutup dan juga telah diundurkan tema pesta kesenian balik ke 49 tahun 2027 sekaligus telah dibuka secara resmi Festival Seni Balijani ke-8 tahun 2026.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur.
3: Ingin pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tuni ring ditiang musik yang ring pro 4 suara budaya Bali. Laras, nah ini wawu sambal mau channel saking Gubernur Bali terwene. Nah bisa dibilang laporan selama berlangsungnya PKB. Kenten nge, dari awal pembukaan sampai di penutupan malam hari ini. Kenten nge. Artinya dari awal hari niki sudah metaki-taki nggih jagi pacang mempersiapkan untuk pementasan yang akan datang di 2027 kenten nggih.
4: Jadi tahusan penutupan pesta kesenian Bali sanes sampun ditutup secara resmi niki jagi
5: ditayangkan drama video kenten tapi setelah niki wenten pergelaran drama klasik kolosal sane memurde sumpah Drupadi
3: kenten nggih dari garapan Sanggar Teater Mini kenten nggih. Nah niki nampaknya penabuh niki sane jagi pacang mengiring sudah memasuki
5: areal tempat dari panggung utama Arda Chandra niki karena akan membawakan tentunya penampilan yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu niki kenten nggih untuk
3: bahkan dari sebulan panggung yang lalu nggih.
5: Nggih niki Rekalan Rai iraga jagi nyaksiang ende penayangan video teaser Festival Balijani 8 tahun 2026.
3: Nggih. Pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya senekan tuni ring ditiang musik yang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, tetap satyo tur jasane nenten boleh secara langsung iki menyaksikan nggih dapat disaksikan ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar kenten nggih. Mangga nenten samar-samar suara manten nggih laras nggih.
5: Nggih. Visualnya mungkin agar terlihat nyata sudah jernih dan jelas langsung ke YouTube RRI Denpasar.
3: Ingin Rekalan Rai iring ditiang mesikian ngering panggung utama Art Center Denpasar kita.
6: Harapan bagi masa depan. Di setiap karya bersemayam jiwa yang merawat keharmonisan manusia, alam dan semesta. Sebuah pengembaraan pulang menuju jati diri, merawat sukma melalui karya, menghidupkan Bali dan memancarkan cahayanya.
7: Kebudayaan adalah jiwa dari

0: Sumpah Drupadi. Dalam arena judi yang berlangsung antara Pandawa melawan Korawa, menyebabkan Pandawa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan tersebut, Pandawa harus rela kehilangan harta benda, tahta, dan harga diri. Adapun yang dimaksud dengan kehilangan harga diri adalah Pandawa harus menerima diri mereka bersama permaisuri mereka, Drupadi, menjadi budak Korawa. Duryodhana, yang perasaan bencinya tak kunjung surut kepada Pandawa, memiliki kesempatan untuk menghinakan Pandawa dengan cara menelanjangi Drupadi di depan para undangan yang hadir dalam arena judi tersebut.
1: Dursasana yang mendapat tugas sebagai eksekutor dengan perasaan bangga dan senang mempreteli kain Drupadi. Sebaliknya, Drupadi yang tidak berdaya hanya pasrah dan kusuk dalam doa yang kemudian secara ajaib menyelamatkannya dari masa lalu. Menyadari telah terjadi keajaiban, Prabu Dhritarashtra minta agar adegan biadab tersebut dihentikan. Selanjutnya, beliau minta kepada putranya agar mengurungkan niatnya untuk menjadikan Pandawa beserta permaisurinya menjadi budak. Namun, Duryodhana menggantinya dengan memberinya hukuman pembuangan ke dalam hutan selama 13 tahun. Dengan berat hati, Duryodhana memenuhi permintaan ayahnya. Akhirnya, diputuskanlah Pandawa bersama Drupadi harus meninggalkan Astinapura menuju hutan selama 13 tahun. Dengan ketentuan, jika pada tahun ke-13 mereka kentara atau dapat dikenali, maka hukuman tersebut harus diulang kembali dari nol.
0: Sebagai wangsa kesatria, Pandawa bersama permaisuri pun mematuhi aturan tersebut. Namun sebelum meninggalkan Puri, Drupadi bersumpah akan kembali lagi ke Astinapura untuk menghancurkan para Korawa beserta segenap sekutunya yang adharma, khususnya membunuh Dursasana untuk diambil darahnya sebagai sarana penyucian terhadap segala mala yang mengotori dirinya. Atas kehendak alam, semuanya terjadi.
1: Dengan naskah dan sutradara Ide Bagus Anom Ranuara, asisten sutradara dan stage manager Ana Agung Ngurah Mahadipta, pimpinan produksi I Gusti Ayu Putu Rasmini, sekretaris Ketut Rasmini, bendahara I Ketut Arsana, artistik dan seni pertunjukan Cahaya Art dan Sifaya Management, koordinator tim produksi Inyoman Sudarte.
0: Hadirin, kami persembahkan drama klasik kolosal Sumpah Drupadi garapan Sanggar Teater Mini.
1: Selamat menyaksikan.
2: Inggih pemirsa rekalan rai sahabat budaya nggih laras nggih. Nah iwawu sampun pidaryang saking narawaki utama druwene di pementasan malam hari ini pindah ke pementasan penutup PKB ring ke-48 puniki warsa duang tali duang senam puniki nggih. Pergelaran drama klasik kolosal Sumpah Drupadi garapan saking Sanggar Teater Mini
3: gitu nggih. Inggih sane beranjak saking sejarah kisah Mabrata niki. Inggih rekalan rai ngiring piar sayang secara live dari YouTube RRI Denpasar. Kita kembali lagi ke panggung utama Arda Chandra.
2: Inggih patut.

0: Buyuk.
1: Aja, nggak mau aja.
0: Aduh, kalian nih tidak bisa diurinkan. Aduh.
1: Moyong, genggen.
0: Ini nelu nih. Klinyan.
1: Cara siap jangeran, nenek.
0: Eh, doyut. Pejola sih tuh. Doyut.
1: Iga tadi kreativitas memang bagus.
0: Ingat Jani Gelado sidang penting.
1: Hah?
0: Saking penting nih sidang nih, Irago tuh sendak diuyut mapan nih sidang rahasia. Yen bani kalian uyut, bibeh kalian meketap. Yen bani ngintip, mato mecongkel.
1: Kane.
0: Yen bani nguping meketap. Dojek hati uyut ngentut sendak.
1: Nah, sekarang dok, yang ngentut jek metwes.
0: Si kali.
1: Ingat, pokoknya gini, leku sing dadi lewat, ngentut sing dadi. Sidang, duang jam, tahan neng deh ngentut. Petang jam tahan. Yang sekeket, pokoknya yang jika perlu bosot sidang. Baru dah dikencut. Mulu. Beti-beti musuhan. Nah. Kik. Aduh, prek. Dokonya musuhan. Yang ngencutnya.
0: Bas. Detail.
1: Nggak usah tanjung. Ngurinnya nasi dah mendek. Apa satu lagi sebenarnya?
0: Ngurin dah wiyut.
1: Tangkal aneh.
0: Kan ada sidang ya nih.
1: Man sidang.
0: Si ngerti kan?
1: Ada sidang.
0: Sidang?
1: Sidang. Sembang sidang wiyut. Nah sidang nggak perlu wiyut. Gila melengah.
0: Ane di sidang, dadi uyut, iraku udah sedadi uyut. Ngerti siapa sih?
1: Oren,
0: makanya iya Oren ya dadi mending lawat. Jangan pecat dan uli didi.
1: Wah si tau nimi tando manem muduko. Wah si tau nimi tando manem muduko. Wah si tau nimi tando manem mupati. Cengore dan melaki panjia. Komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang bisa didengar dengan telinga. Si kongore angon kana mada dudur sastro angon dasar yang cekeng rawas lah kana mada nureko agar anudak benah kalawan beleh sing cara muni gitu cara danuk sambil woy ulang ngomong ngikit yang kinap kedang mupadong ngerti munyi itu mudah cara kiri demang kiri ting tang
0: bu
1: ketang tepung kensi Chiki chiki chiki chiki.

0: adikmu Nanda utus menghadap ayah dengan satu pesan bahwa Nanda akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting. Katakanlah,
1: Ramanda, aku benar-benar kecewa dan sakit hati.
0: Kepada siapa Nanda kecewa dan sakit hati?
1: Kepada Pantau. Mereka saja telah berhasil membangun sebuah istana besar yang diberi nama Indraprasta. Yudhistira juga telah diakui oleh raja-raja agung sekitarnya sebagai raja di raja. Tidakkah kita sakit hati, Rama?
0: Pandawa Lima adalah saudara sepupumu. Mereka putra-putra Pandu, adik kandungku sendiri. Kebesaran mereka adalah kebesaran kita juga. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga.
1: Tidak, Ramanda keliru. Kebesaran mereka adalah kehancuran kita. Kebahagiaan mereka adalah penderitaan kita. Keberadaan mereka adalah kematian kita. Kalau kita ingin bahagia dan hidup, maka Pandawa, bagaimana paman? Harus dilenyapkan.
0: Nanda Duryodhana.
1: Pokoknya, kalau Rama ingin tetap kelak aku yang akan memimpin kerajaan Astina ini, penuhilah permintaanku untuk melenyapkan. Kalau tidak, maka sekarang juga akan kutinggalkan kerajaan Astina ini. Ayo paman.
0: Nanda.
1: Apalagi?
0: Tunggu. Berdasarkan pengalaman, Pandawa Lima tidak gampang ditaklukkan. Mungkin Dewata tidak akan pernah mengabulkan permohonanmu yang buruk itu.
1: Iya, aku baru menyadari bahwa Pandawa tidak bisa dikalahkan dengan kesaktian senjata. Tapi sekarang aku telah mempunyai cara tanpa perlu meneteskan darah. Paman Sukuni akan menjelaskan rencana itu. Ayo paman, jelaskanlah apa rencana paman itu.
2: Ampun tuanku, junjunganku. Aku bermaksud menantang mereka bermain judi, tuanku.
0: Bermain judi?
2: Benar, tuanku. Aku akan menantang mereka bermain judi. Karena lewat jalan itulah cara yang terbaik dari seluruh cara yang pernah kita lakukan.

0: akan berdaya menolaknya tuanku.
1: Memang Yudhistira tidak mungkin menolak tawaranku. Tapi judi adalah suatu hal yang kotor. Dalam judi tidak hanya terjadi saling taruh, tetapi yang paling mendasar dalam judi terkandung sifat serakah. Keserakahan adalah musuh utama dari agama, musuh utama pemimpin rakyat seperti kita. Bukankah begitu, Widura?
2: Benar, Tuan.
3: Paman Widura! Tidak perlu bicara.
1: Kenapa dia dilarang bicara?
3: Karena dia bukan orang kita.
1: Apa yang Nanda maksudkan dengan orang kita?
3: Paman Widura selalu berpihak kepada Pandawa Lima.
2: Aku hanya berpihak kepada Dharma, bukan kepada Pandawa saja. Kepada siapa saja yang menurut pandanganku meniti pada jalan kebenaran.
3: Berarti paman hendak mengatakan bahwa aku tidak berpihak pada jalan Dharma?
2: Untuk sementara, sebaiknya kita tidak bicara masalah benar-salah, Dharma-adharma. Dan aku tidak mengatakan kau adharma.
3: Jangan berbelit-belit, paman. Katakan saja apa yang hendak paman katakan.
2: Aku hanya menginginkan engkau bersatu dengan Pandawa Lima, bukan membinasakan mereka. Persatuan perlu dipupuk, sebab persatuan merupakan kekuatan. Lebih-lebih lagi, Pandawa Korawa dalam satu wilayah, satu dalam darah,
3: tapi tidak satu dalam cita-cita.
2: Mulai sekarang kita satukan cita-cita luhur itu.
3: Tidak, tidak bisa.
2: Bukankah Pandawa punya hak untuk hidup? Punya hak pula atas tanah Astina dan sekitarnya.
3: Tidak, Pandawa tidak berhak hidup di atas tanah Astina ini.
2: Tidak bijak mengatakan Pandawa tidak punya hak atas tanah ini walau sedikit pun. Tanah ciptaan Yang Widi. Yang Widi milik kita bersama.
3: Sudah cukup. Ramanda, Ramanda dengar kata-kata Paman Dura tadi. Bukankah kata-katanya itu telah memperjelas siapa dirinya sebenarnya? Tapi sudah, aku tidak peduli. Yang sekarang sikap tegas Rama saja. Bersediakah Ramanda mengundang Pandawa untuk bermain judi kemarin? Ini adalah terbaik, Rama, untuk mengambil keputusan. Kalau tidak hari ini, maka kita tidak akan menemuinya besok.
1: Baiklah, akan kuutus seseorang ke Indraprasta.
3: Nah, begitulah. Bagus. Paman Supeni, mari kita tinggalkan ruangan ini. Kita permatang rencana kita lagi.
0: Baik ponakanku, paman seiring.
3: Ramanda, ibu, aku mohon diri.
0: Hamba mohon pamit, tuanku. Pamit.

0: memakluminya Tuanku. Selanjutnya apa yang akan paduka lakukan?
1: Besok aku mohon kepada Rai untuk menyampaikan undangan Uga Indra Prasta. Hanya Rai lah yang aku anggap paling pantas untuk melakukan tugas ini.
0: Baiklah, Tuan.

0: dan dari Dewi. Kita belum terlambat. Artinya, kita masih punya kesempatan untuk bergelit dari kehancuran akibat judi. Tinggal Ratu sajalah yang bisa aku harapkan.
1: Rai, rasa-rasanya aku sudah tidak punya wibawa lagi di mata putra-putraku.
0: Aku yakin Ratu masih punya wibawa, sebab Ratu adalah ibu kandungnya yang telah memberikannya darah, daging, dan menghidupinya sampai kini.
1: Iya, benar. Tidak ada yang menyangsikan kalau aku adalah ibu kandung Duryodhana.

Kalau begitu, menyedihkan sekali hidup sebagai orang tua. Kenyataan ini membuat para ibu berpikir untuk melahirkan.

Namun suamiku sendiri, Prabu Drestarasta pun tidak mampu menundukkan hasrat dari putra-putraku. Syukurlah beliau buta.

0: perih sekali rasanya hatiku saat ini.
1: Sekarang semakin jelaslah sudah seluruh pintu dan jendela telah tertutup rapat bagi jalannya kebaikan. Tinggal satu saja harapan demi tergantungnya kebenaran, yakni kepada Yudhistira. Semoga Yudhistira punya keberanian untuk menolaknya.
0: Iya, semoga keinginanmu tercapai, Rai.
1: Aku mohon diri, Ratu.
0: Selamat jalan.

0: Давай. Jani ji, ji ajak Jan. Man ngiringin paduka, ia mau Widura kemau ke Indra Prasta.
1: Ya,
0: Indra Prasta.
1: Apa dong?
0: Indra Prasta.
1: Kenapa apa dong? Indra
0: Genah Panco Pandawa. Cinawang Panco Pandawa.
1: Namang.
0: Panco artinya?
1: Lima.
0: Pandawa artinya?
1: Keturunan Pandu.
0: Satu.
1: Cuma ini yang biasa. Mungkin satu gitu.
0: Udah, udah.
1: Ya Cinawang kita lengah sebenarnya sih. Eh, ini maksudnya kan Panco Pandawa? Panco Pandawa itu aja. Oh iya, Panca Pandawa dong, kan ada lima mas benar. Mana ada keturunan Pandu? Karena kenapa disebut dengan keturunan Pandu? Karena disebut dengan Panca Pandawa. Panca artinya lima, lima itu adalah keturunan Pandu. Sebenarnya pertakuan apa?
0: Iya, iya bos yang ngerti, mending ngomong. Panca Pandawa artinya lima putra Pandu. Yang pertama Nyim, itu maksudnya ngomong. Yang pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama.
1: Oh yang pertama.
0: Hah?
1: Oh, Tumi nasi orang gitu kuan, cak pengerti.
0: Yang pertama Nyim.
1: Yudhistira.
0: Hah, yang kedua.
1: Bimasena.
0: Yang ketiga.
1: Arjuna.
0: Tadi main
1: ini mah. Kepoiman sih, kebanyak kue. Main yuk, aku sudah.
0: Yang keempat. Yang kelima,
1: Sadewa.
0: Nih, nih ke.
1: Yang keenam, Dang. Ibu. Yang keenam naja lima. Oh, makanya orang Panca Pandawa.
0: Panca Pandawa.
1: Kap.
0: Jani Ragong ire ke Indra Prasta dan hebatnya.
1: Ikanlah.
0: Indra Prasta tu terbangun megah.
1: Istana.
0: Apa ini kerana?
1: Amanji.
0: Ingat.
1: Ini tinggal cangkul tu.
0: Oh.
1: Karena berkat Resi Wiswakarma. Yang menciptakan kerajaan itu sehingga menjadi kerajaan yang jitu.
0: Jitu itu ingat?
1: Jitu itu apa maksudnya? Artinya yang wah bagus.
0: Bagus?
1: Jitu.
0: Jitu?
1: J-I-T-U.
0: Oh ada kepanjangan?
1: Iya.
0: Apa kepanjangannya?
1: Jitu. Sikit. Punya panjang.
0: J-I-T-U. J.
1: J. Jeli menaga potensi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman kekinian.
0: I.
1: Inovasi dalam mengolah, mengelola puri itu, jagat itu, kerajaan itu menjadi bekal.
0: Hey!
1: Tekun mengecek semuanya apa sudah terrealisasi apa belum? Ulet bekerja untuk kesuksesan semua.
0: Hey!
1: Tanya teraib.
0: Jika kerajaan itu menjadi jitu, maka kerajaan itu akan menjadi?
1: Prima.
0: Prima apa kayaknya?
1: P-L-I-M-A.
0: Oh, Ben ada kepanjangan.
1: Bos!
0: Hey!
1: Peduli terhadap apa yang dilakukan.
0: R!
1: Responsibel bertanggung jawab terhadap pembangunan itu.
0: I.
1: Ingat sembahyang sebelum berkreativitas.
0: F.
1: Motivasi hendaknya diberikan kepada generasi selanjutnya agar menjadi tetap semangat.
0: A.
1: Aware kepedulian satu yang lainnya niscaya akan menunjukkan bentuk yang bagus.
0: Bagus. B.
1: Itulah.
0: Sim. B.
1: Bagus itu apa?
0: B.
1: Ada kemajuan. Bagus itu atau blend?
0: No.
1: Apa?
0: B.
1: Bagus. B.
0: B.
1: Yes.
0: A.
1: Ini.
0: G.
1: Guess or guess?
0: U.
1: Is it? Apa? Nah.
0: U.
1: Ini tu jangan lupa kita. Bagus.
0: Bagus.
1: Yes. Attitude for yes. Satisfaction. Berperilaku yang baik untuk kepuasan semua.
0: Semua. S.
1: S. Seluk tangkolnya. Betang di masa.
2: Wajib salah tampil.
1: Pengerti
2: sudah salah tampil.
0: Satu derah. S. Ege kebus.
2: Gitu.
0: Makanya gitu. Hebatnya pembangunan sebuah kerajaan perlu nih. Ilaku perlu diru nih. Indra Prasta hebat.
2: Apa lu?
0: Ege.
2: Indra Prasta itu jalan apa?
0: Di jalan istana nikir
1: istana yang megah
2: karena man penuguran hidup pegawai seorang kita
1: Wiswakarma.
2: Oke, itu berarti tata letak aturan aneman tempat-tempat itu diatur oleh how
0: apa how Cingdoao.
3: Kerajaan yang luar biasa tak ada yang menyama pada.
0: Margaret dan ini.
2: Gini.
0: Sing enggal kasih apa? Enggal mau margi?
2: Ya, mau margi. Ya, mau margi.

0: Inilah kerajaan Indraprasta. Sebelum kerajaan ini dibangun, dulunya tempat ini bernama Kandawaprasta. Kerajaan inilah yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Astina. Beberapa dekade kemudian, entah karena alasan apa, kerajaan Kandawaprasta ini ditinggalkan. Selanjutnya, kerajaan Astina dijadikan ibu kota baru. Ibu kota Kandawaprasta yang semula sangat megah, indah dan ramai, setelah ditinggalkan, perlahan-lahan menjadi kota mati. Dan lambat laun, semua bangunan mengalami kehancuran. Yang tinggal hanya puing-puing termakan zaman, panas dan hujan.
1: Ketika Pandawa Lima berhasil memenangkan sayembara di kerajaan Pancala, sekaligus memboyong Dewi Drupadi sebagai istri mereka bersama, mengakibatkan kedengkian dan kebencian Duryodhana kepada Pandawa Lima semakin menjadi-jadi. Dia pun bersumpah tidak akan memberikan bagian warisan sejengkal pun atas kerajaan Astinaraya. Akhirnya Prabu Drestarastra hanya memberikan Pandawa Lima sekedar tanah waris di wilayah bekas kerajaan Kandawaprasta, di mana di tempat tersebut tidak ada satu bangunan pun yang masih berdiri. Namun kemudian mereka membangunnya dengan penuh semangat tak kenal lelah, dan oleh Pandawa dalam waktu singkat berdirilah sebuah istana mega, ibu kota lama yang dahulu ditempati oleh para leluhur mereka yang bernama Kerajaan Kandawaprasta. Kini namanya diganti menjadi Indraprasta.

pemerintahan Yudhistira. Semua seni kehidupan dimajukan, tidak terkecuali kemajuan kebudayaan dan kesenian. Pentas kesenian selalu dihadirkan di istana kerajaan, manakala raja kedatangan tamu-tamu penting.

jalan-jalan kerajaan tertata rapi. Rakyat hidup dengan sangat damai, sejahtera, dan penuh semangat. Para pedagang dari berbagai negeri datang membawa rempah, kain sutra, dan harta berharga lainnya, menjadikan Indraprasta pusat perdagangan yang ramai.

di singgasana kerajaan, Maharaja Yudhistira memimpin dengan bijaksana, didampingi para kesatria Pandawa yang gagah dan berani. Keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, kebajikan dijunjung tinggi, dan kesejahteraan rakyat menjadi hak setiap rakyat.

Keagungan Indra Prasta bukan hanya terpancar dari kemewahan istananya, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang menjadikan pondasi kerajaan. Dharma, keberanian, persaudaraan, dan pengabdian kepada rakyat.

0: Paman, katakanlah pesan apa yang Paman bawa dari Astinapura.
1: Tuanku Yudhistira, junjunganku, dengan berat hati aku datang menyampaikan undangan Uwak Paduka, Prabu Drestharata.
0: Paman menyampaikan undangan berat hati. Tentulah undangan itu tidak menyenangkan, bukan?
1: Benar, tuanku. Beliau minta agar Paduka segera datang ke Astinapura untuk diajak bermain judi.
0: Bermain judi?
1: Benar, tuanku. Dalam bahasa kasarnya, tuanku ditantang mencari keberuntungan melalui kotak-kotak dadu.
0: Paman, kira-kira untuk maksud apa? Itukah yang menyebabkan Paman bersedih?
1: Benar, tuanku.

bukan sekali tugasku ini. Dan aku semakin menyedihkan apabila Tuhanku tidak punya keberanian untuk menolaknya. Seluruh dunia akan

0: Paman, kira-kira untuk maksud apa beliau menantangku untuk bermain judi?
1: Tentulah untuk bertarung, Tuan.
0: Aku tidak bisa bermain judi. Di samping itu, aku sendiri tidak suka. Pastilah aku akan kalah, Paman.
1: Begitulah perhitungan mereka.
0: Berarti aku akan kehilangan seluruh harta bendaku, termasuk akan kehilangan harga diriku.
1: Itulah tujuan mereka terakhir.
0: Paman, sekarang aku paham. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan Prabu Drastarastra, orang yang telah kuanggap sebagai ayah kandungku sendiri?
1: Walaupun beliau dianggap ayah kandung sendiri, kalau ternyata permintaannya berbahaya, kenapa sungkan menolaknya, Tuan?
0: Paman, seharusnya orang tua yang baik tidak akan sampai hati menjerumuskan anak-anaknya.
1: Tetapi Tuanku Drastarastra tergolong orang tua yang tidak baik. Setidak-tidaknya terhadap Tuan dan adik-adik Tuan sendiri.
0: Kalaupun Drastarastra tergolong orang tuaku yang tidak baik, maka aku pasrah. Seburuk-buruk watak Uwa Drastarastra, beliau tetap kuanggap sebagai sumber hidupku. Darah, daging, dan roh waku ada juga dalam diriku.
1: Oh, Dewata, inikah yang bernama nasib? Seseorang yang telah menyadari di depannya terpendam jurang neraka, namun tidak berdaya untuk tidak dilewati.
0: Maafkanlah aku, Paman. Memang seperti itulah aku. Kebahagiaan orang lain menjadi tujuan dari hidupku. Aku sendiri tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatanku ataukah merupakan kelemahanku.
1: Ternyata aku pun tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatan atau kelemahan seseorang. Semakin tua, semakin banyak yang Paman tidak tahu.
0: Ya, sudahlah, Paman. Untuk apa kita terlampau mencemaskan sesuatu yang belum kita jalani? Pokoknya, besok aku dan saudara-saudaraku pasti datang ke Astina untuk memenuhi undangan dari uaku. Paman, mari kita istirahat sejenak.

0: saged rakoman ngiring yen sing man ngiring winar rakoman nepung kene isin istana Mekah toy neheran jange muni lingah istana
1: sajal
0: kenggene pengelolaan sampah ne
2: iki sing nawang pengelolaan sampah berbasis sumber
1: masa kenggene Sumar nang lokalan kejadian.
2: Si berbasis sumber, jadi ada model kapodane menjaga kebersihan. Ada istilahnya dipilah-pilah tuh.
0: Oh pilah-pilah.
2: Ah.
0: Oh pilah nih kengen.
2: Oh ada yang namanya organik,
0: anorganik
2: dan residu.
0: Reus, disikol. Apa?
2: Reus, disikol. Nah, kene gitulah.
0: Oh berarti ngedong.
1: Berarti kira kok harus
0: sih kurang tepat.
1: Tadi kita
0: yang menjaga kebersihan ini luwung tuh sadar kebersihan.
1: Patuh.
0: Belum kan? Yang si menjaga kebersihan di jauh lingkung jadi tuh kan si bersih. Yang si sadar kebersihan rago sebagai nimadat ane masyarakat uling asino apa buat dini di Indoprastel harus berkewajiban yang ada sampah rago berkewajiban memungut dan membuang sampah pada tempatnya tuh sadar kebersihan. Kengen,
1: misalkan jangan jauh rumahnya, kotor saja rumahnya.
0: Ulian kengen,
1: ulian sadar.
0: Oh, gara-gara ya saya ngerti.
1: Sing,
0: oh saya man orange.
1: Sing,
0: mana dia kita sing sadar kengen?
1: Dia masuk UGD puan.
2: Tadi tu nak pingsan, ada ane nak pingsan.
1: Kan dia sadar cik kenyaki, pasang sadar.
0: Oh, nak pingsan boleh cik kenyaki,
2: boleh
0: cik boleh yo benar.
1: Weh nak sing sadar, yo sing sadar.
0: Jelas ini dia nih, maksudnya ngomong itu kesadar tuh. Iya sadar yuk, tapi
1: kan, sing bersih. Gimana dia, sini nih, Bang Sulan.
2: Dada, gini. Karena di sini, di Indra Prasta, menerapkan ada yang disebut dengan Trihito Karana.
0: Nah, wih, ini mana ini, Moyo. Sing not baca Moyo. Menjelaskan Trihito Karana apa? Ingat
2: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia.
0: Ini harus diterapkan.
1: Ingat. Yang cara canda. Manusia berhubungan dengan manusia itu apa biasa?
2: Kiki ya kalau ngomong gini. Nah, kali nggak hancang.
1: Mancing orang manusia manusia berhubungan dengan manusia itu sudah.
0: Mana nih aneh nih dijau?
2: Dona berhubungan manusia dengan manusia.
1: Berhubungan.
2: Dobin lanjut toh.
1: Nih malu.
2: Dona memang wajib.
0: Nih koyok. Cijau pedih ke bahasa lagi. Cijau orang hubung manusia dengan manusia apa biasa?
1: Biasa.
0: Aneh nih cian dah uleh ketelu nih.
1: Nanti alam aja berhubungan. Ada apa dengan manusia?
2: Bukan kita masuk canggih. Ini bahasa filosofi.
0: Ingen.
2: Ini ada makna.
0: Ingen.
2: Definisi.
0: Oh, definisi.
2: Nah, hubungan manusia dengan alam. Jikalau kamu merusak alam, maka alam akan mengancam dirimu.
1: Apa?
2: Ya, maksudnya yancing udang lu ngawang-ngawang. Ngempet aja ngawang-ngawang. Sampai jekep pasir gitu ya. Suatu saat tergenang hujan lebat. Ngede-ngede nang dasing duka deh. Jangan pasir lah kono. Di pasir ngede-ngede nang masih iya pasir he. Banjir tsunami dah dene. Kemarah alam itu.
0: Tsunami. Kayang tsunami cang menik ke tiang nih paling tegah. Kalau aja kurang nanti.
1: Nah di dubu. Hubung manusia dengan manusia.
2: Cip mir. Dijo je lebah kemol.
0: Berarti yang kene cendil hebat ya. Berarti tentang filosofi agama cinawang. Dan ini sederhana cangdut nawang nih. Sekarang ini cinduak ulian masuk ke Indra Prasta mah ini. Jok langsung cerdas utah cin.
2: Dada.
0: Engger.
2: Karena umum nak bernawang. Pengetahuan adalah jendela dunia. Buku adalah pintu dunia.
1: Sek saja unduk, sek percaya.
0: Acik berangkat sek percaya.
1: Jok terus mulai. Apa lagi? Buku adalah apa lagi san?
2: Jendela dunia.
1: Pengetahuan kita buka cang buku. Ada sek ada jendela pula sisi ya.
2: Cijek buluh cipata mata yo. Ayo.
0: Otak ya dong cerdas.
2: Karena di Inera Prasta ini punya prinsip gitu di Ngajang Ordo.
0: Prinsip ingat?
2: Nah, seperti filsuf mengatakan.
0: Ingat.
2: Janganlah kau mengikuti jalan yang sudah ada, namun buatlah jalan baru agar yang lain mengikuti dirimu.
0: Wes hebat.
1: Seng sedung cang.
0: Adi seng.
2: Terus si kita kan.
1: Benar semua. Asuwo gaya nendalan. Biar sini jalan. Mundur pas jalan kan. Yang tanggung jawab.
2: Adi kemulah puno.
0: Tegil ji.
1: Mana?
0: Jak tes ya. Yang saja yang dua hebat ji. Sekat ji. Mai ajak cek lindung perasa. Terbuka wawas ji. Ego warung mengeran.
2: Luang.
1: Wih warung mengeran.
2: Langgo bepat.
0: Beri warung mengeran.
2: Pasal pedang gajang.
1: Catur warung mengeran.
2: Sri lapo jaya manalo.
0: Pancu warung mengeran.
2: Kumanis paling pon wagi kleon.
0: Wih hebat.
1: Sat warung mengeran.
2: Dungle hariang urukung paniron was maulu.
0: Sabdo warung mengeran.
2: Redide semua anggaro gudo respati sukura seni sano.
1: Asta warung mengeran.
2: Sri
1: komang dewi.
2: Jangan kaya kaya konsentrasi ya jungsa apa no?
0: Ya dong konsentrasi pasti dawe. Sri.
2: Sri Indro.
1: Sri Indro.
0: Sri Indro guru.
1: Kepala sekolah mahasiswa.
0: Sri. Berarti dengau ci. Berarti perlu pelajar buat ci.
2: Oh om dan om dan.
0: Ingin.
2: Pepet ci takon ci cang kebet-kebet nah cang. Cang dong.
1: Iya. Kopi. Cang ini masa saya.
0: Jangan lagi kopi.
1: Wah
0: dari dini asal.
2: Dini anak pak.
0: Jangan lagi kopi.
2: Di masalah. Tepat.
1: Ada dagang kopi. Cik kopi apa depan cik ya?
0: Hah?
1: Cik kopi apa?
0: Jangan mengajak kopi bubuk.
1: Ada kopi bubuk?
0: Sudman kopi bubuk langsung.
1: Cik kopi apa depan cik ya?
2: Kopi selam isi gula beri.
1: Ada kita?
2: Pang di kebuse merasa pahit banyak di embone pih
0: apa
2: jangan aduh siapa ada cici pun sangat
1: ya kan ini
0: ale dengan kopi
2: menerapkan
1: kopi biji panas
0: dijo dengan kopi ini dingin kopi susu.
1: Minum kopi mas.
2: Aduh,
1: dikepek nih. Adong sing banyak kopi nih. Orang nepok nih yang banyak-banyak.
0: Tenggilem banci lah.
2: Kini nak di Inera Prasta.
0: Aho, jegek-jegek dia.
2: Aho.
0: Uran casinya kini.
3: Niki beli benten kopi.
0: Kopi susu.
3: Kopi pahit, kopi manis, kopi arak.
0: Susu.
3: Susu.
1: Makan di ganyang lah, oleh dah dua ganyang kan oleh ada di samping dot ke dan ye.
0: Apa ke ada?
3: Niki wenten kopi pahit. Yang beli dot manis, coba mana meriki?
1: Engken.
0: Siap. Baru pelang.
1: Engken.
0: Ngeruduk dan gata.
1: Asam uratnya kamu dong.
0: Oh nih kopi, ini jajah apa nih?
3: Jajah Bali laklak bikang.
2: Aduh, coba yuk.
0: Apa nih?
3: Tan puan beli?
0: Puan tapi coklat. Sing puan-puan san.
2: Padah, makannya kapan aku kuris.
0: Apa?
2: Nih jajah, cincang kita dihidungnya pikir cie.
1: Jajah apa mau kuris?
2: Aduh.
1: Sakit. Tri, itu kalian memang hubung manusia dengan manusia. Kipures atau angki.
2: Nah, siap.
0: Adin,
2: ini pasang terus ke daerah.
3: Beli ngalih kopi?
2: Kopi. Kopi pahit Kang Wang ya?
3: Kang Wang kopi pahit.
2: Karena beli bermanis.
3: Siang sing manis
0: nih. Senep basa. Jenang cara bangke manis.
2: Pengangai dan kini po hilang seduk beli ya.
1: Mas.
0: Ini cina mulut yang seduk. Cilik duni mengalah ke kopi. Aduh si cik orang seduk basa. Hilang seduk. Bidan si seduk.
2: si buka cilat saya bu orang gitu kan si tawa siang
0: cangjot metakon seken abu kuris
2: lu cing lanjut nah ya eh nah tidak perlu lagi semuanya karena sudah lega hati AA
0: jadi AA hey yang si bidan muda jangan percaya si AA jadi si berdua
2: Dah ya cik itu menjatuhkan reputasi dan penakit.
1: Aduh betul. Dan
2: ber seram-seram mangci. Awas sih mulai ke gelelet ni kan jemaatnya nak tangteng kaya jemaatnya.
0: Pokoknya cik mutang pertanyaan cik.
2: Dah kene ge sebelum kene melihat ge aja AA sudah kenyang merasa kenyang. Ben mesti, you don't negative thinking, okay? You stupid.
0: Apa tu?
2: Lengah buah cik. Kau rencana ngomong benar-benar cik curiga. Ya artinya apa? Warak tanpa nada.
0: Warak
2: dunia apa so Indonesia do?
1: Ada ini warak yang, ini warak yang di ini.
2: Lemah.
1: Ada ini warak ni lemah.
2: Mainan,
1: pak.
2: Panggul kenapa main pokoknya lagi?
1: Cilam apa?
2: Ya nak sini kan dini warang.
1: Seng, luangnya warang sini ni. Cang kena anak-anak je, nak pak?
2: Bagaimana kalau kita bertukar teman?
0: Wes, si nake kini jad duo duet kada nih?
2: Oh, jad duo duet.
0: Menggendeng jad duo duet.
2: Jad lu?
0: Rio.
2: Jad empat.
0: Quartet.
2: Jad lima.
0: Ceki.
2: Ya naja, daso,
0: lerong.
2: Ya naja sekat,
0: sangkep.
2: Ya naja satus,
0: ngaben masal.
1: Yang saya ada aja.
0: Apa?
1: Suong.
2: Cingeng ai, gigi cemen ni mulo yo. Angai
0: berana. Menggedeng.
3: Jadi, mohon kopi yang ni kiri.
0: Neng, menggedeng.
2: Kene, walaupun tidak disentuh kopimu, tapi hati tetap bicara.
1: Biar cingai, hati bicara memang hati itu
2: kita nawang bahasa kiasan yo, bahasa kiasan.
0: Nah, barang bagi.
1: Kita nawang bahasa kias.

0: gay, I love you too.
1: Cornel, amorak, yung lumasepan, eh.
2: Bahasa Cino, ya bahasa Bali, pato.
1: Engkan, nah, mirip-mirip.
2: Oh, di ngajak, apa, kuris?
0: Terus diketongan. Eh, artinya seperti itu.
1: Oh, kata apa yang lu?
2: Enggak, enggak. Jadi ini, ragu aja dulu, ya, mesti.
1: Eh, ngalir nasi, mana lu? Hah? Ngalir nasi, lu, maksudnya, sana, nih.
2: Sing, minggir,
1: nih. Nah, kene, ini caranya. Nah, kene, ini caranya. Oh, si nomor satu.
2: Hah?
1: Si nomor dua.
2: Oh, berarti ya.
1: Cang nyontohan.
3: Nyontoh kalau mau belanja, Niki, beli.
1: Hah?
3: Nyontoh kalau mau belanja.
1: Sing, nyontoh kalau mau kuris.
0: Eh, ingat dong, kita semua belajar. You belajar, Cang belajar. You belajar. You learn, I learn. You learn, I learn. You and I learn, learnan. Artinya kita ini semua belajar-belajaran.
2: Menjadi gigir.
0: Jani, karena di Interpraste semua setelah disiapkan.
2: Hah?
0: Oh, persemanan juga ada.
2: Oh. Ih, sajana no, makan-makan.
0: Makan.
2: Oh, eh, ini lingkungan. Masyarakat, pejabat, rajo, pegawat. Punya apa tuh? Man, persemanan. Saya ngadu melihat-melihatan.
1: Oh.
2: Gitu di Indraprasta.
1: Apa man?
2: Prasmanan.
1: Saya nasi man.
2: Nasi mejejernya dan prasmanan.
0: Buve.
1: Apa man? Rancisnya?
0: Tumbape. Banyak jam dulu. Baru kembali.
1: Mana? Kita kembali ya.
2: Nah, jadi nih.
0: Nah, jadi gini. Jalan.
3: Bat, beli.
0: Oh, bat. Tidak pernah berat dalam hatiku. Semuanya ringan.
1: Macan, bopet juga.
0: Ya, oke. Okay. Jadi gini, beli barang ngajak lo. Oke.
1: Okay.
0: Beli barang ngajak lo, Jan. Yuk, kita sekarang menuju tempat makan ke persemanan.
2: Oke, okay,
0: Jo. Ayo, barang-barang. Come on.
2: Come on.
0: Iya.
2: Nenek, Jo.
0: Set, Jo.
2: Cina ditu yang boyong adik kemau apa sih?
1: Hei.
2: Kedawai cina ditu. Alas itu kedawai cina dayan sih.
1: Apa?
2: Pasti cih. Mures kan?
0: Nah, mumpung sejok ditu kan ditu.
2: Sih, kemau.
0: Oh, kemau.
2: Hei, ini namanya.

0: Yang Mulia Bini Sepuh Kak Bisma, para Brahmana, para Bhagavanta, Guru Drona, Guru Kripa, dan hadirin yang tidak bisa aku sebut satu-satu. Pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, karena peristiwa ini tidak akan pernah dijumpai lagi sampai pun dunia kiamat. Banyak suara dengar bahwa pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan perbuatan maksiat, tidak beradab, dan tidak pantas dilakukan oleh kaum kesatria. Tapi perlu aku sampaikan di sini, pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini jauh lebih bermanfaat daripada judi online.
1: Karena aku tidak mengerti apa itu judi online.
0: Aku juga tidak tahu. Aku sengaja selipkan kata itu di sini agar kelihatan pembukaan ini lebih keren.
2: Ponakanku, bukan keren tapi keren.
0: Nah, itu maksudku. Para nodia yang aku hormati dan muliakan, untuk lebih jelasnya tentang aturan dan apa-apa saja yang akan taruhkan dalam judi ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh pamanku Sekuni. Mari kita beri tepuk tangan.

0: dan masing-masing ronde akan ada sesuatu yang dipertaruhkan.
1: Paman Sekuni. Paman Sekuni, aku jadi penasaran dengan pernyataan paman tadi. Apa yang paman maksud dengan ada sesuatu yang dipertaruhkan? Apa itu paman?
0: Begini yang dimaksud, pada ronde yang pertama akan mempertaruhkan harta benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak.
1: Nah, tanah yang bergerak jangan diambil, paman.
0: Loh?
1: Karena tanah yang semacam itu rawan longsor, gembet, paman, bahaya nanti itu, paman. Betul kan?
2: Paman, kalau hartanya berupa emas, jangan ambil yang kecil-kecil. Ambil emas gelonongannya saja. Akulah yang akan mencarikannya ke depan. Bukan begitu, Kanda?
3: Aku setuju 1000%.
2: Mana ada 1000%, yang ada 100%.
1: Aduh, Kanda kita lagi keblinger, ya, sotoloyo.
3: Mau bicara apa?
1: Aku bilang Kanda itu pintar.
3: Ya. Oh.
1: Top.
0: Pada ronde yang kedua akan memperebutkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang menang akan memperbudak dan yang kalah diperbudak.
1: Paman Sekuni.

0: jadi budak kita. Kita jadikan mereka cleaning service untuk melakukan gerakan PSBS. Artinya kita bisa suruh mereka bersih-bersih, lap-lap, pel-pel, susut-susut, dari nyusut kereta kencana sampai nyusut WC. Betul, Pak Matut. Murah sepiteng juga nanti.
1: Betul. Berarti juga mereka bisa kita suruh untuk masak buat kita sehari-hari, paling sedikit untuk 300 orang.
0: Betul. Harus ada beguling, harus ada jukut serobotannya, biar enak-enak, Pak Matut. Betul.
2: Tapi ingat,

0: paman.
1: Jangan khawatir ponakanku, paman pasti lakukan.
0: Paman, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah tidak tenang lagi. Cepat lakukan. Aku tidak bisa sabar, paman. Cepat lakukan. Kalau kemenangan itu sudah ada di tanganku, aku baru bisa tenang. Ayo, paman.
1: Sabar, ponakan. Paduka di sana.
2: Iya, paman.
1: Sekarang panggil petugas-petugas lapangan. Kita mulai permainan ini.
2: Baik, paman. Abdiku, siapkan sesuatunya. Pertarungan judi, kita mulai.

0: Aku akan memilih nomor 2.
1: Nomor 2. Ah, silakan memilih kotaknya. Paduka sendiri yang

duka memilih nomor 2 dan yang keluar adalah nomor 5. Berarti Paduka Yudhistira kalah. Dan yang menang adalah Korawa.

0: kemasyuran. Yang kalah diperbudak dan yang menang memperbudak. Sekarang giliran Paduka Duryudana memilih nomor berapa?
1: Aku pilih nomor

Karena kedua ronde sudah dimenangkan oleh Korawa, berarti tidak perlu ronde penentuan lagi. Kau petugas semuanya, kau bisa kembali sekarang.

karena sudah dimenangkan oleh Kurawa, berarti seluruh kekayaan dari Pandawa, kerajaan dan harta benda semua milik Kurawa.

0: da corraua.
1: どうしたさな。
2: いやかな。
1: 待ってかみ。
3: iya かな。
1: Aku berikan tugas seret Drupadi dari ruang tamu atau kamar mana saja. Dia kemari, katakan kepadanya bahwa telah menjadi budak Korawa.
2: Ayo, lakukan. Baik, Kanda, dengan senang hati. Berarti kami ikut aku.
3: Baik, Kanda.

0: Sasana, kenapa kau kasar sekali kepadaku hari ini? Ada apa?
1: Apa salahnya aku berlaku kasar?
0: Kau salah. Aku adalah kakak iparmu. Aku istri dari Raja Diraja Yudhistira. Dan aku datang kemari diundang sebagai tamu terhormat langsung oleh Prabu Drestarasta. Sudah sepantasnya aku diperlakukan secara baik-baik, bukan sebaliknya.
1: Apa kau tidak dengar? Mulai sekarang, kau telah menjadi budak Korawa.
0: Apa? Aku telah menjadi budak Korawa?
1: Iya. Mulai detik ini, kau telah menjadi budak kami. Karena Pandawa telah kalah dalam judi, kerajaan Indraprasta dan isinya, beserta seluruh tanah wilayahnya, telah menjadi milik kami. Dan kau telah dijadikan sebagai barang terakhir untuk taruhkan. Paham?
0: Tidak. Aku bukan barang taruhan. Siapapun tidak bisa mempertaruhkan diriku.
1: Tapi kau milik Yudhistira. Karena kau adalah istrinya. Jadi Yudhistira berhak menjadikanmu barang taruhan.
0: Aku memang milik Yudhistira. Tetapi itu dulu. Sekarang tidak. Pada saat ia terjerumus dalam lembah perbudakan, maka di saat yang bersamaan, aku bukan miliknya lagi. Lantas bagaimana mungkin dalam keadaan begitu dia mampu mempertaruhkan diriku?
1: Buset! Kau ini memang perempuan buset! Aku datang ke sini bukan untuk bersilap lidah, tapi aku ditugaskan oleh kakakku Duryudana untuk menyeretmu ke ruang perjudian. Perhatikan! Seret dia!
2: Baik, Kanda!
0: Perhatikan! Aku peringatkan kau, jangan kau sentuh tubuhku.
1: Kenapa kau pelangap-longo? Seret dia!
2: Maaf, maaf, Kanda. Aku takut, Kanda.
1: Apa? Dasar pengecut! Banci! Ganti saja kelaminmu.
2: Ganti kelamin, Kanda?
1: Iya.
2: Sekarang, di mana gantinya? Di sini? Di sana?
1: Goblok! Aku main-main, kau malah menanggapinya sungguh-sungguh. Kedunguanmu benar-benar menjengkelkan. Sekarang, seret dulu padi. Dia perempuan tidak berotot seperti kita. Mari, aku bantu.
2: Baik, Kanda.
3: Jangan sentuh aku!

0: Kanda adalah laki-laki terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dan untuk itulah sebabnya kemudian aku memilih Kanda menjadi suamiku. Tetapi sekarang Kanda telah dicerumuskan oleh para Korawa dalam sesi perjudian ini. Bahkan Kanda dicerumuskan sebagai seorang budak. Tetapi percayalah kepadaku, Kanda, bahwa selama apapun Kanda merasakan penderitaan dan juga kesedihan, maka selama itu pula aku akan meneteskan air mata. Tetapi Kanda, sekarang aku mohon izin. Aku tidak mau menjadi budak Korawa. Izinkanlah aku bertanya kepada para sepuh dan seluruh yang hadir di sini tentang kebenaran ini. Prabu Drestarasta, Paman Widura, Kakek Bisma yang agung, Guru Drona, Guru Krepa, para Bagawanta, para Kesatria, para orang-orang suci yang hadir di sini, telah Tuhan saksikan sendiri pakaianku semrawut, kusut, bahkan rambutku jatuh terurai. Baru saja aku disergap dalam kamarku oleh Dursasana dan Pratikamin. Kemudian mereka mengejar dan menjamahku saat perjalananku hendak kemari. Katakanlah, kesalahan apa yang telah aku perbuat hingga aku diperlakukan sekasar ini? Pantaskah? Pantaskah cara itu diperlakukan oleh seseorang yang berderajat kesatria?
1: Drupadi! Akulah yang telah memerintahkan adik-adikku untuk memperlakukan kau sepas saja. Karena kau sekarang telah menjadi budak Korawa.
0: Tidak, aku bukan budak Korawa.
1: Yudhistira suamimu telah mempertaruhkan dirimu sebagai barang taruhan terakhir.
0: Seperti yang Dursasana telah katakan padaku, bahwa sebelum Yudhistira mempertaruhkan diriku, dia telah lebih dulu menjadi seorang budak. Lantas bagaimana mungkin seorang budak mampu mempertaruhkan diriku?
1: Apa? Apa kau hendak mengelabui umum, mengatakan sekarang Yudhistira bukan suamimu lantaran dia telah menjadi budak di sini? Kalau itu kau lakukan, maka kau termasuk istri yang tidak setia. Kau hanya suka di kala Pandawa dalam kehidupan suka. Sebaliknya kau lari ketika Pandawa dalam keadaan duka.
0: Kau telah salah menilai kepribadianku, Duryodhana. Tetapi itu tidaklah penting. Yang terpenting bagiku, Pandawalah yang paling mengetahui bagaimana dan siapa diriku. Jangankan hidup dalam duka, mati demi mereka pun aku rela menikmatinya. Tetapi tidak sedetik pun aku rela kau perbudak.
1: Drupadi, kenikmatan apa yang hendak kau cari dalam kebebasanmu sendiri?
0: Yang terpenting dalam kebebasanku, aku memiliki peluang untuk menyelamatkan Pandawa. Hanya orang bebas yang mampu membebaskan. Bahkan sebagai seorang budak, tidak mampu membebaskan diri sendiri.
1: Gila!
0: Aku tidak gila! benar sesuai pada tempatnya. Bahwa secara hukum aku tidak boleh dipertaruhkan.
1: Tapi mereka semua di sini telah sepakat menganggapmu sebagai budak korawan.
0: Aku saksi. Akan kutanyai mereka.
1: Baik, buktikanlah.
0: Kakek Bisma. Kakek Bisma, kau yang paling bijaksana. Bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Guru Drona. Guru Kerpa. Paman Widura. Raja di Raja Prabu Drestarasta. Tuan-tuan yang hadir di sini. Bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Apakah menurut Dharma, menurut tata krama, perjudian itu sah? Perbudakan itu sah? Kenapa tuan-tuan membisu? Telah terkuburkah keadilan di negeri Astina ini? Atau begitu besarkah peran kewibawaan Duryodhana sehingga membungkam tuan-tuan untuk berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah? Tidak ada satupun yang bicara menyelamatkan aku yang lemah ini.
1: Cukup kau bicara, Drupadi. Kebisuan mereka adalah sebagai bukti bahwa pertarungan judi yang baru saja selesai adalah sah. Kau dan kelima Pandawa saat ini terbelenggu di bawah telapak kakiku. Ursasana.
2: Iya, Kanda.
1: Aku beri kau tugas yang paling mengasihkan dan berkesan dalam hidupmu.
2: Tugas apa itu, Kanda?
1: Telanjangi Drupadi.
2: Telanjangi?
1: Ya.
0: Apa? Kau hendak menelanjangiku?
1: Ya. Sudah sejak dulu aku ingin menelanjangimu di depanmu.
0: Biadab. Hanya binatang yang memiliki pemikiran seperti itu. Pastilah roh binatang telah menjelma dalam tubuhmu.
1: Aku peduli mau apa saja aku menjadi. Yang terpenting, sekali dalam hidupku aku sempat menelanjangimu.

0: lagi Drupadi. Dursasana,
1: iya Kanda.
0: Lakukan tugasmu.
1: Baik Kanda.
2: Dursasana, jangan dekati aku.
0: Drupadi, tak seorang pun di sini akan bisa menyelamatkanmu. Tidak juga suami-suamimu. Paling-paling mereka hanya bisa terpaku sambil menelan-nelan air matanya.
2: Baiklah, akan aku coba sekali lagi bertanya kepada yang hadir di sini. Tuan-tuan yang arif dan bijaksana, tidakkah tuan-tuan mendengar bahwa aku akan ditelanjangi?

Andai kata dengan berbagai alasan tuan-tuan tidak berani menyelamatkanku, maka inilah puncak kehancuran moral di dunia ini.

0: Tuan Widura. Tuan-tuan, bicaralah. Bicaralah. Jika tidak pergi dan bangkitlah dari sini. Jangan mengotori diri dengan menyaksikan peristiwa ini. Tidak ada satupun yang bicara. Tidak ada satupun yang bangkit untuk menyelamatkan aku yang lemah tak berdaya ini. Inilah pengalaman hidupku yang paling pahit.
1: Ya, hidupmu memang pahit dan sekarang tidak berdaya.
0: Memang aku tidaklah berdaya, tetapi aku tidak pernah benar-benar sendiri. Aku selalu memiliki sahabat yang bernama doa.
1: Baik, aku berikan kesempatan kau untuk berdoa. Lakukanlah.
2: Sahabatku Drupadi, tenanglah, jangan kaget. Tidak akan terjadi apa-apa atas dirimu, sebab aku sudah datang. Aku Kresna, sahabatmu. Tapi janganlah kau bicara kepadaku. Tak seorang pun bisa melihat aku berdiri di sini. Tak seorang pun jua bisa mendengar apa yang aku ucapkan, kecuali kau. Aku datang karena kau ingat kepadaku, dan terutama kau pernah berkarma baik kepadaku. Ingatkah kau Drupadi, pada suatu ketika kau merobek kainmu untuk menyeka darah yang menetes dari tanganku. Dengan secari kain kau beriatnya, maka dengan secari kain pula kau akan kuselamatkan. Dursasana, sampai kapanpun tidak akan pernah mampu melepas sehelai kain pun dari tubuhmu, sampai dia mati sekalipun. Dengan kain kau berkarma, dengan kain pula kau diselamatkan.
1: Wahai Dursasana.
3: Ya Kanda.
1: Panjangi Drupadi. Buka dulu ikat pinggangnya. Mata kainnya pasti akan terbuka. Ayo lakukan.
3: Dengan senang hati Kanda.

0: keajaiban. Aku pikir hanya 2-3 meter saja, tapi berpuluh-puluh meter, dan kainnya pun tidak terlepas. Ini benar-benar ajaib. Tapi aku tidak mau mengalah. Hursasana,
1: iya kanda,
0: telanjangi dia bulat-bulat biar kita semua bisa melihat tubuhnya. Ya, ayo.
1: Aku
0: ayo lakukan Hursasana.
2: Hentikan. Aku merasakan memang telah terjadi keajaiban di sini. Ini artinya bahwa apa yang sudah terjadi di sini tidaklah benar. Permainan judi adalah dosa. Oleh karena itu, anakku Duryodhana, apa yang sudah Nanda menangkan tadi tidaklah sah. Kembalikanlah semua kemenanganmu. Kembalikanlah semua kekayaan dan martabat kembali pada Pandawa. Jika Nanda tidak mau menuruti permintaanku ini, lebih baik aku mati. Aku tidak tega tiba-tiba mereka Nanda permiskin dan bahkan akan memperbudaknya di sini.
0: Ramanda, aku benar-benar tersentuh mendengar kata-kata Ramanda. Ingin mati saja daripada mendengar Pandawa jatuh miskin dan diperbudak di sini. Baiklah, permintaan Ramanda akan diperbudak, tapi hanya sebagian saja.
2: Hanya sebagian?
0: Ya.
2: Permintaanku yang mana saja Nanda penuhi?
0: Permintaan berupa harta benda, kekayaan dan kerajaan tetap menjadi milikku. Sedangkan kemenanganku berupa martabat aku kembalikan. Tapi kemenangan martabat yang aku kembalikan harus dilakukan oleh Pandawa berlima, menjalani hukuman selama 13 tahun dengan rincian 12 tahun pertama dia boleh malang melintang, masuk hutan keluar hutan, masuk desa keluar desa tanpa takut ada orang yang mengetahuinya. Tapi itu tahun terakhir, di tahun ke-13 mereka harus menghadapi hukuman penyamaran. Salah seorang saja dari kita mengetahui keberadaannya, maka hukuman pembuangan itu dianggap batal dan dia harus mulai dari nol. Itulah keputusan yang aku anggap paling adil, mempertimbangkan apa permintaan Ramanda.
2: Aku sangat kecewa.

0: Pade dan juga ke Pandawa Lima. Kau dengar tadi, itulah keputusanku yang terakhir seperti apa yang aku sampaikan kepada Ramana. Pergi, pergi kau dari sini. Pergi.
1: Memang sekarang kami menjadi narapidana, menjadi orang-orang terbuang. Bahkan kalian semua menganggap kami sampah. Tetapi aku peringatkan, pada suatu ketika nanti kami akan kembali.

0: sana untuk menyucikan kembali jasmani dan rohaniku yang telah dikotorinya.
1: Rupadi, aku bukan anak kecil lagi yang perlu kau takut-takuti. Sekarang pergi kau, Pandavima, pergi kau dari sini. Pagi yang berempati dan bersimpati kepada mereka, silakan ikuti mereka sampai garis perbatasan. Aku, adik-adikku serta prajuritku akan merayakan kemenangan nanti. Ayo.
2: Kita.

selesai dan lulus menjalani hukuman selama 13 tahun. Dengan janji Korawa, para Pandawa akan mendapatkan kembali

membuahkan hasil. Pandawa 5 yang mendapatkan berita perihal kegagalan dari misi Sri Krishna ini bertekad bulat untuk menuntut hak tidak terkecuali lewat peperangan, maka perang pun berderai.

untuk mendapatkan kembali semua hak ini ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena Korawa yang serakah sampai kini tetap saja serakah, ibarat sifat api yang panas. Sampai kapanpun sifatnya tetap saja panas.

0: Allah sang dewa mulai berkemas untuk tidur di ufuk barat. Maka semua yang terlibat terpanggil untuk istirahat. Berkumpul kembali dengan sanak keluarga, melepas lelah, ketegangan, dan kebencian.
1: Mereka melupakan entah berapa siang perang berlalu, entah berapa banyak dari mereka yang roboh tersungkur, memeluk bumi, mencium pertiwi. Sampai kapan duka ini akan terjadi? Tidak seorang pun dari mereka tahu pasti, kecuali Yang Widi yang tahu pasti.
0: Perang hari ke-10. Semangat para petarung bukannya semakin surut.

Korawa mengeruak ke barisan terdepan dan berhadapan langsung dengan Sri Kandi Arjuna. Banyaklah para Brahmana dan para Ahri menamal bahwa saatnya telah tiba. Puncak dari Mahabharata Yuda, puncak dari

0: Amadewi Amba.
1: Kematian Mahasenapati Bhisma seakan-akan membuat Tribhuwana terhenti sejenak. Mereka yang terlibat perang segera meletakkan senjata, menundukkan kepala, mengumandangkan doa serta penghormatan mengiringi kepulangan Bhisma yang mereka muliakan. Para Brahmana dan semua rakyat pun tidak luput dari duka. Doa serta penghormatan mereka yang tulus ikhlas seakan-akan mengentuk pintu surga agar dibukakan untuk roh yang Bhisma menuju ke surga.

untuk tidur malam yang lelap. Maka yang terlihat dan yang terlibat perang terpanggil untuk istirahat, berkumpul lagi dengan sanak keluarga, melepas lelah, ketegangan dan kebencian. Namun peristiwa duka tadi siang ibarat ikatan rantai yang sulit dilepas. Mereka pun tidak ada yang peduli ketika Guru Drona dilantik malam ini untuk menjadi Mahasenapati pengganti sebagai pemimpin Korawa dalam perang esok hari.

peperangan tidak lagi bermartabat, peperangan tidak sesuai lagi dengan semangat kesatria. Duryodhana menutup gurun Drona agar segera menutup balas dan memacu semangat agar lebih

Corona berjalan ke tengah-tengah amukan prajurit. Tanpa kereta, tanpa senjata, dan guru Drona menuju kubu Pandawa. Guru Drona bermaksud mencari kepastian mengenai kebenaran kabar bahwa putra tunggalnya Aswatama telah tewas di tangan Pandawa. Yudhistira yang dianggap manusia setengah dewa dan yang terbebas dari kebohongan. Guru Drona bertanya tentang kebenaran sejati akan nasib putranya. Saat Yudhistira mengatakan Aswatama memang tewas, seketika Guru Drona gemetar tak berdaya. Tubuhnya melorot ke tanah, bersimpuh, sujud. Guru Drona sangat percaya pengalang kalimat Yudhistira ini. Tapi mendengar kalimat yang bersambung perlahan, yang tewas adalah Aswatama si gajah perkasa. Dalam doa dan meditasi, tiba-tiba Resta Jumna mendekati Guru Drona, mencabut pedang dan dengan segenap tenaga menebas leher Guru Drona hingga tewas.

Matahari sudah memasuki malam. Mereka yang terlibat perang terpanggil untuk istirahat, berkumpul kembali dengan sahabat dan keluarga untuk melepas lelah, ketegangan dan kebencian. Mereka juga berbincang-bincang tentang peristiwa tadi senja ketika guru Drona tewas mengenaskan. Namun sayang, kematiannya

0: prajurit yang menghadang, mencari Duryodhana dan seluruh adik-adiknya yang tersisa untuk dihabisi terlebih dulu. Saat itu Bima bertemu dengan Dursasana, musuh bebuyutannya yang paling dicari, karena ia pernah menghina dan menodai Drupadi.
1: Bima yang sejak lama memendam selasa benci, tidak membuang waktu lagi. Dursasana yang kehilangan nyali pun tak berkuping, teriakan memanggil kakaknya pun sudah tidak bisa menolongnya lagi.

darah mengalir deras. Bima mereguk sepuas hati. Janji pun ia penuhi. Selanjutnya, Bima memberi isyarat kepada Arjuna mengambilkan sebuah mangkuk sebagai wadah darah untuk dipersembahkan kepada Drupadi.

0: para Korawa bersama para prajurit yang tersisa mundur perlahan dari medan perang. Sementara itu, Bima dengan semangkuk darah di tangan berdiri dengan bangga dan gagah di tengah medan perang. Sesaat kemudian datang Drupadi, Yudhistira, Nakula, Sahadewa. Segera Bima menyerahkan hadiah berupa semangkuk darah dan diterima Drupadi dengan perasaan lega tak terhingga.
1: Terima kasih Kanda Bima karena telah menepati janjimu untuk memberikanku semangkuk darah Dursasana. Sekarang aku mohon kepada Kanda berlima untuk membantuku menyelesaikan upacara penyucian ini dengan secara bergantian menyiramkan darah ini dari ujung rambutku hingga ujung kakiku. Upacara penyucian ini setara dengan percikan tirta weda para 7 brahmana utama. Lakukanlah Kanda.

Sumpahku telah terbayarkan. Inilah sumpah seorang perempuan yang pernah terhina, terbuang, dan dianggap sampah. Inilah sumpah seorang perempuan bernama Drupadi.

0: Hadirin sekalian, demikian tadi telah kita saksikan bersama pergelaran drama klasik kolosal pada malam hari ini. Acara akan diakhiri dengan foto bersama. Kami mengundang berkenan untuk dapat naik ke panggung melaksanakan sesi foto bersama yang terhormat Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Wali Kota, Bupati Sebali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami persilahkan.
1: Anggi pemirsa Rekelan Rai, sahabat budaya, saya akan tuniring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, iwawu sampun sarang-sarang pirsa yang nike ini penutupan PKB ke yang ke-48 tahun 2026. Sekaligus pembukaan festival Bali Jani nike nge. Nah, nike dengan fragmen tarinya nih Sumpah Drupadi. Rekelan Rai, sahabat budaya, dengan berakhirnya fragmen tari iwawu. Nah, berakhir juga titiang ngiring seputar kelarai ring live ring Taman Budaya Art Center Denpasar nggih. Lihat kalane titiang ngiring saking Induni pasti ke akeh kekirang titiang titiang Lunas Agung Rene Pangampura Taler segenap kerabat kerja sane bertugas ring live ring Rahina Mangkin ring live Taman Budaya Art Denpasar anglungsur mau pamit tur Lunas Agung Rene Pangampura acara budingki sinap titiang antuk Paramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: panas banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

tugas nge. Renggala jam pitu mangken kantos jam sia semeng malih jebos wenton acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Renggala jam sia kantos jam dasen iki wenton acara Rahajeng Bali obrolan komunitas satwa Bali anak. Torenggala jam kutus jam sia semeng wenton berita berbahasa Indonesia. Sare mangken karena wau niki gonge Sintia ngawit siaran kaatur tembang dumon nge mungkaring acara siaran mangkin ring rahina riditi ataupun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura, Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakan Rai Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih, Rakan Rai mengudara kembali niki nggih Ampro Dumun, wau mengudara sekali biasa ring streaming RRI.co.id. Kanton sareng titiang gongga Sintia, Rakan Rai ngawet siaran mangken gongga Sintia informasi yang dumun nganinin indek perakiraan cuaca sejebak Bali nggih. Kabar gembira dumun niki perakiraan cuaca sejebak Bali ring rahina redite Roras Juli war sekali tali namlikur mangken diprediksikan cerah samian niki nggih. Suhunya nih secara keseluruhan niki ngawet ring Plekutus kantos tigang dasa 2 derajat Celcius. Yening Kelemapan niki Rakan Rai ngawet ring 49 kantos 95%. Sana mangin ring studio Pro 4 RRI Denpasar. Nah niki terpantau astungkara sampun cerah luar biasa niki nge. Sana sampun meduwe rencana jagi beraktivitas ring luar rumah atau berolahraga atau sekedar lancong-lancong santai sareng keluarga kentangnya di hari Minggu mangkin, silakan dinikmatin dumun kentangnya suasana yang cerah, udara yang segar, kentangnya keluarga yang bisa berkumpul nggih Rakan Rai, dan tentunya waktu nggih, waktu yang ada untuk kita nggih Rakan Rai merefresh sejenak dari kesibukan kira langkung 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu kentang nggih. Sekali go nggih semang-semang makin sampun sibuk kentang nggih, sirep bubuk nentan nggih pasti ke menghibur Rakan Rai sami kantas jam dasa semang nggih. Elingan dumun Rakan Rai sane jagi ngentas punikir yang margi hayam muruk pitung dasa dan pasar. Nah niki terpantau astungkara lancar tan wenten macet nge. Sampun telas puniki ring situasi lalu lintas pesta kesenian Bali kentangnya astungkara tan padat malih niki sampun

Los kentan nggih, walaupun sampun los alon-alon ring margi kentan nggih, ampunan kebut-kebutan ring margi, tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas tur puniki jangkepin surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP. Informasi ini perakiraan cuaca puniki cek mantan secara berkala, sanegong ya Cynthia Kutip saking BMKG.go.id.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak ya,

Selamat pagi Rakden Rai. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan, meskipun perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili membawa sejumlah perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi, termasuk aspirasi masyarakat di sekitar sekolah yang berdiri di atas tanah hibah desa adat atau Banjar. Diingatkan wacana keterlibatan desa adat dalam memberikan rekomendasi jalur domisili, mekanismenya harus dilakukan secara objektif dan tidak membuka peluang penyalahgunaan. Profesor Rumawan berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dan koordinasi antar sekolah akan membuat pelaksanaan SPMB semakin efektif sehingga pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon murid. Rakan-rakan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia dan sampai jumpa.